0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA didampingi Camat Masaran Suratman Esos Mhum dan dinas terkait meninjau fasilitas mandi cuci kakus atau MCK di Pasar Masaran 2 Kecamatan Masaran, Senin 14 September 2026. Fasilitas yang terdiri dari 3 bilik tersebut sebelumnya sempat tidak dapat digunakan selama beberapa waktu akibat kondisi air sumur yang kotor serta bangunan yang mengalami kerusakan. Kini telah selesai dan kembali dapat digunakan. Hal tersebut membuktikan komitmen pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pasar guna memberikan pelayanan serta kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat. Salah satunya melalui perbaikan fasilitas mandi cuci kakus atau MCK. Perbaikan dilakukan menggunakan APBD Kabupaten Sragen selama 45 hari kerja, mulai 31 Juli hingga 13 September 2026. Di sela-sela kegiatan peninjauan tersebut, Bupati mengatakan bahwa kondisi MCK kini lebih rapi, bersih, nyaman, dan layak digunakan. Dengan kembali berfungsinya fasilitas tersebut, pedagang dan pengunjung Pasar Masaran 2 tidak perlu lagi kesulitan ketika membutuhkan fasilitas kamar mandi saat beraktivitas di pasar. Pemkab Sragen berharap fasilitas MCK yang telah diperbaiki dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama, sehingga memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di Pasar 2 Masaran.
2: Kita mampir di toilet Masaran yang semula rusak, alhamdulillah sudah bisa dioperasionalkan, sudah diperbaiki, dan ini lebih rapi, lebih bersih, lebih nyaman, lebih layak untuk dipakai, sehingga warga pasar Masaran sini sudah tidak perlu lagi bingung dengan kalau ingin ke kamar mandi.
1: Sementara, pengurus paguyuban PKL Masaran, Solihan, mengapresiasi perbaikan fasilitas MCK tersebut. Menurutnya, kondisi sebelumnya cukup memprihatinkan. Plafon bangunan sempat ambrol, keramik lantai rusak, dan saluran air tidak berfungsi dengan baik.
3: Saya Pak Solihan dari pengurus paguyuban PKL Pasar Masaran mengucapkan terima kasih atas pembangunannya MCK di Pasar Masaran 2. Ya, terima kasih pada Pak Bupati Sragen, Pak Sigit Pamungkas, dan juga Diskumindag Kabupaten Sragen. Terima kasih.
4: Untuk menjangkau sebanyak mungkin pelajar di berbagai wilayah, layanan bus sekolah Kabupaten Sragen kini melayani 6 rute utama yang dirancang secara strategis sesuai kebutuhan siswa dan sebaran sekolah. Pengelola layanan operasional Seksi Pengelolaan Terminal Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Sragen, Mufakih Wijaya, menjelaskan 6 rute utama layanan bus sekolah Kabupaten Sragen meliputi rute A dari SPBU Tunjungan hingga MTSN 5 Sragen, rute B Indomaret Grompol Masaran hingga halte PMI Sragen. Rute ini melayani pelajar dari wilayah Kecamatan Masaran menuju pusat pendidikan di Kota Sragen. Rute C, kantor Kecamatan Kedawung hingga SMA Negeri 1 Sragen. Rute ini merupakan salah satu rute dengan tingkat penggunaan tinggi, termasuk oleh siswa dari kelompok rentan seperti panti asuhan. Selanjutnya adalah rute D, Simpang Galeh hingga SMA Negeri 1 Tangen. Rute ini melayani wilayah dengan keterbatasan akses transportasi umum sehingga sangat membantu pelajar di daerah pinggiran. Rute A tambahan, dari Simpang Palda Pelang hingga MTSN 5 Sragen. Rute ini disediakan sebagai penguatan untuk mengatasi kelebihan kapasitas pada rute A utama, serta rute E, kantor Kecamatan Sambirejo hingga MTSN 5 Sragen. Ini merupakan rute baru yang mulai beroperasi Februari tahun 2026. Dengan bertambahnya jangkauan dan rute layanan tersebut, bus sekolah diharapkan semakin mampu mendukung mobilitas pelajar sekaligus memberikan akses transportasi yang lebih aman, terjangkau, dan mudah bagi siswa di berbagai wilayah Kabupaten Sragen.
5: Saat ini sudah ada 6 rute, Mbak Rara, yang juga termasuk program unggulan dari Bapak Bupati Sragen juga. Saat ini ada pengembangan juga dari 13 rute usulan, yang saat ini sudah ada 6. Rute yang pertama atau rute A itu dari SPBU Tunjungan sampai dengan MTS 5 Sragen. Itu berangkat dari memang kami survei kepada pelajar, memang kebutuhannya paling banyak dari arah SPBU Tunjungan, maka rute rintisan yang pertama kali mulai diluncurkan tahun 2023 itu dari Tunjungan. Kemudian rute kedua atau rute B itu dari Grompol, Grompol Masaran sampai dengan halte PNI. Memang dari permintaan dari pelajar memang ada dari arah barat. Kalau dari rute A tadi arah timur, rute B ini sebaliknya dari arah barat. Kemudian rute yang ketiga, rute dari Kedawung, kantor kecamatan Kedawung sampai dengan SMA Negeri 1 Sragen. Ini termasuk juga salah satu rute yang paling diminati karena di situ ada titik pemberhentian yang melayani panti asuhan. Rute yang selanjutnya, rute D, itu dari Galeh Tangen, Galeh sampai dengan SMA Negeri 1 Tangen. Selanjutnya ada rute E atau rute yang baru ini diluncurkan baru bulan Februari tahun ini dari Kecamatan Sambirejo sampai dengan MTS 5 Sragen. Selanjutnya rute A tambahan, ini yang rute ke-6. Nah, itu merupakan rute bantuan sebenarnya dari rute A tadi yang pertama diluncurkan. Karena memang peminatnya sangat tinggi, animo masyarakatnya juga sangat baik, di situ kami berinisiatif untuk menambah operasional pada rute A tersebut supaya kapasitasnya tidak melebihi batas aman dan juga pelajar juga nyaman, kami alokasikan kendaraan tambahan.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran 4,5 miliar rupiah untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Program tersebut ditujukan terutama bagi keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, serta masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, anggaran tersebut disalurkan melalui 3 perusahaan umum daerah, yakni PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukowati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program tersebut diproyeksikan memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur. Sementara, total kredit yang dapat disalurkan diperkirakan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan program tersebut melalui 3 lembaga perbankan daerah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Bupati menegaskan, program ini tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Lebih dari itu, pemerintah ingin memberikan akses pembiayaan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan secara bertahap menjadi lebih mandiri. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Sragen dalam membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
6: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran sebesar 4,5 miliar melalui 3 perusahaan umum daerah, yaitu PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukawati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program ini diproyeksikan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur dengan total kredit yang dapat disalurkan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Bagi Bapak, Ibu, khususnya keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, maupun masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, kami persilahkan memanfaatkan program ini melalui ketiga bank tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan untuk bertahan hidup, tetapi juga mendapatkan akses untuk tumbuh berkembang dan menjadi mandiri.
4: Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kabupaten Sragen diingatkan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan identitas JKN masing-masing agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen, Wahyu Stiorini SKM MHKAAK menjelaskan, alasan menjaga identitas JKN diantaranya untuk mencegah penyalahgunaan data oleh orang lain untuk berobat, menghindari catatan medis yang tercampur yang dapat membahayakan riwayat kesehatan di masa depan, mencegah kerugian bagi peserta dan negara akibat tindakan fraud atau kecurangan. Sementara, cara melindungi identitas JKN adalah jangan meminjamkan kartu fisik JKN, KTP, atau NIK kepada orang lain dengan alasan apapun. Jaga kerahasiaan data akun mobile JKN termasuk password dan kode verifikasi OTP. Serta gunakan identitas digital melalui aplikasi mobile JKN atau cukup tunjukkan KTP jika kartu fisik rusak atau hilang. Jika masyarakat melihat atau merasakan adanya indikasi penyalahgunaan atau kecurangan pada identitas JKN, segera laporkan ke layanan resmi BPJS Kesehatan. Langkah tersebut penting untuk memastikan layanan JKN tetap aman, tepat sasaran, serta melindungi hak setiap peserta.
7: Menjaga identitas peserta JKN jangan sampai rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Ini juga rawan, karena sekarang gini, kan nggak ada foto ya. KTP ya, kita ada foto, tapi begitu kita ke Fasyankes, memperlihatkan mungkin di kartu digital ya, kan ada di mobil JKN itu kan nggak ada fotonya. Nah ini jangan sampai ternyata yang memakai itu orang lain.
8: Tapi ada, Bu?
7: Ada. Oh. Ada, Bu. Dan kalau sudah seperti itu, mohon maaf, ini juga masuk ke ranah pidana. Karena kan manipulasi. Manipulasi pemalsuan data. Ada seperti itu.
8: Jadi hati-hati juga kalau hilang nih, Bu.
7: Iya, betul. Nah. Jadi sekarang gini, supaya kalau dulu kan kartu itu alasannya warga. Saya pernah menemui dulu, tapi bukan di Sragen sini, ya, di tempat lain. Saya tanya, saya tuh kasihan Bu, orang itu nggak punya BPJS kan. Mereka kalau warga kan bilangnya BPJS. Saya dia, saya pinjamkan kartu saya, kakak saya, KTP saya. Ternyata yang dipinjamkan ini meninggal. Jadi datanya dia di rumah sakit meninggal. Dia mau pakai
9: sudah nggak bisa.
7: Sudah nggak bisa karena datanya meninggal. Saya tanya, saya dulu pernah minjam tapi sebenarnya saya kasihan gitu. Saya tuh kasihan Bu. Jadi bukan karena sengaja. Ingin membantu, tapi membantunya salah. membantunya salah.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar, kita kembali berjumpa di program Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

Nah, pagi hari ini edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya Dian Arjono, kita akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 pagi tentunya dengan informasi dan kabar seputar Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan sudah mendengar, siaran ini dipancar luaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen dan dapat Anda ikuti melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz. Juga di layanan streaming di www.lppl.buanasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan sudah mendengar, sebagai salam perjumpaan kita, saya sudah menyiapkan sebuah lagu, yaitu Papa Ote, sebuah lagu yang ini artinya itu dalam bahasa Prancis yang artinya Ayah kamu di mana, sebuah lagu yang menceritakan tentang pengalaman si penyanyi yang bernama Strom ini ketika ayahnya menjadi korban pembantaian di Rwanda di tahun 1990-an. Nah, ini sebagai pengingat bagi kita bagaimana kita harus hadir untuk putra putri kita, jangan sampai dia kebingungan nyari ayah kemana. Baik, untuk kita dengarkan bersama.

Mitra Buana dan Saudara Pendengar, pagi ini saya akan mengajak Mitra Buana dan Saudara Pendengar jalan-jalan ke Sambung Macan, yaitu tentang Jalan Bulu Cemeng Makin Nyaman Sisa Ruasnya Dibidik 2027. Kabar ini dilansir dari seragenkap.go.id. Penantian panjang masyarakat terhadap perbaikan jalan ruas Bulu Cemeng, Kecamatan Sambung Macan, mulai terbayar. Jalan yang disebut warga selama puluhan tahun belum tersentuh perbaikan, kini telah direkonstruksi sepanjang 711 meter dengan lebar 4 meter. Kondisi jalan yang semakin membaik ini membuat perjalanan masyarakat menjadi lebih nyaman. Hasil rekonstruksi tersebut ditinjau langsung Bupati Sragen Sigit Pamungkas Selasa 15 September 2026. Pekerjaan tahun ini merupakan lanjutan dari perbaikan yang telah dilakukan pada tahun 2025. Menariknya, pembangunan jalan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Masyarakat ikut memberikan dukungan melalui swadaya dan gotong royong. Sebagian talut di ruas tersebut dibangun sendiri oleh masyarakat. Bupati Sigit Pamungkas memberikan apresiasi atas keterlibatan warga, pemerintah Kabupaten Sragen melakukan pengecoran jalan sementara masyarakat secara swadaya membantu membangun talut. Sinergi tersebut dinilai menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam memperbaiki infrastruktur lingkungan. Perubahan kondisi jalan juga mulai dirasakan oleh warga. Salah satunya warga setempat, Yadno, mengaku bangga karena jalan selama puluhan tahun dinantikan diperbaiki, kini menjadi lebih baik. Sementara warga lainnya, Radio, berharap perbaikan terus dilanjutkan, terutama pada beberapa bagian yang masih membutuhkan penguatan talut. Penguatan tersebut dinilai penting agar kondisi jalan lebih awet, terutama karena jalur tersebut juga dilewati kendaraan dengan muatan berat. Kepala Bidang Bina Marga DPU Sragen, Aribo Sulistyo, mengatakan sisa ruas Bulu Cemeng yang belum diperbaiki akan diusulkan melalui anggaran tahun 2027. Penanganan secara bertahap ini diharapkan semakin mendekatkan target penuntasan jalan ruas di Kabupaten Sragen. Menurut Ari Wibowo, sesuai arahan Bupati pada 2028 diharapkan penanganan jalan-jalan rusak dapat diselesaikan, kemudian dilanjutkan dengan penerangan jalan umum atau JPU.

0: Mitra Buana dan sudah mendengar, ada satu hal yang menarik dari pembangunan Jalan Bulu Cemeng ini. Bukan hanya soal yang sekarang menjadi lebih halus ya, yang dulu rusak sekarang bagus, bukan semacam itu. Tetapi ada gotong royong di belakangnya dan partisipasi masyarakat yang ikut membantu melalui pembangunan Talut Sara Swadaya. Semangat seperti inilah yang perlu kita jaga, karena pembangunan akan memberikan hasil yang lebih baik ketika pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki rasa tanggung jawab. Dan untuk pengguna jalan yang melintas di kawasan pembangunan, tetap berhati-hati karena akan rawan kecelakaan. Kurangi kecepatan, dan terutama ketika melewati bagian jalan yang belum sepenuhnya selesai. Apalagi kalau jam sibuk-sibuk begini ya. Baik Mitra Buana dan Saudara Benar, kita akan ke kabar berikutnya. Tapi sebelumnya ada Surya Motor untuk Anda.
1: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Pengguna, setelah kita tadi dari kabar pembangunan, sekarang kita ke dunia pendidikan. MAPSI SMP tingkat Kabupaten Sragen 2026 Semarak, 13 cabang diperlombakan. Mitra Buana semangat berkompetisi dan siar nilai. Begitu deh kalau pakai itu, ya Allah. Dah siap gerak. MAPSI SMP tingkat Kabupaten Sragen 2026 Semarak, 13 cabang diperlombakan. Mitra Buana semangat berkompetensi dan siar nilai-nilai Islam mewarnai lomba mata pelajaran dan seni Islam MAPSI jenjang SMP tingkat Kabupaten Sragen tahun 2026 Senin 14 September 2026. Bertempat di SMP Negeri 2 Sidoarjo Sragen, pembukaan lomba berlangsung di Aula SMP Negeri 2 Sidoarjo. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Purwanti SPD MPD. Turut memberikan sambutan Kasih Pendidikan Agama Islam PAIS Kan Kemenak Kabupaten Sragen, Andi Ardi Moh Wilson. MAPSI tahun ini mempertandingkan 13 cabang lomba meliputi Cerdas Cermat Islam, Rebana, Azan, Pidato Putra Putri, Tilawah Putra Putri, Tartil Putra Putri, Tahfid Putra Putri, Kaligrafi Putra Putri. Gelaran MAPSI menjadi ruang bagi para pelajar SMP untuk mengembangkan potensi, kreativitas, prestasi, serta kecintaan terhadap seni dan nilai-nilai Islam. Lebih dari sekedar kompetisi, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan memiliki semangat sportivitas. Melalui MAPSI, sinergi antara dunia pendidikan dan Kementerian Agama terus diperkuat dalam menghadirkan pendidikan agama Islam yang inspiratif, kompetitif, dan berdampak bagi pembentukan karakter generasi muda Kabupaten Sragen. Berita ini dilansir dari www.kemenak.sragen.com.

0: Mitra Buana dan Surah Pendengar menang atau kalah dalam sebuah perlombaan tentu hal yang wajar ya, tetapi ada pelajaran yang tidak kalah penting dari sebuah kompetisi. Anak bisa berani tampil, disiplin berlatih, kemudian menghargai lawan, menerima hasil dari perlombaan, juga mencoba kembali ketika belum berhasil. Jadi untuk anak-anak Sragen, adik-adik pelajar yang mengikuti MAPSI, Dek Noval ya, apapun hasilnya Dek ya, pengalaman yang kalian dapatkan tetap berharga, dan terus belajar, terus berlatih, dan jadikan prestasi sebagai jalan untuk menjadi pribadi yang semakin baik. Kita akan ke kabar terakhir, tapi saya ada yang mau lewat dulu. Ada Kur Bang Jateng. Bagi Anda yang membutuhkan permodalan, silakan simak Kur dari Bang Jateng.
1: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai Kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan Kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kacamoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan, saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buddha dan saudara pendengar, kali ini kita akan mengabarkan tentang kemarau, saatnya lebih peduli terhadap air dan lingkungan. Mitra Buddha,

cuaca semakin kering, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu ketersediaan air dan resiko kebakaran. Air yang biasanya mudah kita dapatkan pada musim kemarau bisa menjadi semakin terbatas di sejumlah wilayah. Karena itu, kebiasaan menghemat air sebaiknya kita menunggu sampai sumber air mulai berkurang. Mulailah dari rumah, matikan kran ketika tidak digunakan, kemudian gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun membersihkan kendaraan. Periksa kran atau pipa yang bocor, dan apabila ada air bekas yang masih memungkinkan dimanfaatkan kembali, gunakan secara tepat, misalnya untuk membersihkan halaman atau penyiram tanaman. Mitra Buana dan saudara pendengar, selain air, kondisi lingkungan yang kering juga meningkatkan risiko terjadi kebakaran. Ada beberapa tempat di Kabupaten Sragen yang dalam minggu kemarin terjadi kebakaran, seperti di Kedawung, Sukodono, dan juga di Masaran. Juga terjadi juga di Kecamatan Karangmalang. Karena itu, hindari membakar sampah sembarangan, dan jangan membuang puntung rokok yang masih menyala ke lahan kering. Karena memang ini mudah sekali untuk menyulut api. Daun kering berserakan di mana-mana, terutama di pekarangan yang kosong gitu. Jadi, jika Anda meninggalkan rumah juga pastikan kompor telah dimatikan. Ini sering sekali ibu-ibu itu meninggalkan kompor masih menyala. Banyak kejadian hingga pancinya kosong. Saya jadi teringat sama teman saya, Bu Titi. Bu Titi, bagaimana kompornya? Dan jangan lupa gunakan listrik dengan hemat juga, terutama sambungan dan stop kontak yang menampung terlalu banyak perangkat, ini juga bahaya. Dan untuk masyarakat yang beraktivitas di kebun maupun di lahan pertanian, berhati-hatilah menggunakan api. Apalagi sekarang mau musim panen, jadi petani biasanya akan membakar jerami yang hasil dari panen. Hati-hati, harus dalam penjagaan. Dan yang pasti, jangan meninggalkan titik api tanpa pengawasan tadi. Karena dalam kondisi kering dan angin, api sekecil apapun itu bisa berubah menjadi kebakaran besar. Bagi Anda yang dalam perjalanan di pagi hari ini, yang pasti jangan buru-buru. Kami kembali mengingatkan, gunakan helm standar SNI bagi pengendara sepeda motor. Kemudian pakai sabuk pengaman. Itu bukan hiasan, tapi harus dipakai. Dan tunda dulu penggunaan telepon genggam saat mengemudi. Jaga jarak dengan kendaraan di depannya, terutama bus dan truk. Nah, apalagi ini ada penutupan jalan untuk jalur selatan, lingkar selatan. Jadi banyak kendaraan tertumpuk di jalur kota, terutama yang ke arah barat, karena yang ke arah timur itu dialihkan untuk perjalanannya. Dan untuk para orang tua ini banyak sekali terjadi, mari lebih tegas kita terhadap putra-putri kita. Apabila mereka memang belum cukup untuk memiliki SIM, jangan biarkan mengendarai sepeda motor sendiri di jalan raya. Bisa menjalankan sepeda motor belum tentu berarti sudah siap menghadapi situasi lalu lintas. Ada kemampuan mengambil keputusan, memahami rambu, kemudian juga mengendalikan emosi dan membaca resiko yang juga dibutuhkan. Mari kita jaga putra-putri kita, karena tujuan utama berkendara itu bukan siapa yang paling cepat, tapi bagaimana kita berangkat dengan selamat dan kembali ke rumah juga dengan keadaan selamat. Baik, Mitra Buana, kita berada di penghujung acara kebersamaan kita di Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM. Mari kita mendapat
mengingat kembali apa-apa yang perlu kita perhatikan di kondisi kemarau dan kering di saat ini memang cuaca memang panas dan kemarau yang panjang. Dan sebelum saya pamit, ada satu kata bijak yang perlu kita renungi bersama dan menjadi teman Anda di hari ini, yaitu kemajuan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Kadang ia tumbuh dari gotong royong yang sederhana, disiplin yang dilakukan setiap hari, dan kepedulian kecil yang tidak pernah kita tinggalkan. Semoga apa yang kita hadirkan pagi hari ini tidak hanya memberi informasi kepada Anda, tetapi juga membawa manfaat untuk kehidupan Anda. Terima kasih sudah membersamai kami di Info Pagi. Tetap sehat, tetap semangat. Nah ini, hemat air, waspadai kebakaran, jaga lingkungan, dan di jalan raya utamakan keselamatan. Saya Diana Arjono, pamit undur diri. Yuk, gereng!

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nilai of Javamen.

Selamat pagi, bagaimana kabar Anda? Kita kembali berjumpa di acara Buana Putri. Kali ini di Home Sweet Home dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, edisi hari ini Rabu 16 September 2026 bersama saya Diana Arjono yang akan menemani nanti sampai pukul 9 pagi. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas tema mengenai pilihan lantai garasi mobil yang kuat dan tahan lama. Dilansir dari www.dekorrumah.com, Mitra Buana, memiliki garasi atau carport kini sudah menjadi kebutuhan penting yang harus ada di rumah. Apalagi bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas pasti memiliki kendaraan pribadi seperti sepeda listrik, sepeda motor, hingga mobil. Nah, cara membangun garasi ini memang tidak beda dengan membangun rumah pada umumnya, karena garasi juga memiliki struktur yang sama. Dari pondasi, dinding, hingga atap. Tetapi, jangan salah, ada satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Walaupun struktur garasi sama dengan struktur rumah pada umumnya, dalam proses bangunan sebuah garasi ada satu hal yang perlu kami perhatikan, yaitu bahan lantai yang digunakan. Karena lantai garasi akan digunakan untuk aktivitas berat, seperti menahan beban dari kendaraan yang parkir, menahan gesekan jika kendaraan kita mengerem. Nah, itu salah satu beban dari lantai garasi ini. Oleh karena itu, perlu Anda perhatikan ketika memilih lantai di garasi Anda. Minggu kemarin sudah kita jelaskan ya, 5 pilihan lantai garasi mobil yang kuat dan tahan lama. Salah satunya yaitu lantai grass block untuk garasi mobil nan nuansa asri. Ini untuk yang outdoor ya, jadi semacam carport itu Anda bisa menggunakan lantai grass block seperti yang kita sudah sampaikan minggu yang lalu. Dan kita akan lanjutkan berbagi tip kembali terkait pemilihan lantai, seperti apa yang harus Anda perhatikan di garasi rumah Anda. Nah, simak ya, tentunya dari 94,7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.sragen dan juga di aplikasi Radio Buana Asri. Siaran ini dipancar luaskan langsung dari studio utama kami di kawasan Veteran 21 Sragen. Jangan kemana-mana, saya sudah siapkan sebuah lagu untuk Anda dari Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Rumah harus diusahakan, jangan dibayangkan saja karena mahal. Sal Priadi untuk kita nikmati bersama.

Dari 94,7 BKS Buana Sri FM, Radio Bulu Kabupaten Sragen, dan kita di acara Buana Putri Home Sweet Home dan membahas tema mengenai pilihan lantai garasi mobil yang kuat dan tahan lama. Mitra Buana dan sudah mendengar, kali ini di sesi kali ini Diana akan menyampaikan dua material lantai garasi yang bisa Anda pakai. Dan dua lantai rekomendasi ini dipakai untuk garasi yang outdoor. Nah, Mitra Buana dan sudah pendengar, yang pertama yaitu material lantai garasi semen cetak sederhana. Ada pilihan lantai garasi mobil kombinasi semen dan batu koral. Semen dibuat dalam cetakan persegi atau persegi panjang. Kemudian di antara cetakan semen ini diberi celah ukuran sedang. Nah, setelah agak kering untuk semennya itu, celah-celah ini diisi dengan batu koral tanpa perekat. Jadi memang batu koralnya sekedar ditabur gitu. Kebayangkan? Nah, itu kayak gitu deh pokoknya. Nah, kesannya memang sederhana, tapi secara visual memang estetik dan juga memanjakan mata. Apalagi kalau Anda bisa mengkombinasikan batu koralnya ini dengan warna senada dengan cat dari beton semen cetak ini. Kan semen cetaknya nanti kalau udah kering dicat juga gitu loh. Nah, lantai seperti ini juga kerap diaplikasikan untuk halaman rumah. Nah, Diana rekomendasikan lantai ini untuk garasi mobil di luar rumah karena tidak akan terlihat kotor dan becek saat hujan turun. Hanya saja, Mitra Buana harus rutin ini menata batu koralnya karena memang sudah tidak direkatkan, kan otomatis dia akan gampang acak-acakan gitu. Ya, tinggal aja diratakan biasa gitu. Bisa pakai sapu lidi atau diratakan pakai tangan juga bisa. Nah, itu tadi material lantai garasi semen cetak sederhana. Yang kedua yaitu lantai keramik untuk garasi mobil aneka gaya ini. Untuk karpet yang sifatnya indoor, Anda bisa pilih lantai keramik. Nah, material ini tersedia dalam aneka pilihan bentuk. Ini mudah sekali kalau lantai keramik, dalam artian mudah mendapatkan, mudah mengaplikasikan, kemudian juga gampang kita untuk memadu padankan dengan cat dinding ataupun gaya interior rumah kita. Anda bisa berkreasi dan memilih karpet yang estetik, tinggal sesuaikan dengan gaya rumah kita masing-masing. Semakin tebal dan tinggi tingkat kerapatan suatu keramik ini, maka akan semakin kuat dan tahan lama lantai kita. Nah, jangan lupa untuk pilih permukaan yang anti selip untuk menjamin keamanan dan keselamatan saat parkir, jadi tidak licin. Pilih lantai keramik yang ngedop. Ya, itu ngedop. Jadi mboten. Ya maklum saya orang Jawa. Jadi bukan yang glossy ya, yang meling-meling itu bukan. Cari yang ngedop itu. Karena dia akan tidak licin ketika ada air maupun ada oli yang netes di lantai garasi.

0: Di sesi kali ini kita sudah bahas dua tips mengenai pilihan lantai garasi mobil yang kuat dan tahan lama. Tentunya di Panah Putri Home Sweet Home. Nah, kita akan bahas tip-tip berikutnya, lantai apa aja yang mau kita bahas, tapi tentunya saat lagi setelah ada pariwara berikut ini. Bagi Anda yang mau masuk masa pensiun, ada informasi dari BPRPKK Karangmalang tentang program pensiun.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPRPKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPRPKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPRPKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPRPKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui bank BPRPKK Karangmalang.
3: BPRPKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPRPKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPRPKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Anda masih menyimak Buana Putri Home Sweet Home dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pagi ini kita membahas tema mengenai pilihan lantai garasi mobil yang kuat dan tahan lama. Mitra Buana dan pendengar, pilihan lantai garasi mobil yang kuat dan tahan lama selanjutnya adalah lantai garasi mobil beton terawet. Nah, ini sekilas tampilannya memang sama dengan semen. Nah, beton ini memang mirip dari segi warna atau strata teksturnya. Namun daya tahan beton dinilai lebih tinggi daripada semen. Pasalnya beton ini dibuat dari campuran semen, air dan agregat pasir atau kerikil, dan kemudian juga diberi tulangan besi. Jadi memang kokohnya sudah enggak dipertanyakan lagi ya. Lantai beton ini biasanya dibiarkan terekspos tanpa tambahan pelapis lainnya. Jika mau, bisa diberikan tekstur untuk menciptakan sifat anti slip. Nah, ini maksudnya diberi tekstur itu yang kayak, kalau sederhananya itu habis kita tuangkan agak malam ya, orang Jawa bilang itu agak alum, itu nanti dipukulin sama sapu lidi. Nah, itu diberi tekstur itu kayak gitulah. Tentunya tidak hanya dengan dengan sapu lidi aja, terserah Mitra Buana mau eksplor bagaimana juga bagus-bagus saja gitu ya. Yang penting dia ada teksturnya, jadi tidak licin gitu loh. Nah, beton ini awet, sangat awet lah. Kemudian juga kekerasannya bisa diandalkan. Jadi ketika Anda punya mobil lebih dari satu, garak dua mobil gitu, aman-aman saja. Nah, biasanya bisa juga kalau Mitra Buana beton ini merasa kurang cantik ya gitulah, bisa juga dilapisin dengan keramik maupun granit. Jadi nggak masalah, tapi struktur dasarnya adalah beton bertulang. Nah, sudah aman ini, terhindar dari pecah yang pasti itu. Yang selanjutnya, lantai garasi yang kuat dan tahan lama yaitu sandstone untuk garasi mobil yang elegan. Mitra Buana, batu alam memang terkenal akan kekuatan dan usia pemakaiannya yang tahan lama. Tapi tidak semua jenis batu alam cocok untuk garasi mobil, ini pasti. Karena memang enggak semua punya kekuatan, gimana ya, kan nggak semua itu batu alam itu yang rapi kayak gitu kan. Nah, maksudnya nggak menonjol-nonjol gitu. Apa sih bahasanya itu? Jadi memang nggak semua bisa dipakai untuk garasi, tapi kalau batu alam yang bisa untuk dibikin garasi itu memang kekuatannya dan usia pemakaiannya sudah dijamin tahan lama. Ini dibandingkan dengan marmer, karena secara tingkat kekerasan gitu ya, yang batu alam ini di angka 6 hingga 7 skala Mohs. Sementara marmer hanya di sekitar 3 sampai 4 Mohs ini. Nah, jauh sekali kan. Nah, permukaan sandstone ini, batu alam ini juga lebih terstruktur ya. Jadi kan karena alami gitu kan, lebih terstruktur sehingga cocok untuk digunakan pada areal outdoor. Karpot, mobil di luar gitu cocok, dan tampilannya lantai sandstone atau batu alam ini elegan, kemudian juga bertahan selama puluhan tahun, jadi khawatirnya bosan. Kemudian kalau batu alam ini cocok untuk rumah Anda yang bergaya Mediterania, kemudian yang minimalis juga cocok masuk juga, kemudian yang
rumah tradisional ini juga masuk. Ya cuman memang mahal ya kalau batu alam ini, secara hitungan ekonominya dia memang mahal. Tapi ya itu tahan lama, bahkan ratusan tahun kata produsennya.

Mitra Buana, dua model lantai garasi sudah kita sampaikan di sesi kali ini. Tips selanjutnya akan kita bahas sesaat lagi, tetap di Buana Putri Home Sweet Home. Nah, kali ini ada Afgan dengan Jodoh Pasti Bertemu. Lagu ini saya kirimkan untuk teman saya, Mas Irfan Permadi. Selamat pagi Mas Irfan, sehat selalu.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana dan Surba Dengar, sebelum kita kembali melanjutkan tentang tip memilih lantai garasi, kami informasikan tentang informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen Rabu 16 September 2026 update pukul 7 pagi. Mitra Buana dan Surba Dengar, ketersediaan stok darah untuk golongan A sejumlah 44 kantong. Golongan darah B 129 kantong.

0: Kembali ke bahasan kita selanjutnya, tapi setelah yang berikut ini.
1: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

masih bersama kami dari 94,7 BKS Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, dan kita di acara Buana Putri Home Sweet Home. Mitra Buana, setelah kita memilih lantai yang cocok untuk garasi kita, terus bagaimana cara merawat keramik atau lantai di garasi mobil kita? Nah, ada beberapa tips khususnya untuk lantai yang dari keramik ya. Jadi lantai keramik atau granit, ada beberapa tips yang bisa Anda terapkan biar lantai keramik Anda tetap menawan dan tahan lama. Yang pertama yaitu bersihkan setelah kendaraan masuk. Lantai keramik garasi mobil harus selalu dibersihkan setelah kendaraan masuk. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ban kendaraan kan membawa kotoran. Jadi setelah kendaraan masuk, kemungkinan besar lantai garasi akan kotor karena lintasan ban yang dari luar sudah kotor. Jika kotorannya dibiarkan berserakan atau kering, tentunya garasi tidak nyaman dan tidak sedap dipandang. Kemudian juga ketika kering, tidak akan mudah kita membersihkan dan tentu akan membandel di lantai untuk membersihkannya. Nah, baik Mitra Buana dan sudah mendengar, untuk membersihkan lantai keramik ini untuk di garasi, bisa juga granit, hampir samalah mereka untuk maintenance-nya. Sebaiknya gunakan sapu plastik yang lebar. Nah, ini tidak seperti sapu ijo yang bagian bawahnya lembut, sapu plastik ini sedikit lebih keras. Nah, tentunya dia akan lebih gampang gitu ya membersihkan noda yang ada di garasi mobil kita. Dan

tentunya dengan garasi mobil yang bersih akan membawa suasana yang lebih menyenangkan. Selanjutnya, jika ada tumpahan oli, bersihkan dengan metode yang benar. Noda lain yang mungkin tumpah di garasi mobil adalah oli. Ini pasti. Apabila di lantai garasi mobil ada tumpahan oli, sebaiknya dibersihkan dengan metode yang benar. Karena kalau nggak benar, nanti juga nggak bersih. Metodenya gimana? Yaitu pertama, Anda harus menyerap dulu tumpahan oli dengan tumpukan pasir, abu, tanah, tanah lempung ya ini. Kalau lebih gampangnya pakai tisu aja atau kain tak terpakai. Nah, biarkan noda oli ini meresap ke bahan tadi baru kita angkat. Sebaiknya jangan dilap karena akan bleber ya, istilahnya begitu. Kedua, tambahkan sabun cair dengan air panas ke atas noda yang masih menempel di lantai. Nah, ini pun juga Anda jangan mengelap gitu loh. Diangkat saja, diusek-usek itu apa ya? Itulah diangkat. Takutnya kalau dia itu menyebar, makin susah kita nambah-nambah kerjaan gitu loh. Nah, agar nodanya semakin hilang, gosok menggunakan sikat kaku. Nah, ini juga bisa juga. Kemudian tip yang terakhir untuk membersihkan, bila ada tumpahan oli, serap air sabun itu menggunakan pasir, tisu kain atau spons. Caranya cukup tekan-tekan saja air sabunnya sampai terserap. Setelah itu bilas dengan air bersih. Yang terakhir, caranya merawat keramik garasi mobil yaitu dengan cek secara berkala ketahanan keramiknya. Nah, ini Anda harus mengecek ketahanan dan kondisi keramik untuk garasi mobil secara berkala. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui bagian mana yang sudah retak dan mana yang belum. Jika keramiknya retak, sebaiknya segera diganti. Jangan menunggu keramiknya benar-benar pecah dan rusak. Pasalnya, pecahan keramik yang ujungnya tajam ini bisa menimbulkan luka di kulit apabila terinjak. Selain itu juga bisa mengenai ban dari kendaraan kita. Mitra Buana, itulah tip memilih dan merawat keramik lantai garasi biar awet dan tahan lama. Semoga bermanfaat ya. Dan demikian Mitra Buana, Buana Putri Home Sweet Home edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dengan tema tip memilih lantai garasi mobil yang kuat dan tahan lama dari www.dekorrumah.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Saya Diana Harjono pamit undur diri dan kita akan mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Yuk, kreng!

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Selamat pagi, Mitra Buana masih bersama Anda, Lembaga Penyiaran Publik, Radio Publik Buana Asri Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda ikuti bersama Mimbar Agama Buddha. Dan kali ini bersama Bapak Pandita R. Agus Priyono yang akan menyajikan tema sepuluhnya. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nelayan of Java Menang.

Selamat pagi, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya, Namyo Horeng Kekyo. Berjumpa lagi dengan saya, Pandita Agus Priyono, dalam acara Mimbar Agama Buddha di Radio Buana Asri Sragen. Baiklah para mitra Buana yang saya hormati, yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya akan mengambil topik 10 nyose. Lebih tepatnya kalau kita ngobrol dengan bahasa hari-hari adalah perjalanan nasib, perjalanan perasaan manusia hingga menjadi nasib. Kira-kira seperti itulah. Jadi para mitra Buana yang saya hormati maupun teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok saya, kadang-kadang kita sendiri sering berpikir, kenapa hari ini kok perasaan saya kan ketemu bolak-balik sebuah masalah yang tidak ada ujung pangkalnya, atau saya kepenginnya baik-baik saja tapi ketemu aja hal-hal yang membuat perasaan kita kok jadi gak enak, jadi kesel, jadi marah, atau sebaliknya, kenapa ya lagi duduk santai kok tiba-tiba ada rezeki datang, tiba-tiba ada kabar baik datang, dan selanjutnya. Nah, pada pagi hari ini para mitra Buana dimanapun berada, bersama saya Pandita Madya Agus Priyono, saya akan menyampaikan tentang proses perjalanan sebuah nasib atau yang disebut 10 nyose. Baiklah, yang pertama, manusia itu nyose yang pertama adalah nyoseso. Nyoseso itu adalah bentuk atau wajah seseorang. Wajah dalam arti bukan hanya face, muka saja ya. Wajah atau bentuk dari seseorang itu adalah yang kelihatan oleh mata manusia. Artinya dari mulai penampilan seseorang, perilaku seseorang, pergerakan seseorang, itu yang disebut so atau wajah atau wujud. Jadi yang selanjutnya adalah so itu adalah sifat. Artinya seperti apa bentuk seseorang, wujud seseorang itu adalah cerminan dari sifat orang tersebut. Jadi seperti apapun sifat, dalam arti di sini adalah perasaan manusia, itu terlihat dalam bentuk wajah manusia. Gitu. Misalnya perasaan kita itu lagi gelisah, pasti kelihatan dalam wajah kita. Wajah orang gelisah sama wajah orang optimis beda. Wajah orang gelisah, pergerakan wajah orang gelisah juga berbeda dengan pergerakan orang yang sedang optimis. Makanya sifat seseorang, perasaan seseorang terlihat dalam wujud seseorang itu. Jadi mungkin kalau zaman dahulu ada orang yang bisa meramal orang itu keadaannya seperti apa, perasaan bagaimana, karena ada orang yang bisa tahu dari wajah itu sedang menggambarkan seperti apa perasaan orang tersebut. Maka disebut so-so. Jadi wajah seseorang terlihat, sifat seseorang, karakter seseorang terlihat dari wajah orang tersebut. Itu so-so. Te itu adalah inti hakikat. Jadi inti hakikat orang tersebut, ya, karakter seseorang itu terlihat dari mulai wajah dan sifatnya. Seperti itu saudara-saudara dan teman-teman mitra Buana. Jadi, nah yang jadi masalah, sosote atau karakter seseorang ini akan bergerak. Sebelum bergerak mereka mempunyai riki. Riki itu adalah kekuatan. Riki ini kekuatan. Contoh yang sederhana, misalnya saya itu karakternya adalah pembohong, penipu. Sifat saya yang suka nipu ini punya kekuatan atau riki.
kekuatan, kekuatan. Jadi dari cara berbicaranya, ya, face wajah saya itu penuh dengan tipu muslihat. Bagaimana kekuatan bohong saya ini adalah sangat mempengaruhi seseorang. Nyoseriki. Lah, setelah nyoseriki yang kelima adalah nyosesa. Nyosesa ini adalah pergerakan. Jadi kekuatan saya yang suka bohong ini mulai bergerak. Ada energi. Energi ini bergerak. Ketemu dengan orang. Biasanya kalau bohong sekali mesti ada bohong kedua kali. Ya. Misalnya saya menawarkan sesuatu kepada orang yang sebenarnya fiktif tapi saya bilangnya bukan fiktif gitu. Atau bohong terhadap istri gitu. Biasanya banyak bapak-bapak yang suka melakukan hal itu sama istri gitu. Dan memang meskipun belum tentu bohong itu jelek, ya, ada bohong yang baik juga. Makanya tergantung bagaimana energi kita. Misalnya adalah kalau bohong yang buruk banyak. Misalnya pada saat saya pamitan dengan istri saya, bilangnya mau bertemu sahabat lama itu, tapi ternyata adalah ketemu dengan mantan. Nah itu kan bohong, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Gitu. Nah, itu adalah salah satu bohong yang yang negatif. Tapi ada bohong-bohong yang kadang-kadang dibutuhkan. Misalnya, ketika saya di depan anak saya, perasaan saya lagi down, ya. Saya mencari rezeki untuk menghidupi anak istri saya, terutama anak, dan ternyata saya tidak bisa menemukan rezeki sesuai untuk membahagiakan anak istri. Apa jadinya kalau misalnya anak saya melihat bapaknya down? Kadang-kadang di sini saya butuh berbohong kepada anak saya. Pura-pura optimis, pura-pura. Ini juga adalah salah satu bohong yang kadang-kadang membuat biar anak kita nggak down gitu. Niatnya seperti itu, itu mungkin positif gitu. Bahkan di dalam sutra itu pernah sang Buddha ini berbohong kepada murid-muridnya. Jadi suatu saat ada perumpamaan rumah terbakar. Jadi murid-muridnya, ya, dalam hal itu dikatakan anak-anaknya sedang asik bermain di dalam rumah. Tiba-tiba rumah ini terbakar. Sehingga sang Buddha bilang kepada murid-muridnya, "Hai anak-anakku, ayah punya permainan yang sangat luar biasa di depan rumah. Ada 4 kereta yang sangat indah yang ditarik oleh 4 ekor lembu. Yang satu kereta dihiasi dengan permata dan next selanjutnya lah." Akhirnya anak-anaknya pun melihat cerita dari ayahandanya sang Buddha itu beramai-ramai keluar dari dalam rumah. Sehingga pada saat mereka keluar dari dalam rumah, rumah itu habis terbakar. Pertanyaannya, ketika sang Buddha tidak berbohong, apa yang terjadi? Pasti anak-anaknya tidak mau keluar dari rumah karena anak-anak kecil sedang asik bermain. Pasti akan mati semuanya. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang berbohong tergantung tujuannya untuk apa. Dalam konteks ini saya ingin menyampaikan adalah ada muatan energi positif, ada muatan energi negatif tergantung niat kita untuk apa. Kalau kita berbohong untuk menyelamatkan nasib manusia, jangan-jangan ini berbohong yang positif. Tapi kalau kita berbohong tujuannya untuk membela diri, demi gengsi, demi keserakahan, demi kemarahan, demi kesombongan, tidak mau direndahkan, ini otomatis berbohong yang negatif. Oke, okay, next. Untuk berbohong, untuk yang kelima tadi masa sa atau pergerakan. Sedangkan yang keenam adalah in. Setelah kita itu bergerak,
pergerakan kita menemukan satu sisi yang namanya in apa? Mulai bikin sebab. Sebab misalnya berbohong yang negatif, mulai bikin sebab-sebab. Mulai misalnya saya contohkan gitu, mulai saya bilang sama istri atau sama anak gitu untuk biar mereka tidak mengetahui kelemahan saya, mulai bergerak, tolong ya, saya pergi tidak akan lama, ini sama teman yang biasa ketemu padahal bukan. Ya itu yang namanya bikin sebab. Karena kita bikin sebab makanya N ketemu jodoh. Ketemu jodoh. Mulai ada orang yang menawarkan kepada kita gitu. Mulai ada orang yang mulai merayu kita karena perasaannya itu sudah ingin berbohong. Makanya ketemu jodoh-jodoh orang yang akhirnya ketemu dengan hal-hal yang niat kita. Yang jadi masalah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kadang energi kita, karakter keburukan kita itu bekerja sama dengan kecerdasan kita. Sehingga kita berbohong, bikin sebab berbohong atau apapun, itu seolah-olah kita tidak salah. Karena bekerja sama dengan kecerdasan kita. Atau kita sombong. Ya, kesombongan kita itu seolah-olah itu benar semua gitu loh. Karena bekerja sama dengan kecerdasan kita, bagaimana kesombongan, kemarahan, kebodohan ini kita pikirin, kita sulap menjadi sebuah kebenaran. Ini jadi masalah. Sehingga masuk yang selanjutnya ini adalah K atau akibat. Akibatnya setelah kita berbohong, menjalankan energi itu, mulai banyak orang yang tidak percaya dengan kita. Ya kan? Karena kita sudah mulai berbohong, banyak orang sudah mulai orang ini pandai bicara. Tapi pandai bicaranya dia hanya untuk membohongi orang lain. Itu akhirnya akibatnya banyak orang yang sudah mulai tidak percaya dengan kita. Sehingga masuk nyose yang ke 9 setelah akibat, kita dapat imbalan nyata. Imbalan nyata kita adalah mulai banyak orang yang sudah tidak percaya dengan kita. Dan kita mulai kesepian. Mencari teman kesana kemari tidak bisa. Karena kita sudah, orang sudah mengetahui. Bahkan celakanya, ya, kita itu mau bekerja. Ya, mau melakukan hal yang benar saja, orang tidak ada yang mau percaya dengan kita. Itu akibat dari sebab yang kita buat itu. Sehingga yang terakhir adalah nyosehon makuk yoto, awal dan akhir sama. Kita menderita karena sifat berbohong kita. Jadi dari urean ini tadi, para pendengar Buana Asri dimanapun Anda berada, dari sini kita sebenarnya harus menyadari tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup kita. Ketemu orang yang tidak suka dengan kita, anak melawan dengan orang tua, istri tidak percaya dengan suami, itu bukan persoalan kebetulan. Ada sebab-sebab yang kita buat, tapi kita tidak menyadari hal itu. Banyak hal yang membuat kita itu melakukan sebuah kesalahan
di dalam perasaan kita, tapi kita tidak pernah menyadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan yang bisa berakibat. Kita berpikir melakukan sebuah kesalahan kelihatannya fine-fine saja, baik-baik saja, tapi kita tidak mengerti bahwa apa yang sudah kita, perasaan kita ini bergerak. Yang tadi saya bilang so iso ho nyo se so nyo se so nyo se tai nyo se riki nyo se sa nyo se in nyo se en nyo se ka nyo se hon maku kyoto. Ini adalah pergerakan dari perasaan hidup kita yang menjadikanlah nasib manusia. Cuman karena kita tidak menyadari tentang pergerakan jiwa ini, pada saat hon maku kyoto, akibat itu muncul, kita tidak terima. Kita protes. Kita merasa ini cobaan. Kita merasa ini tidak keadilan. Loh, dalam agama Buddha tidak ada nasib pemberian. Tidak ada cobaan. Dalam agama Buddha enggak ada yang nyoba-nyoba nasib kita. Dalam agama Buddha itu tidak ada yang memberikan bonus pada nasib kita, enggak ada. Nasib baik, nasib buruk, dihargai orang, dihormati orang, direndahkan orang, itu semua adalah sebab yang kita buat. Cuman kita tidak pernah menyadari hal-hal seperti ini. Saudara, ada pergerakan-pergerakan jiwa, ada hitungannya. Yang seperti tadi saya jelaskan, 10 nyose tadi. Kita siap bikin sebab, tapi kita enggak siap menerima akibat. Kita bikin sebab buruk, tapi kita maunya dapat akibat buruk, tapi enggak akibat baik. Ini yang jadi masalah. Nggak fair gitu loh. Maka dari itu yang jadi masalah adalah dalam hidup kita, kita itu harus konsekuen menerima semua akibat yang muncul dalam hidup kita, di sekitar kita. Itu adalah sebab yang kita buat. Kan yang susah adalah bagaimana bisa menerima itu. Kalau kita bisa menerima realitas yang ada adalah sebab dari yang kita buat, otomatis kita itu tidak akan marah, saudara. Kita tidak akan benci dengan orang yang merendahkan kita, menjatuhkan kita. Kenapa? Kita sadar kok mereka berbuat seperti itu karena kita yang ada sebab. Saya misalnya mengutip sedikit, misalnya waktu saya dulu masih SMA, saya berteman dengan teman-teman saya. Ada perempuan, misalnya ada 5 perempuan yang ada di hadapan saya. Ada satu orang yang suka dengan saya, otomatis saya berasa. Ada satu orang yang marah dengan saya juga berasa walaupun orang itu gak ngomong. Artinya perasaan kita itu menembus segala hal, menembus segala dimensi. Yang jadi masalah adalah pada saat kita punya perasaan tidak suka dengan orang, walaupun orang lain tidak tahu, kan bikin sebab, saudara-saudara. Orang lain berasa loh kita tidak suka dengan dia. Coba bayangkan, kalau sekejap-sekejap perasaan kita tidak suka dengan orang, marah dengan orang, cemburu dengan orang, ya otomatis hon maku kyoto, hidup kita menderita karena perasaan kita. Tapi coba bayangkan, kalau sekejap-sekejap perasaan kita berempati pada orang lain, sekejap-sekejap perasaan kita tanpa diketahui orang lain, kita mikirin gimana orang lain bahagia karena saya. Kalau sekejap-sekejap perasaan kita bagaimana orang nyaman duduk di sekitar saya, otomatis pergerakan perasaan jiwa kayak gini juga akan bergerak menembus sisi alam semesta. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kita akan dibahagiakan oleh keadaan. Kita akan dinyamankan oleh keadaan. Walaupun saya tidak mau dihargai orang, orang tetap hargain saya. Maka saya menyimpulkan, kalau kita sekejap-sekejap bikin hal yang membuat orang lain menyenangkan,
Ya, meskipun rumah pintu kita tutup, rezeki akan masuk lewat jendela. Meskipun jendela kita tutup, rezeki akan masuk lewat ventilasi. Yang absolut, para pendengar Buana Asri, para sahabat Buana Asri, yang absolut dari sebuah kehidupan pada saat kita berbuat pasti baik, pasti kita dapat akibat baik. Ini absolut, tidak bisa ditawar. Pada saat kita bikin sebab buruk, baik yang diketahui orang maupun yang tidak diketahui orang, yang absolut, pasti kita dapat akibat buruk. Jadi tidak ada yang gratis, saudara-saudara. Tidak ada yang gratis, tidak ada yang kebetulan, tidak ada istilah cobaan, tidak ada istilah pemberian. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah akibat dari sebab yang kita buat. Cuman ada yang sadar ataupun yang tidak sadar. Kira-kira penjelasan saya dari 10 nyose ini adalah seperti ini. Maka dalam penting di sini adalah kita butuh berdoa atau meditasi dalam agama Buddha. Berdoa itu bukan minta sesuatu. Berdoa itu adalah tekad untuk mengubah perasaan kita biar bisa berguna buat orang lain. Doa adalah tekad agar kita bisa berguna, bermanfaat, dan tidak bikin mengecewakan orang lain. Karena walaupun kita gak berdoa minta diberi, kalau kita selalu berpikir untuk kebaikan buat orang lain, ya, gak berdoa pun rezeki pasti kita dapatkan. Kalau kita bekerja sama bos pagi siang sore, kita gak minta gaji pun ketika tanggal muda tetap digaji kan sama bos kita. Kalau kita jualan, ya bekerja jualan, ya tetap aja kita dapat untung. Tapi kalau kita tidak bekerja, berdoa minta rezeki, rezeki dari mana? Makanya terakhir dari yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini adalah berdoalah untuk berbuat baik. Berdoalah untuk bikin sebab baik. Karena yang absolut dalam hidup kita adalah kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar, kemanfaatan, dan rezeki. Meski jendela kau tutup, rezeki akan masuk lewat ventilasi. Itu saja mimbar agama Buddha pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hal ini bisa berguna buat sahabat Buana Asri dan para pendengar di Live Talk saya. Mudah-mudahan hidup kita hari ini, jam ini ke depan selalu bisa memberi energi positif, bikin sebab positif, dan hidup kita selalu absolut dengan hal-hal yang positif, dan kita bisa melewati satu persatu kesulitan. Sekian, terima kasih. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Namyo Rinkegyo.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 30

0: 160.
1: Pastilah, All New Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki All New Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Iye para miyarso, kita lansingaken ye. Lan semoga ingkang badhe keparingan dun badhe ngersakaken langen. Lan ingkang badhe ngersakaken langen semoga SMS ya 08213395097. Lumantar telepon 0271-8907-99 ya, Kak Terakan Sugeng Siang, Bu Anak Sri Seragen. Oke, Sugeng Siang, Mas Andri Setiawan. Mas Roni, ngapunten, keliru ya, Mas Roni, terus minta atas pun Mas Roni.
1: Alhamdulillah baik, Mas Dwi.
0: Anje.
1: Aku lagune Setia Tuhu mau
0: Setia Tuhu, aku kang Setia Satuhu. Anje.
1: Mantep banget itu.
0: Sing nyanyi Mas Roni kita nih.
1: Kentone kagem yang kono sambil tawil siang.
0: Iya.
1: Dan ino pendaya man pendakinin balu. Pak Suparman balu lejeng siang lagi. Pak Sarpini Plupo.
0: Iya.
1: Mama Catur, Bunda Natalia. Wonten BMM Dongpet, lejeng siang.
0: Iya.
1: Pak Mas ini. Cak Aroto, Mas Kispo Jawetan.
0: Iya.
1: Mas Andri Setiawan Mandingan Ngawi. Wonten Kak Rustep Bogomboy Lali Lujung Siang. Wonten Pak RT Membu.
0: Oh ngeten.
1: Drama Kubara. Wonten Mbak WR.
0: Mbak WR, oh iya.
1: Mbak Ani dari Gunan Ugi.
0: Iya.
1: Wonten Mbak Ani Teguh Jajar.
0: Oh iya.
1: Putri Teguhan, apa kabarnya?
0: Iya.
1: Mbak Ibu ini Sambir Jo. Mbak Laras Hati Ngeningan oleh Jeng Siaya.
0: Iya.
1: Mbak Martini Solo oleh Jeng Siang Oki.
0: Iya.
1: Mbak Marti Amas, Mas Dia Senjata Karanganya.
0: Iya.
1: Oleh Jeng Siaya Mas Dwi ini bertugas.
0: Oh iya.
1: Selamat selalu ya Mas Dwi.
0: Oh iya.
1: Ini sampai siang apa sampai sore Mas?
0: Sampai sore.
1: Waduh. Yeah. Kemarin Mas Dwi ini Mas Dwi lagi.
0: Oh iya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun niku kagem Mas Roni yang sampun kuwareng enten menika ngersakaken lelanipun. Nggih, pun tengga mangke. Kita pikir menika ingkang sampun kuwareng enten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Sugeng tugas tetap semangat nyuwun sekaripun mangke tresna sudra kagem Mas Dwi. Matur nuwun. Yuk greng nggih. Matur nuwun ki. Engang salah jemput sugeng siang Mas Dwi nyuwun sekalipun kue teko pas aku wis lilo. Salam kagem sedaya monitor. Sugeng siang lan sehat selalu Gusti berkahi. Oh nggih kagem Bunda Natali nggih. Sekalipun menika mangke pun cobi rumiyin nggih menika nggih. Wonten menawi wonten ning menika radi rekaman panggung. Nah, mbok menawi mangke cobi rumiyin nggih. Lan kita aturaken ingkang badhe kepanggihan sak aturaken sugeng siang Bu Ana Sri Seragen.
2: Dalam
0: Oke, sugeng siang.
2: Siang Mas.
0: Iya, Mas Andri.
2: Iya. Telepon kabar Mas Dwi.
0: Oke, sehat semangat lagi Mas Andri Setiawan. Ngantos kalian tuh kalau mau kalau kinten Mas Roni Mas Andri. Iya. Iya.
2: Matur sembah nuwun Mas.
0: Oh iya. Iya. Iya.
2: Mungkin dia sinar dan sehat lah.
0: Oh iya, pokoknya pun sehat sedaya nih kayaknya.
2: Anu Mas Dwi,
0: nyuwun
2: lelakon kacukiru Mas Peri P.
0: Lagu ini pun?
2: Kacu biru Mas Peri P.
0: Kacu biru?
2: Iya. Iya. Salah salah lain.
0: Oh iya.
2: Mbak Ros yang kau wonten tu ya lali, berujung enjang.
0: Iya.
2: Sehat, salawat, berlimpah rezeki kebahagiaan lagi.
0: Iya.
2: Ugi Mbak Laras nanti yang kau enggak wonten gendingan, berujung enjang ugi.
0: Iya.
2: Sukses selalu berusaha kepada gemuknya juga berlimpah kebahagiaan. Mungkin Mbak Sartini, Mbak Fariha, Mbak Gipsya, Mbak Widaningse, Mbak Wiwi Suryaningse, Mbak Putri, Tante Anik tiga-tiganya, di Adelia, Bunda Yasman, Ros, Natali, Gini, Swati, Mas Nati, Lan Setuyur Gede-Gede, Mas-Mas, Bapak-Bapak, Lan Setuyur Mawon.
0: Oh, ngatan, iya.
2: Cukup kencang, mungkin dengan rekan sehat, wakil terindah.
0: Iya.
2: Waktu Mas Dwi, mungkin dia sehat selalu, semangat lagi.
0: Iya.
2: Makanya, kita kupintar Mas Dwi.
0: Iya. Tapi?
2: Segi tabuh pinten?
0: Tabuh sonten mangke.
2: Oh, nggih. Nggih.
0: Nggih,
2: ngoten
0: lho Mas Dwi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam yuk, greng kagem Mas Andri Setiawan nggih. Semoga gak terakan rupiah meninggal menekan di pemundut Enggang badai kapi arso Setia tuhu kagem Mas Roni lan ugi Resno sudro kagem Bumi kau enggang mulai negatif biro sambil dijok. Kita aturakan juga mengidang katakan

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: para miyarsa ingkang salajengipun mangke badhe katerakan menapa menika mawar biru lan ugi seragen bumi sekawati minangkani pamundut saking masyarakat lan ugi bukun ingkang ngersakaken lelanganipun nggih. Lan kita bika rumien menika ingkang sampun koreng badhe kenton bareng ngersakaken lelangan semoga menika ingkang samangke saking sugeng siang buana asli seragen. Halo, sugeng siang Bunda Kini. Oh iya, penaringan sehat ugi ya. Oh iya. Menapa?
1: Lagunya untuk ibu ya.
0: Untuk ibu? Oh iya. Oh ngaten. Oh iya. Oh iya. Ngaten iki. Oh iki. Oh iki. Iki. Oh iki. Iki. Oh iki, penaringan senipun sehat. Iki. Oh iki, Mas Kes Pemalang nek iki. Iki. Oji. Oji. Oh, ngaten iki. Oji. Oji. Oji. Oji. Oji. Oji. Iye. Oh iye matur nuwun iki. Oh tak rata. Iye, iye. Oh ngaten. Oh. Open cerat menika ketahipun dados mriki tinggal mawas. Inji. Lah inji ditambah kepeane komplit kebak mencep nah. Lah inji no. Iye. Matur nuwun iki.
1: Selamat tugas, semoga lancar dan

0: mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: pemirsa kala jengaken tasih wonten atur seragen asri kula mantar radio Buana Asri seragen nggih. Langen ingkang samangke badhe kaaturaken menika mangke kagem ibu minangkani pamundhut saking Bunda Gini ingkang ngersakaken lan ugi mangke wonten kretek ngunengane ingkang badhe kaaturaken mangke minangkani pamundhut saking Mas Kis nggih ingkang wonten ing Pemalang ingkang mangke ngersakaken lelanganipun. Semoga yang kembali banding kebarang kenton banding ngerasakan langan malih nih meninggal seman lumantar SMS juga ya 082-133-95-0947 lumantar telepon 0271-89-0799 gak terlakan sugeng siang Bu Ana Sri Seragen. Oke, sugeng siang menikah saking oke, sugeng siang Bunda Rus wantan pun agak kecil.
1: Nggih. Mas Dwi pripun kabarku?
0: Oh nggih, sehat. Semanten iki kakek Bunda Rus nggih.
1: Sehat selalu, Mas.
0: Nggih.
1: Cuaca bener sangat mriki.
0: Oh ngaten.
1: Seragen pripun, Mas?
0: Oh nggih. Cuaca cetar mbahana sami. Nah.
1: Sami nggih, angin-angin semripit
0: nggih. Oh nggih.
1: Nyuwun lalangan nopo nggih, Mas?
0: Oh nggih, nopo ingkang
1: pun.
0: Terus endi?
1: Tatu.
0: Tatu.
1: Nggih.
0: Oh nggih.
1: Salam-salam.
0: Nggih.
1: Salamnya pertama kagem Mas Dwi.
0: Nggih.
1: Tetap semangat sehat selalu nggih.
0: Oh nggih.
1: Dimudahkan segala urusannya, rezekinya lancar berkah barokah.
0: Nggih.
1: Terus wonten Bunda Gundi Bongo.
0: Oh nggih.
1: Nggih. Bunda Kini Mbalu, Bunda Natali di Tanggal, Bunda Yasin, Bunda Surati, Bunda Miko, Bunda In, Bunda Fatima, Bunda Ngatmi, wonten Mbak Anik tiga-tiganya, wonten Cak Roto, wonten Mbak Putri, Mbak Martini, Mbak WR, wonten Mas Is, Mbak Yuni Moco Wetan, wonten Mas Kes. Mas Kes sekarang
0: Pemalang.
1: Domisili mana ya, Mas?
0: Oh nggih, wonten Pemalang.
1: Oh, wonten Pemalang.
0: Nggih, menawi Mas S wonten Mojo.
1: Mas wonten Mojo Wetan kan Mas Is.
0: Nggih, Mas Is, nggih, leres.
1: Mbak Yuni niki Mas Kes wonten Pemalang.
0: Nggih.
1: Salam sehat selalu, tetap semangat. Ada Mas Roni di Tangerang, Mas Biar di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan.
0: Nggih.
1: Mas Andri yang Timbul Mantingan Ngawi, wonten yang Kono Sambirejo. Wonten Pak Eko di Gondang, Pak Yan Plastik di Gemolong, Pak Joko Supriyanto di Tanon, Pak Sarbini, wonten Bunda Dek Nona Adelia, wonten Male, Mbak Larasati di Mbak Widaningse, Mas Sato, wonten Bunda Sri, wonten belakang UNS Solo ya Mas.
0: Oh yeah.
1: Pak RT, Ugi, Pak Mul,
0: Sedaya
1: Samar Greng, Mas.
0: Oh nggih.
1: Semoga sehat semua.
0: Oh nggih, matur nuwun.
1: Terima kasih waktunya Mas.
0: Matur nuki katraken kagem.
1: Salah kata minta maaf nggih.
0: Nggih.
1: Lagunya dik mirengke kalih Gas Jahit, Mas.
0: Oh ngaten, semangat nggih.
1: Semangat selalu pokoknya ditemani Bu Ana Asri.
0: Nggih.
1: Nah, tugas Mas Dwi
0: ya
1: tambah semangat.
0: Nggih.
1: Oh nggih, kagem sedaya kru Bu Ana Asri yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik.
0: Nggih.
1: Selamat tugas, salam sehat selalu.
0: Sehat ugi kagem panjenengan nggih.
1: Matur
0: nuwun ugi. Waalaikumsalam. Yo gerang nggih matur nuwun ugi menika kagem Bunda Rus ingkang wonten ing Klego nggih. Wah, Klego belali napa menawi Klego menika mlebetipun kawasan Andong belali ya. Kelesan kula wingi kula lewat Andong. Nah, Andong sekarang gedhe sekira Solo 3 bablas ten Semarang nggih. Nggih katerakan jeneng siang menika kagem Bunda Rus. Semoga gak terakan lelangan mereka mangke wonten kagem ibu, kagem bunda ini yang kersakan. Lan kalah sing akan mangke ugi wonten kretek munengan ingkang ugi badhe katerakan kapiarso. Semoga kita terakan lelangan ibu mereka mangke kagem bunda kini lan ugi kagem Mas Kis ya ingkang wonten Pemalang. Ugi sekalian kalo was menikah kintunan. Assalamualaikum Mas Dwi. Waalaikumsalam. Sugeng siang menikah saking Bundanya Nona Adelia hadir nyuwun lelanganipun mangke tembang tresno salamipun kagem Bunda Rus, Bunda Gun, Mbak Yuni, Mas Is, Mas Andri, Mas Diat, sedaya pamorgreng. Selamat makaryo kagem Mas Dewi sekuntugas. Mugi mboten enggal saya matur nuwun yok gereng nggih. Katerakan ugi sugeng siang menika kembundanya Nona Adelia. Kita aturaken lelanganipun non sugeng midhangetaken.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
4: Oh iya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perserodia. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Siang menika mangke Radio Buana Asri Sragen ya Tabu Kalawelas badhe nyiaraken live talk show Aspirasi Sukawati saking Bea Cukai Surakarta kanthi tema Satu Batang Seribu Cerita. Para milo, nah menika panjenengan ampun geser lembang tetap kita ngatakan Buana Asri. Lan apa pilih hamba ngucap semanten atur pasukatan Sragen Asri ku lumantar Radio Buana Asri Sragen. Pepanggian wonten ing dinten Rebo sore kaping 11 wulan September 2016. Matur nuwun awit kawigatosan panjenengan sesuk siang rahi ingkang sami pinanggih. Nuwun yo gereng.

0: Selamat siang Mitra Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asri Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan bersama Live Talkshow Aspirasi Sukawati bersama Bea Cukai Surakarta dengan menyajikan tema Satu Batang Seribu Cerita. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
2: Apa kabar Mitra Buana dan Saudara Pendengar, salam jumpa dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini akan membahas tema mengenai Satu Batang Seribu Cerita bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabian B Surakarta. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami perwakilan dari Kantor Bea dan Cukai Surakarta. Di samping Rara, beliau adalah Bapak Sony Wibisono. Pak Sony, apa kabar?
3: Baik, Mbak Rara.
2: Luar biasa untuk hari ini. Terima kasih kalian di studio. Di samping Pak Sony ada Mas Dion Chandra Wardana. Mas Dion, apa kabar?
4: Sehat selalu Mbak Rara. Gimana nih kabar dari Mitra Buana semua, gimana nih?
3: Sehat semua.
2: Amin ya. Nah, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, untuk Anda bisa bergabung bersama kami melalui line phone 890799 890799 atau SMS WhatsApp di 082-133-950-947. SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Anda juga bisa menyimak live talk show Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com, live IG at lppl.buanaasrisragen, dan live YouTube kami di Buana Asri TV. Nah, Pak Sony, Mas Dion, luar biasa. Tema kita untuk hari ini tuh puitis banget ya. Satu batang seribu cerita. Kita kupas satu persatu seribu cerita ini.
3: Banyak nih.
2: Banyak banget nih pastinya ya. Nah, seribu cerita apa sih sebenarnya yang ada di balik satu batang rokok ini nih, Pak?
3: Oke, Sony, baik, Barara, makasih. Baik, Mitra Buana, Bolo Becus ya, menyaksikan dan mendengarkan acara ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat tentunya ya Mbak Rara, seperti Mbak Rara ini ya, selalu semangat. Jadi kalau kita bicara ada apa ya dari satu batang rokok itu, nah kita bicara batang rokok, ada banyak cerita ternyata di dalamnya. Dari satu batang rokok itu ternyata bisa terkumpulkan penerima negara ya, penerima negara dari sisi cukai ya, itu kalau dikumpulkan bisa menghasilkan penerimaan negara kurang lebih sampai 200 lebih triliun Mbak Rara. Ya. Jadi dari satu batang rokok yang dibeli oleh masyarakat, kemudian semuanya itu mengumpulkan penerimaan negara sebanyak 200 lebih triliun. Nah, itu ternyata dimanfaatkan ya untuk rehabilitasi sekolah, renovasi sekolah ya. Sekolah banyak yang diperbaiki, sarana prasarana jalan yang diperbaiki, rumah sakit yang dilengkapi fasilitas kesehatannya, dan juga layanan-layanan kesehatan lainnya, serta para petani yang juga bisa menerima manfaatnya dengan bantuan pemerintah untuk pertaniannya. Itu jadi dari batang-batang rokok yang dibeli ya, itu menghasilkan penerimaan negara, tentunya adalah rokok-rokok yang legal ya Mbak ya, yang ada pita cukainya, itu menghasilkan penerimaan negara. Dan tidak berhenti di situ saja Mbak, itu secara nasional, tapi penerimaan itu ada alokasinya juga yang dikembalikan lagi ke pemerintah daerah, jadi dimanfaatkan langsung oleh masyarakat di daerah ya, seperti untuk kesejahteraan masyarakat itu ya, tadi petani ya merasa aman dengan produksinya karena dibantu tuh cara-cara bertaninya, alat-alat pertaniannya banyak dibantu. Terus kemudian dari sisi kesehatan, banyak juga yang ngerasa mendapatkan fasilitas layanan gratis kesehatan karena ya istilahnya jaminan kesehatan sudah dibayarkan oleh pemerintah, dalam hal ini dari dana DBHJT. Belum lagi nanti ada alokasi yang bisa dimanfaatkan untuk penegakan hukumnya. Nah, ini bersama-sama Bea Cukai dan juga aparat pemerintah daerah, aparat penegak hukum bersama-sama dalam memberantas rokok ilegal yang menjadi salah satu ancaman dari penerimaan rokok, penerimaan cukai dari rokok yang tadi. Jadi dari batang-batang rokok yang dibeli secara legal ya, yang di, apa namanya, yang dikemas dalam kemasan penjualan eceran yang legal, itu menghasilkan penerimaan negara yang mungkin nggak selesai kalau saya ceritakan. Itu bagian kecil aja Mbak yang saya spill manfaat dari satu batang rokok yang ternyata banyak cerita-cerita yang bisa kita dengar dari yang berasalkan dari batang rokok tersebut. Gitu Mbak Rara.
2: Nah, ini kalau untuk penerimaan negara, Rara anggap ini adalah cerita positif di balik batang rokok ini. Pasti kalau ada yang positif ada yang negatif juga nih. Ini ke Mas Dion mungkin ini. Seperti apa ini untuk cerita ini, Wan?
4: Ya, tentunya kalau ya cerita tentang kenegatifan ya. Kenegatifan 1001 cerita banyak, Mbak. Jadi mungkin pengalaman di lapangan seperti kami juga pernah nih, kan masyarakat tuh banyak yang lindeng dewe seperti itu. Masyarakat tuh masih belum paham lindeng dewe ini sebenarnya ini diperbolehkan atau enggak. Itu masih belum tersosialisasikan dengan baik seperti itu. Jadi banyak masyarakat yang lindeng dewe memang secara aturan tuh diperbolehkan. Nah, namun dengan batasan-batasan tertentu. Batasannya apa? Yang pertama, kalau memang lindeng dewe itu memang untuk dikonsumsi pribadi. Nah, tentunya dikonsumsi pribadi ini mau tembakaunya nanam sendiri, mau tembakaunya beli istilahnya di toko tembakau, itu silakan, enggak apa-apa. Silakan lindeng. Kemudian biasanya masyarakat itu biasanya kalau ada yang ada tamu di rumah itu disuguhke lah bahasanya, kalau di teman-teman di pedesaan seperti itu ya, di masyarakat pedesaan itu masih banyak kami menemukan dan itu memang diperbolehkan. Nah, namun ternyata dengan akses yang ini ya, yang peluang yang seperti itu ternyata banyak yang disalahgunakan oleh oknum. Seperti contoh salah satunya adalah di suatu daerah itu dilindeng sendiri, namun ternyata diperjualbelikan. Nah, dalam konteksnya apa? Ya, dijualbelikan di pasar. Nah, di pasar tuh kita pernah menemukan ya beberapa dus rokok bodong. Nah, kenapa kita sebut rokok bodong? Karena rokoknya itu ya habis dilindeng dikasih plastik aja. Tidak ada, memang tidak ada etiket dan lainnya. Tapi itu sudah masuk ke ranah penjualan komersial karena sudah di pasar letaknya. Ya, seperti itu. Kalau cuma dibungkus plastik tapi masih ditaruh di rumah untuk konsumsi itu silakan, enggak apa-apa. Itu istilahnya dikasih ke tetangga gratis gitu. Coba nih saya buat, ya itu boleh. Tapi kalau sudah di ranah ke pasar, ada motif ekonomi, keuntungan, nah itu sudah masuk barang kena cukai seperti itu. Itu salah satu hal-hal negatif yang kami temukan di lapangan. Kemudian kami juga beberapa itu menemukan adanya rokok-rokok yang memang tidak ada pita cukainya, Mbak, seperti itu. Dan itu tentunya bisa beredar karena adanya tadi peredaran rokok ilegal yang memang dibuat di masyarakat, bukan di pabrik besar nih, di masyarakat sendiri. Di masyarakat linting dewi, dijual sendiri, dikasih etiket sendiri, dikasih bungkus sendiri, itu ada gitu, masih gitu. Industri rumahan seperti itu. Pada saat kita menemukan informasi, misalkan kita datang, ya tidak ada orang itu kan linting sendiri tadi dengan bahasanya. Nah, itu salah satu cerita-cerita inilah. Kita juga pernah suatu saat kita melakukan operasi tapi dihalangi warga, itu juga sering. Di suatu daerah enggak boleh lewat gitu.
2: Oh gitu.
4: Nah, itu ya, ya kalau kayak gitu udah kita lawan warga ya. Jadi biasanya kita inilah reschedule lah bahasanya. Bisa reschedule, enggak bisa gitu, langsung ya. Kita terobos ya, kita bentrok sama masyarakat. Nanti dampaknya tidak baik bagi institusi dan juga bagi warga sendiri tidak baik. Itu kendala-kendala kami di lapangan. Dan juga kita pernah juga tuh kalau teman-teman dan masyarakat pernah melihat di ini ya, di televisi, kita sampai membututi rokok ilegal itu sampai nabrak mobil kita sampai guling di tol juga pernah. Itu
5: hal-hal negatifnya seperti itu. Mereka kan takut juga dikejar kan.
2: Betul, betul, nah, betul. Merasa bersalah juga
5: mungkin. Ya. Salah. Ya namanya truk ya, gitu ya Mbak ya. Nyenggol, jatuh, nabrak gitu.
2: Ternyata memang banyak, benar-benar banyak cerita di sini ya, begitu ya. Mulai dari sisi positif dan juga sisi negatifnya begitu. Nah, ini kalau kemarin Rara sempat ketemu dengan warga juga begitu ya, yang ternyata wah sekarang Bu Ana sih ada ini ya, acara ini ya gitu ya, yang barusan oh, Bea Cukai gitu ya. Oh iya, terus ini bagaimana nih kalau di lapangan gitu. Nah. Banyak ternyata warga itu begini, mohon maaf sebelumnya begitu ya. Aku udah beli rokok yang legal, tapi bagaimana pertanggungjawaban untuk pajaknya atau cukainya sudah diberikan ke negara gitu ya? Apalagi sekarang banyak kasus nih. Okay. Nah, ini pandangan seperti apa nih, Pak Sony? Seperti ini.
3: Baik-baik. Jadi kepada Mitra Buana dan juga Bulu Pecus dan masyarakat di Kabupaten Sragen ini, jangan khawatir. Jadi beli rokok yang memang jelas ya legal, ada pita cukainya dan bukan rokok bodong yang tadi disampaikan oleh Mas Dion. Jadi itu insya Allah ya, penerimaan cukainya itu aman Mbak. Kenapa? Karena mekanisme beli cukainya itu adalah sebelum rokok itu dibuat. Jadi sebelum rokok itu dibuat oleh pabrik rokok, ya pabrik rokok memesan pita cukainya. Dengan memesan itu dia bayar cukai. Nah, dia bayar cukai, dia bayar ada pajak rokoknya juga, dia bayar PPN-nya. Jadi semua dibayar lebih di apa sistemnya itu dibayar di awal. Jadi setelah terkumpul itu masuk ke dalam kas negara, terpusat di kas negara. Nah. Itu dia, jadi pemanfaatannya tadi saya sudah sampaikan menjadi bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara secara nasional, dan juga sebagian lagi ada porsi yang dibagi ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah itu, jadi kalau kita bicara ditanyakan pertanggung jawabannya, ya kalau kita membeli rokok yang legal ada pita cukainya, nah pita cukainya sesuai, itu berarti uang negaranya, uang yang sudah dibayarkan itu sudah masuk ke negara dan dikelola untuk kepentingan masyarakat semua. Seperti itu Mbak.
2: Gitu ya. Gitu. Nah, untuk warga masyarakat semuanya nih yang saat ini sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Sony, semoga semakin paham begitu ya Pak ya. Karena semua memang diawasin ya Pak, sama sekali nggak?
3: Iya, betul. Jadi sekarang nih, ya kita tahu peredaran rokok ilegal juga menjadi salah satu ancaman dari potensi penerimaan cukai itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita tidak hentinya atau bahkan meningkatkan eskalasi pengawasannya Mbak. Jadi ya menutup yang kemarin ada lubang-lubang, ya secara sistem kita tutup untuk menambah atau memperkuat pengawasan kita atas peredaran rokok ilegal.
2: Gitu. Nah ini untuk warga masyarakat yang sudah sadar begitu, yang mereka sudah membeli rokok yang legal. Nah kalau di sisi seberang nih yang masih akhirnya memilih rokok ilegal, ini seperti apa nih Mas?
5: Jadi memang suatu kontradiktif ya di masyarakat ya, kalau kita melihat banyak kok masyarakat yang menyuarakan lo negara nih kok ngene aku duit iki yo ya. Banyak juga Pak. Jadi memang ya kami sebagai institusi negara yang memang melakukan istilahnya controlling menggunakan cukai itu, memang pada dasarnya kita sebagai ini Mbak apa community protector. Jadi itu adalah amanah dari Undang-Undang Cukai yang dimana kami Bea Cukai itu memang diamanatkan untuk melakukan penerimaan sekaligus mengontrol biar apa konsumsi rokoknya itu tidak berlebih. Karena dengan adanya konsumsi berlebih itu tentunya akan yang pertama akan ada defisit neraca penerimaan, dan juga yang kedua nanti di masyarakat juga akan lebih banyak timbul penyakit yang mungkin ya lebih tepatnya dijelaskan oleh Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Karena kita selalu memang bertolak belakang sama Dinas Kesehatan. Kalau dari kami pengennya penerimaan tinggi, tapi kalau dari Dinas Kesehatan maunya ya rokok itu kalau bisa ya sampai ini dilarang. Karena apa? Ya itu dampak dari rokok itu kan membebani negara, membebani keuangan negara. Lah, tapi kan kita tetap dari segi fiskal kan kita tarik tengah-tengah, Mbak. dari kesehatan tercover masyarakat, dari penerimaan juga masih ada penerimaan buat negara, yang dimana penerimaan kami mungkin banyak masyarakat yang nanya, iki lo kemarin baru viral mungkin ya, PT CTIT gitu 29.000, yang masuk ke negara 19.000 gitu. Jadi keuntungan, mungkin keuntungan pabrik cuma di bawah 10.000 seperti itu. Ya itu memang fungsi dari controlling community protector, Mbak, sebenarnya. Bukan itu, wah itu yang ini biaya cukai gimana sih? Ini pendapatannya buat apa gitu. Jelas-jelas semua pemesanan pita cukai itu masuk ke billing negara, Mbak. Yang dimana kalau sudah masuk billing negara, kami dari biaya cukai pun ya nggak bisa merestitusi. Itu harus ada mekanismenya restitusi. Kalau misalkan ada misalkan kesalahan transfer atau apa, itu memang agak susah. Dan penerimaan negara itu sudah tercatat masuk ke APBN, ada posnya, ada pos kodenya, kode dari penerimaan cukai seperti itu. Lah nanti untuk apa nih penerimaan cukai? Ya tentunya nanti yang mengelola adalah Dirjen Anggaran. Ya nanti kan dimasukkan kembali, diolah kembali sama Kementerian Keuangan, dan itu akan nanti duitnya dikembalikan lagi ke masyarakat. Nah berupa apa? Ya tadi ada DPH CHT, ada dana transfer pusat, ada dana transfer daerah, itu salah satunya ya dari rokok itu gitu. Jadi bukan buat bea cukai, karena kami hanya kepanjangan tangan pemerintah untuk mengurusi kebijakan, gitu, mengurusi kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Tapi untuk semua yang diterima ke bea cukai, ya memang kita kembalikan lagi ke teman-teman di Dirjen Anggaran tentunya, yang akan menganggarkan ini pos ini ya. Dari mana duitnya? Ya dari bea cukai, dari pajak gitu kan, ada lagi dari PNBP gitu, itu salah satunya. Jadi mungkin mindset masyarakat di sini, kita perlu adanya literasi untuk menginformasikan ke masyarakat supaya apa, supaya tadi yang tadi negatif tidak mau bayar pilihnya rokok ilegal tadi, itu jadi paham seperti itu. Memang tugas kami untuk memahamkan seperti itu. Tapi ya kita tidak menutup kemungkinan semua masukan dari masyarakat ya kita terima seperti itu.
2: Ini juga apa namanya ya, satu dilema gitu ya untuk teman-teman dari bea cukai sendiri begitu ya. Di satu sisi dituntut untuk meningkatkan penerimaan negara. Yeah. Di satu sisi dari kesehatan ini berdampak. Yeah. Masyarakat juga begitu karena ekonomi lagi begini nih. Terus apa namanya? Yang namanya rokok kan sekarang ini sudah budaya. Sebelum adanya pajak pun atau cukai pun masyarakat sudah merokok gitu ya waktu itu gitu ya. Nah, untuk memeliterasi masyarakat ini, apa sih sampai sekarang yang dilakukan teman-teman dari bea cukai ini?
6: Jadi kalau untuk memberi pemahaman, memberi informasi terkait dengan ya tadi dilemanya sebatang rokok ini. Satu batang rokok ini ternyata ya banyak ceritanya kan. Jadi kita tidak intinya terus menyampaikan bahwa pertama kalau dari satu sisi apa sih cukai itu kan, tadi sudah sampaikan bahwa ingin membatasi konsumsi dengan cara menambah harga dan untuk pembebanannya sehingga tidak mudah terjangkau kan gitu, konsepnya seperti itu, Mbak. Nah tapi di satu sisi kita juga harus bisa menghidupkan industri yang legal juga yang ada di Indonesia, yaitu industri hasil tembakau. Nah di satu sisi industri kita juga, industri hasil tembakau juga salah satu penyumbang penerimaan negara yang cukup besar juga di Indonesia ini. Nah kalau kita bicara tadi Mbak Rara bilang masyarakat yang mampunya beli dengan harga segitu. Nah itu sebetulnya pemerintah juga ada punya kebijakan yang menerapkan tarif cukai rendah untuk beberapa golongan rokok yang memang berhak untuk mendapatkan tarif rendah. Jadi ada golongan khususnya rokok jenis kretek ya, yang pertama dibuat oleh kretek tangan, dibuat oleh dilinting secara manual. Itu kebijakan tarif pemerintah itu ya rendah untuk cukainya, sehingga berbeda dengan SKM katakanlah gitu, yang memang tarifnya cukup tinggi. Nah SKM inilah yang sering dijadikan objek untuk dijadikan rokok ilegal. Nah tapi kalau bicara masyarakat yang mampunya beli dengan harga ya rokok ilegal tadi, sebetulnya rokok legal pun ada yang harganya segitu, Mbak. Jadi sekali lagi kita mendorong masyarakat untuk ya mengkonsumsi yang legal, gitu, mengkonsumsi yang legal. Karena tadi dengan mengkonsumsi yang legal tadi, kontribusinya dia sebagai rakyat, sebagai masyarakat, kenegaraan ada ya. Itu mengandung arti bahwa apa ya, punya pride lah. Wah, aku nih walaupun penghasilanku segini, tapi aku bisa membantu negara dengan membeli rokok yang legal. Dan situ uangnya yang dari satu batang tadi dikumpulkan menjadi banyak untuk membiayai negara ini. Dan bahkan kembali lagi ke masyarakat, pemerintah daerah dalam bentuk DPH. Gitu, Mbak Rara.
2: Ini kalau bisa jadi pemahaman bersama sih oke.
6: Amin, amin, amin.
2: Seperti ini gitu ya.
6: Yeah, yeah.
2: Nah, masalah kan juga ke ini, Pak. Apa namanya, kepercayaan.
6: Yeah.
2: Gitu ya, kepercayaan warga atau masyarakat sekarang kepada pemerintah juga sekarang udah mulai gonjang-ganjing dengan banyak isu-isu yang seperti ini gitu ya. Dan semoga saja dengan literasi-literasi yang dilakukan dari Bea Cukai Surakarta juga semakin apa ya, menyadarkan masyarakat gitu ya, kalau tidak dari kita mau siapa lagi yang akan akhirnya nanti mendukung pembangunan di negeri ini gitu. Nah, ini luar biasa ceritanya, macam-macam menarik banget gitu ya. Nah, ini kalau untuk literasi sendiri masih dilakukan sampai sekarang, Pak, dari teman-teman Bea Cukai?
6: Iya, tidak henti-henti kita ya melakukan apa namanya berbagai macam bentuk yang intinya ingin meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan rokok ilegal ini ya, baik melalui ya semacam ini melalui radio, melalui podcast, bahkan kami melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa apa namanya unit, misalnya sekolah, kampus, bahkan juga ada beberapa Pemda yang menghadirkan audiensnya itu pelajar. Itu bagian dari penguatan literasi bahwa rokok ilegal itu seperti ini ya. Jadi diharapkan mereka memahami dan tentunya ya tidak mengkonsumsi atau ya tidak ya mengedarkan lah. Karena untuk anak muda kan kita lebih menyasarnya karena terlihat murah terus gampang dijual secara online, mungkin bisa dijual secara online. Akhirnya mereka mencoba itu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang kita coba sadarkan mereka. Jadi dari bahaya rokok itu nggak sehat, terus ada juga ancaman dari peredaran rokok itu yang bisa diancam dengan hukuman ya denda maupun penjara. Ya. Itu, Mbak, sampai seperti itunya.
2: Ini berarti sekaligus menepis anggapan bahwa teman-teman dari Bea Cukai ini mengajak warga masyarakat untuk merokok. Ini kayaknya udah pengen ikut jauh.
6: Ayo Mas. Nih, mewakili muda.
4: Tentunya kalau kita sendiri secara persuasif, Mbak, tadi secara literasi itu kan sudah. Jadi anggaran DBA itu ada yang menggunakan anggaran cetak ya. Terutama salah satunya adalah baliho, videotron, dan juga ini koran, dan juga masih ada poster-poster dan spanduk. Dan itu kami edukasi, Mbak. Jadi setiap pemerintah daerah itu akan memberikan draft gambar dan lainnya. Biasanya kami arahkan untuk membuat kontennya itu yang gampang dan eye-catching dilihat oleh masyarakat. Jadi apa fungsinya untuk sampai sekarang? Jadi salah satunya adalah pemberian nomor HP kami di WA Bea Cukai Surakarta dan ada barcode-nya. Itu biar apa, masyarakat tuh bisa melaporkan secara langsung, Mbak. Secara langsung bisa di-scan gitu, langsung cepet. Dan tidak cuman itu, kemarin ada beberapa yang dibuat dari teman-teman pemerintah daerah itu baliho-nya itu ya memang ada yang out of the box, ada yang dibuat juga lomba baliho menggunakan ya biar teman-teman kita ini ya generasi muda kan banyak yang senang desain poster ya. Nah, itu kita buat baliho juga. Jadi banyak sekarang itu anak-anak muda yang aware logo gempur ilegal itu udah dipersuasif di istilahnya di otak. Jadi kalau ada, saya sempat lagi jajan di mana itu lihat logo Bea Cukai kayak gini, mas ini rokok ilegal ya. Padahal kita ini ya pakai seragam makan ini. Jadi ternyata hal-hal kecil gitu tuh bisa mengedukasi, Mbak. Karena itu baru logonya, berarti kan tulisan-tulisan denda, pengenaan dan lainnya ini masyarakat yang sebenarnya awalnya nggak paham. Wah, jadi inget tiap hari lewat soalnya, lewat lihat terus spanduk juga kita bentangkan dan itu pasti kan orang nanya nih di kecamatan itu. Ini laporin apa tuh, Pak? Rokok ilegal sing piye? Nah, itu tanya ke teman-teman kita di Linmas. Lah, padahal teman Linmas itu sudah kita kasih edukasi tata muka yang kita arahkan apabila ada yang bertanya langsung diarahkan aja ke WA. Kalau misalkan Bapak mau mengedukasi ya yang simpel-simpel aja, rokoknya rambut cukai, ya gitu-gitu. Jadi kita memberikan memang segmentasi-segmentasi seperti itu Mbak, biar apa? Biar masyarakat ya teredukasi ya. Seperti itu.
2: Pelibatan generasi muda begitu ya. Nah, tapi kita bahas nanti ya. Bagaimanakah peran pemuda atau generasi muda dalam pemberantasan rokok ilegal? Tapi nanti akan kita bahas saat lagi Mitra Budaya dan Sumber Pendengar. Jangan sampai bergeser, kami akan kembali untuk Anda telah bersama kami di Aspirasi Sukawati. Membahas tema mengenai satu batang seribu cerita bersama teman-teman dari Bea Cukai Surakarta. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Live Talk Show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen dengan tema Satu Batang Seribu Cerita bersama dengan teman-teman dari Bea Cukai Surakarta. Jangan lupa handphone SMS WhatsApp masih kita tunggu ya, nanti yang bergabung boleh untuk hari ini. Nah, kita lanjutkan kembali nih ke Pak Sony dan juga Mas Dion hari ini. Luar biasa, aku senang dengan tema kali ini, ya seru bahasanya gitu. Nah, tadi melibatkan masyarakat dan juga untuk generasi muda atau pemuda gitu ya dalam pemberantasan rokok ilegal. Ini seberapa penting sih peran dari masyarakat dan juga pemuda ini, Pak?
1: Yeah. Jadi ini dia, kita menyadari ya bahwa yang namanya memberantas rokok ilegal ini ya kami dari Bea Cukai yang sudah melibatkan juga apa namanya pemerintah daerah dan juga aparat keamanan lainnya, itu ternyata masih sangat memerlukan peran serta masyarakat, Mbak. Jadi masyarakat baik itu ya terutama generasi muda yang memang saat ini kritis dan ini juga gemar dengan medsosnya, itu kita sangat mengharapkan peran serta masyarakat itu untuk tadi sama-sama kita ya memberantas atau menggempur rokok ilegal ini. Kenapa? Ya, tadi sebagaimana kita ketahui potensi penerimaan negara kita yang semakin terancam dengan peredaran rokok ini, dampak kesehatannya juga ternyata bisa mempengaruhi si konsumen juga, karena rokok ilegal ini kita nggak tahu nih produsennya, Mbak ya. Jadi yang legal aja potensi kesehatannya juga sangat tinggi, apalagi yang ilegal. Samping itu ini juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, Mbak. Jadi industri yang sudah bekerja beroperasi dengan benar sesuai aturan membayar cukainya ini bisa terdampak dengan peredaran rokok ilegal yang notabene rokoknya menjadi tidak laku. Nah, inilah peran serta masyarakat, peran serta pemuda yang tadi kita dorong melalui upaya-upaya untuk meningkatkan literasi terhadap apa namanya upaya memberantas rokok ilegal ini, kita sangat harapkan. Nah, terutama juga input-input ya, Mbak, apa namanya masukan ke kami atau laporan adanya peredaran rokok ilegal, adanya pedagang rokok ilegal itu sangat kami harapkan. Kami sangat terbuka dengan beberapa layanan apa namanya informasi yang bisa diakses ke kami, itu bisa disampaikan. Memang sudah ada beberapa yang masuk, Mbak. Jadi informasi-informasi dari masyarakat, terima kasih kami ucapkan, yang sudah kami tindak lanjuti juga dengan upaya-upaya penindakan seperti itu. Jadi ada beberapa tempat di wilayah Solo Raya ini, juga di wilayah Sragen ini ada yang masuk dan sudah kita tindak lanjuti. Seperti itu, Mbak.
0: Ini kalau untuk sosialisasi sendiri nih, mungkin ke Mas Dion gitu ya, yang di lapangan gitu. Adakah sosialisasi yang dilaksanakan di sekolah? Atau mungkin ke ini ya, kalau sekolah SMP sih kayaknya enggak, atau SD bukan, SMP ataupun kampus mungkin?
2: Jadi gini, Mbak, kami kemarin kebetulan ada kerjasama dengan beberapa kampus. Jadi kita ada yang diundang ke universitas-universitas yang memang untuk memaparkan ya, salah satunya adalah ini terkait tentang rokok ilegal dan semacam. Juga kita juga diundang juga sama teman-teman yang lagi KKN di desa-desa. Nah, itu juga mengundang kami untuk apa? Untuk mensosialisasikan rokok ilegal itu ke desa-desa. Jadi kami win to win. Jadi dari peserta magang itu juga mendapatkan istilahnya kerja ini ya, magang di suatu daerah, dia bisa menghadirkan kami istilahnya untuk mengedukasi warga-warga mungkin PKK dan juga teman-teman di ini pedesaan seperti itu. Kemarin yang sudah terjadi seperti itu untuk kuliah. Tapi untuk anak SMA kami memang tidak mengedukasi secara langsung, Mbak, karena memang walaupun ini ya bahasanya ada yang di umurnya masih pertengahan ya, antara belum boleh sama boleh. Jadi kami lebih mengadakan seperti adanya lomba ya, lomba moco keguritan, lomba maca patuman, yang memang inti dari acaranya itu adalah ada kata-kata untuk menolak rokok ilegal seperti itu. Kampanye.
0: Berarti sosialisasinya dilakukan dengan cara yang berbeda.
2: Berbeda, ya, benar sekali.
0: Audiensnya begitu yang disosialisasi ini untuk memberikan informasi terkait rokok ilegal ini.
2: Ya, karena mungkin teman-teman SMA kita itu mungkin sudah ada ya yang mencoba-coba merokok, dan dia juga sudah mungkin sudah melihat adanya billboard, terus kemudian baliho dan lainnya. Cuman kan untuk secara literasi hukum ini belum paham. Nah, makanya perlu adanya seperti tadi Mbak, edukasi yang sesuai dengan istilahnya generasi lah, bahasanya edukasi sesuai generasi gitu.
1: Bahkan ada ini Mbak, saya pernah melihat ada suatu kelompok atau apa namanya komunitas olahraga nih, dia mengadakan semacam turnamen, itu dia memasang suatu spanduk atau banner dengan tulisan tambahan anti rokok ilegal.
2: Wah, keren itu.
1: Seperti itu. Jadi, sampai seperti keren. Itu masa ada masyarakat yang memang peduli. Nah, itu kita apresiasi ya, kita lakukan pendekatan. Karena kalau kita bicara mengenai DBHCT, tentunya ada sedikit keterbatasan untuk pendanaan olahraga. Tapi dari komunitas sendiri dengan inisiatif sendiri, dia memberikan informasi atau memberikan semacam ya sosialisasi lah bahwa kepada masyarakat atau kepada peserta turnamen tersebut untuk anti rokok ilegal. Seperti itu Mbak. Jadi kita apresiasi hal-hal seperti itu.
0: Jadi masyarakat sudah sadar mandiri begitu.
1: Iya, sudah ada seperti itu. Karena ya, karena mungkin dampak tadi adanya baliho kempur rokok ilegal seperti itu sampai dia akhirnya anti rokok ilegal.
0: Ini mungkin ada adik-adik juga begitu ya. Karena kita tidak hanya anak-anak SMA yang sudah merokok sekarang, bahkan SD pun sudah. Ini apabila mereka ingin mengingatkan temennya, itu caranya seperti apa sih? Mungkin Mas Dion ini. Kalau kita takutnya ketika kita ngelarang temen, dikira sok-sokan nih, sok-aling nih, kamu gak keren nih.
2: Jadi memang awal pertama itu kalau untuk yang tadi SD tadi ya, Pak. Wah, itu sangat-sangat mulai dari keluarga sendiri, Pak. Yang pertama, ya kalau misal bapaknya nyuruh beliin rokok, ya tetap misalkan disuruh berangkat, namanya perintah orang tua kan. Cuman jangan sampai mau membelikan rokok yang ilegal. Emang kesehatanmu loh. Ya, bahasanya gitu loh. Ya kalau ini buat teman masih anak-anak SD gitu. Kan banyak Pak masih orang tua nyuruh anaknya beli rokok. Nah, walaupun ya kalau memang legal silahkan, enggak apa-apa. Cuman ya itu dengan edukasi. Karena saya yakin bahwa orang tuanya itu enggak akan bolehkan anaknya ngerokok. Walaupun dia menyuruh beli ya. Lah itu sebagai istilahnya edukasi secara keluarga dulu, Pak. Kemudian kalau itu nanti sudah beranjak SMP ya, biasanya mulainya SMP, Mbak, kalau merokok, Mbak. SMP, MP, kelas 2, kelas 3 itu pada nyoba ketengan gitu. Ada yang bawa rokok, mungkin punya bapaknya tadi diambil satu, kan nggak tahu gitu. Diambil satu.
1: Pengalaman gitu.
2: Coba-coba gitu kali. Sambil di atas pohon talok gitu kan. Enggak. Ya, contohnya seperti itu. Karena saya pernah lihat pas lewat tuh pada SMP itu ngerokok di atas pohon. Ya, kalau saya edukasi, saya panggil. Saya kasih jajan es teh, jangan merokok. Ya saya edukasi seperti itu. Cuman ya tadi kalau memang itu memang anak-anak SMP-nya tuh diajak oleh anak yang lain ya. Pertama, kalau memang dari dalam dirinya memang tidak mau merokok, ya katakanlah saya lagi nggak ngerokok, gitu aja, nggak apa-apa. Wah, kue ra keren dan lainnya, nggak apa-apa. Ya kan bahasa keren di sini, kalau sekarang ya generasi sekarang mending ini buat top up. Bahasa anak sekarang, saya pernah soalnya, saya nanya itu temannya satunya ngerokok, satunya nggak. Loh, kamu ini tuh nggak ngerokok, bagus ya. Iya Mas, mending gue top up. Ya itu juga salah satu ini ya. Aduh. Kita yang generasi milenial mungkin ya, kalau saya milenial itu ya gede-gede Pak. Ini kok yo enak ya, ternyata menjauhkan dari ini juga ternyata.
0: Salah satu
2: ya, kalau bisa ya tadi kalau memang dalam dirinya adik-adik itu memang tidak mau merokok, ya katakan tidak, enggak apa-apa. Itu juga misalnya paling dibully 1-2 kali, tapi habis itu kan enggak akan ditawari lagi, enggak mau gitu kan posisi seperti itu. Apalagi bisa mengajak temannya untuk tidak merokok, itu lebih bagus lagi. Ini untuk yang teman yang memang di bawah umur. Tapi kalau buat yang teman-teman yang di atas umur ingin membeli rokok yang legal terkendala harga yang mahal, lah ini baru kita arahkan sesuai literasi tadi. Kita arahkan sekarang itu Indonesia tidak hanya menjual rokok yang mahal. Rokok yang harganya mirip-mirip dengan rokok ilegal itu masih banyak. Rokok-rokok UMKM. Monggo dilarisi.
3: itu murah, ada yang 10.000, 12.000, 15.000. Itulah solusi dari negara. Negara memberikan izin kepada pabrik-pabrik yang memang ingin berusaha tapi tidak bisa bersaing dengan yang tadi pabrik-pabrik besar. Ya, karena modal tuh Mbak, biasanya kan modal. Karena kalau pabrik besar jelas dia dari tanah sudah ada, mesin sudah ada, lokasi juga di seluruh Indonesia. Kalau UMKM kan rumahan. Nah, apakah tidak diperbolehkan hanya rokok rumahan? Boleh. Nah, itu boleh kalau teman-teman masyarakat itu ingin istilahnya memproduksi rokok dengan legal, itu kita bantu. Bisa Bea Cukai Surakarta, kita kasih step-stepnya. Kita ketemukan juga kalau boleh sama yang membuat izin di Pemda. Jadi jelas. Jadi sini juga gratis, Mbak. Buat NIB itu gratis, enggak ada pungutan sama sekali. Sampai ada pungutan, nah itu nanti baru kita telusur bareng-bareng seperti itu.
0: Ini menarik nih. Kalau untuk UMKM yang rokok ini di Sragen sudah ada, Pak Senator Mas Gini?
3: Ada, tentunya. Jadi salah satunya kalau silakan ada tembakau racikan dan lain-lain. Jadi bentuknya ada yang rokok, ada yang tis. Nah, ada rajang-rajang dibungkus itu ada juga. Jadi udah mulai banyak ya, ada 2 atau 4 UMKM gitu. Tapi yo produknya beda sama nama PT-nya, Mbak. Makanya saya juga namanya lucu-lucu pokoknya.
0: Kalau yang bisa disebutin,
3: kalau iya nggak bisa nyebut merek soalnya ini.
0: Menarik juga di balik seribu cerita ini begitu ya. Nah ini untuk warga masyarakat yang mungkin tertarik begitu ya untuk melegalkan industri rokok begitu. Ini langkah-langkahnya seperti apa sih yang dilakukan?
1: Ya, jadi kalau kita bicara langkah yang pertama ya tadi yang disampaikan Mas Dian itu adalah pertama tuh NIB. Nah, jadi kalau kita sudah punya apa namanya nomor induk berusaha itu bisa menjalankan usaha. Nah, setelah itu baru kita masuk ke persyaratan dari industri hasil tembakau itu sendiri atau pengusaha rokok tersebut. Nanti untuk mendapatkan kalau sudah mendapatkan NIB, kita akan urus ke Bea Cukai untuk mengurus nama izinnya. Kalau di kami itu adalah nomor pokok pengusaha barang dan cukai, NPP BKC. Nah, ada persyaratannya, antara lain bangunannya atau luas areanya itu minimal 200 meter persegi. Kemudian jauh dari sekolah, jauh dari sarana ibadah, seperti itu. Nah, itu yang memang persyaratan minimal. Makanya ada beberapa yang sampaikan Mas Dion tadi,

0: nanti akan kami cetak dulu. Nah, pita cukainya dari yang pemesan itu akan kita cetak dengan kode personalisasi dari perusahaan tersebut. Jadi pita cukai itu untuk golongan yang kecil itu ada namanya, ada kodenya untuk yang memesannya. Jadi nggak sembarangan. Nah, oleh karena itu setelah pesan pita cukai, yang bersangkutan produksi rokok, pita cukai selesai, pabrik apa rokok sudah siap jadi juga, baru deh diproses masukin ke dalam kemasannya, ditutup, kemudian diisi atau ditempeli dengan pita cukai, baru dijual seperti itu kurang lebih. Iya.
1: Proses berapa lama tuh Pak Sony?
0: Apanya?
1: Untuk apa namanya proses
0: melegalkan mungkin bisa teks 1-2 bulan mungkin ya Pak Mas Yana bisa.
2: Yang tentu yang paling lama itu sebenarnya bukan proses perizinannya Mbak, tapi tadi cari lokasinya. Apakah lokasi tersebut ya bisa masuk di syarat-syaratnya NIB atau Bea Cukai, itu yang susah karena beberapa pengguna layanan kami yang datang itu pertama yang ditanya, "Pak, saya mau cari lokasi dulu Pak buat pabrik rokok. Apakah daerah situ ada penglintingnya?" Lah, itu yang memang itu kendalanya di eksternal bukan terkait ini ya. Karena terus terang kalau kami pelintingnya ada enggak kan, ya itu memang daerah masing-masing. Kita tidak memahami terkait itu. Tapi bisa diadakan pelatihan. Gitu. Jadi biasanya mereka akan adakan pelatihan dulu, tes dulu. Nanti siapa yang kandidat nanti diajarin linting dulu Mbak, seperti itu, tes ternyata bisa, baru dia deal cari lokasi kayak gitu. Biasanya kayak gitu
0: butuh sih, skill
2: Mbak. butuh skill.
0: Ya karena kan akan dikejar kuantitas juga nanti.
1: Betul, cepet gitu ya. Terima kasih nih Pak Sony dan juga terima kasih ya ada mitra Buana juga yang bergabung
2: kesempatan
1: siang hari ini nih untuk bertanya. Yang pertama ini dari Pak Anin di Sidoarjo. Apa kabar Pak Anin, selamat siang. Izin bertanya Pak, kalau rokok ilegal bisa dijual sampai ke warung-warung kecil di masyarakat, berarti ada rantai distribusi yang cukup panjang.
0: Betul.
1: Nah, sejauh ini apakah penindakan lebih banyak menyasar penjual di tingkat bawah atau bagaimana nih upaya Bea Cukai membongkar jaringan sampai ke pemasok dan juga produsennya? Monggo silakan.
0: Baik, makasih Pak Anin ya, iya. Pak Anin. Jadi kalau kita bicara penindakan tentunya itu dari semua lini ya. Jadi dari upaya kami punya namanya operasi gempur rokok ilegal ini memang banyak yang bersumber juga dari informasi masyarakat yang kita tindak lanjuti, yaitu sumbernya tuh bisa dari sisi titik penjualan ya, kemudian dari titik distribusi dan juga dari titik produksi. Nah, itu beberapa area di mana kita melakukan tindakan. Jadi semuanya bisa pernah kita tindak di tempat-tempat tersebut. Nah, tapi di satu sisi Pak Anin, kami juga meningkatkan operasi gempur rokok ilegal tersebut dengan namanya operasi gurita. Operasi gurita ini manakala kita sudah mendapati suatu objek yang kita tindak, kemudian kita teliti, maka kita telusuri lagi ini distribusinya kemarin dari mana aja, sampai akhirnya kita berusaha mendapatkan si produsennya. Seperti itu, jadi terus kita angkat ke atasnya. Nah, itu juga terus kita kembangkan metode-metode seperti itu sehingga upaya pemberantasan itu akan lebih efektif dilaksanakan. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Anin.
1: Terima kasih untuk Pak Anin yang ada di Sidoarjo. Selanjutnya ada Ibu Sari di Masaran. Saya mau bertanya soal rokok murah Pak. Nah, kadang masyarakat berpikir daripada beli mahal kan sama-sama rokok. Nah, ini bagaimana nih cara menjelaskan bahwa membeli rokok ilegal bukan sekedar persoalan harga murah, tetapi juga ikut mempertahankan rantai peredaran yang melanggar aturan.
0: Nah, ini seperti apa nih? Ayo,
2: jadi itu tadi Pak, pentingnya literasi yang harus kita istilahnya informasikan ke masyarakat, karena masih banyak juga kita di lapangan itu kalau mengedukasi teman-teman, walaupun nggak pakai seragam biasa juga ya, kita mengedukasi Pak niku rasanya murah loh, hati-hati Pak niku buatan legal. Nah itu tadi, terus biasanya kan dia akan membalas langsung sih murah enak malah. Nah itulah baru kita ingatkan pada sistem hukum yang ada, karena kalau orang dia ingat keuntungan tapi dia tidak melihat kerugian. Kita ingatkan tentang kerugiannya dulu. Nah, bukan masalah itu Pak, kerugiannya yang pertama.

0: Ya kita jelaskan, nek jenengan delalah ki kecekel jadi saksi, nopo jenengan berani. Karena pembeli pun itu bisa dimintain istilahnya keterangan itu bisa. Nah kalau ternyata dia beli untuk dijual kembali, ya itu pasal 54 undang-undang cukai ini. Yang pertama denda, pasti denda itu 2-10 kali lipat ya. Yang kedua pidana penjara 1-5 tahun. Nah apakah bapak berkenan? Lah mosok aku di iki dipungtuk rokok di penjara. Nah kita storytelling biasanya, saya biasanya storytelling pak, walaupun sama tetangga sendiri aja yuk yang ngobrol santai, tapi enggak yang otot-ototan gitu. Jadi memang kita harus mengedukasi dimanapun, enggak cuman kita pada saat berseragam, pada saat rapat RT, pada saat ada acara di ini ya, di sekitar rumah, kita pun pasti ditanya itu. Kalau saya pribadi ya itu, saya akan menjelaskan kerugiannya. Karena dengan kita menjelaskan kerugian, namanya masyarakat itu akan berpikir, oh iya ya, kok ndelalah pas anu kecekel aku pas apa misalkan kecekel anakku sing bayari sekolah sapa ya itu karena itu kan ini ya kalau kita sistem penyidikan itu mbak enggak cuman satu hari bisa sebulan dua bulan lah kalau dua bulan udah selesai ternyata ikrah jadi tersangka ternyata dari pembeli tadi enggak bisa menunjukkan atau penjual tadi enggak bisa menunjukkan distribusinya di mana ya tersangka utamanya kan ya tadi
1: yang itu ya, ya.
0: Atau paling minimal dia bisa mengajukan ini tidak untuk dilakukan penyidikan itu boleh itu kena denda 3 kali lipat. Nah minimal langsung kena denda 3 kali lipat dari hal yang dibeli. Dia belinya satu slop kenanya 300-400 ribu. Kan lumayan banget loh, padahal meh ngirit loh ceritanya dari dari harga tadi mungkin ya rokok 10 ribu 12 ribu malah bayar 400. Nah pengalaman yang saya tanyai yang pembeli yang kena denda tadi udah kapok nggak mau beli lagi. Pengalaman saya ya.
1: Tapi kita nggak tahu juga kapan kita apesnya.
0: Nah itu.
1: Ini bersama-sama gitu ya. Begitu Bu Sari di Masaran, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Eko di Sumber Lawang. Apakah masyarakat bisa ikut melacak atau melaporkan jalur peredaran rokok ilegal? Nah ini bagus. Seperti apa nih caranya?
2: Baik, jadi Pak Eko ya, Pak Eko di Manyalan. Jadi kami sangat mengharapkan itu. Jadi peran serta masyarakat manakala mendapat informasi adanya distribusi rokok-rokok ilegal mulai dari yang kecil-kecil, misalnya dari sales-sales yang bawa motor itu ya ke warung-warung itu juga ya kalau yang legal biasanya suka ada merek-mereknya tuh di apa namanya di boxnya kan ya, gitu loh. Ya. Tapi kalau yang ilegal ya mungkin dengan berbagai macam modus. Nah kebetulan Pak Eko atau teman-teman yang lain tahu nih, wah ternyata yang bersangkutan bawa rokok ilegal, ya motor, mobil atau mobil box atau truk atau kemarin terakhir kami menangkap lewat kereta itu apa namanya jasa kargo kereta juga dikirim rokok ilegal akhirnya kami tangkap di Jakarta itu juga kami sangat harapkan peran serta masyarakat jadi sangat terbuka peran serta masyarakat untuk melaporkan adanya distribusi adanya perdagangan yang berkaitan dengan rokok ilegal apalagi kalau sudah diyakini bahwa memang rokok-rokok tersebut adalah rokok ilegal. Itu akan kami tindak lanjuti. Gitu, Mbak. Makasih Pak Eko.
0: Jadi mungkin masyarakat mikir, alah sopo sing meh ngelaporke. Padahal itu pemahaman itu pasti orangnya merokok. Kan membeli yang ilegal. Tapi kalau pola pikirnya adalah pedagang, yang dimana pedagang tersebut merasa istilahnya wah omsetnya menurun dia pasti laporan mbak banyak jadi kebanyakan memang yang lapor di kami itu para pedagang karena merasa
2: pedagang
0: tidak
2: yang adil. Menjual rokok legal. Karena terancam apa nih nggak laku dengan adanya rokok yang ilegal yang murah tadi
0: jadi para konsumen rokok ilegal jangan merasa alah paling sopo sih meh lapor ke banyak jangan takut kadang jenengan beli rokok tapi ada yang melihat tetangga ataupun yang menjual rokok pasti ada yang laporin kok tiba-tiba difoto di Sherlock ternyata ketangkep ya itu karena ya memang Anda merugikan berarti seperti itu tidak merugikan negara ya yang jelas ya secara langsung loh ini secara langsung merugikan tetangga Anda iya karena yang paling terzolimi ya tetangga tersebut yang menjual legal seperti itu, Pak.
1: Kemana nih ngirimnya, Mas, kalau di area ini?
0: Oh, boleh. Nanti misalkan ada yang memang menemukan atau istilahnya pengen menginformasikan adanya rokok ilegal, teman-teman Mitra Buana Semua di 089 6980 50 ribu, itu di WA Bea Cukai Surakarta, atau bisa DM at Instagram at Bea Cukai Surakarta.
1: Ditunggu nanti partisipasinya gitu ya di seberang. Terima kasih. Selanjutnya dari Gemolong ini ada Pak Agus. Apa kabar Pak Agus? Terima kasih. Saya ingin tahu nih Pak, masyarakat biasanya melihat rokok ilegal hanya pada sisi harga yang lebih murah. Kalau dihitung secara keseluruhan, apa dampak yang sebenarnya harus ditanggung negara dan masyarakat akibat peredaran rokok ilegal ini? Monggo silakan.
2: Wah, yang harus ditanggung negara nih dengan peredaran rokok ilegal ya, tentunya tadi ini hanya menguntungkan si pembuat rokok tersebut aja. Ah, di satu sisi kewajiban dia untuk membangun negara melalui penerimaan cukainya itu tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan. Nah, itu jadi beban negara itu ya sangat berat, di mana kita tahu negara ini punya rencana untuk pembangunan negara. Pemerintah daerah juga punya rencana untuk pembangunan daerahnya. Itu salah satu sumbernya dari rokok, ya, dari cukai rokok, di mana cukai rokok yang sudah memiliki pita cukai, yang sudah legal, itu adalah salah satu sumbernya. Nah, itu kalau kita masyarakat hanya membeli rokok yang ilegal, ya tentunya negara akan kekurangan anggaran untuk membiayai pembangunan itu sendiri. Gitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir ada Mbak Wulan atau Ibu Wulan di Gondang. Menurut Bea Cukai, apa yang menjadi tantangan terbesar sehingga persoalan ini belum benar-benar bisa dihentikan? Seperti apa?
0: Ya, tentunya kalau bicara tentang tantangan terbesar ya, Pak ya. Ya tadi masyarakat yang memang tidak mau melihat kedua belah sisi. Kalau melihat sisi penerimaan aja, ya istilahnya wah aku udah nyumbang cukai negoro, apa yang tak dapat. Nah, itu yang banyak sekali kita mendengar seperti itu, padahal yang didapat oleh masyarakat itu ya tadi jaminan kesehatan, kemudian juga banyak sekali istilahnya kita juga uang dari cukai tadi diputar menjadi tadi obat-obatan, ambulan gratis, kemudian juga perkembangan pembangunan puskesmas, juga bantuan langsung tunai. Itu banyak sekali yang sudah menerima, tapi biasanya yang menerima juga enggak terlalu tahu ini duit dari mana, karena ya kalau di pemerintah daerah biasanya udah dianggarkan gitu aja kan, dapat transferan misal penerima bansos gitu kan. Lah bansos apa itu biasanya enggak pada kopi, tapi enggak masalah, yang penting negara sudah menunaikan hak-haknya seperti itulah. Tinggal nanti PR kita dan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat bahwa bantuan-bantuan selama ini yang diberikan itu ya berasal dari pajak-pajak yang dibayarkan masyarakat sendiri. Iya, gitu Pak Sony.
2: Iya, mungkin sedikit menambahkan Mbak Rara. Jadi kalau kita tantangan terbesar ini bisa kita clustering, artinya kalau yang di daerah luar dari agak jauh dari jangkauan itu karena letak geografis dan juga kurangnya sarana pengawasan kita. Nah, itu yang menjadikan tantangan kami banyak beredar. Sebetulnya orang-orang di daerah ini mungkin sudah banyak tahu tuh, wah ini rokok ilegal, tapi karena kurangnya pengawasan, nah itu menjadikan peredaran rokok menjadi agak tantangan buat kami. Nah, kemudian yang ternyata nggak cuma di daerah pelosok saja, di daerah perkotaan pun sekarang sudah banyak. Nah, ini tantangan berikutnya adalah budaya yang permisif. Budaya permisif ini menjadikan kita, oh nggak apa-apa nih jual ini nih, nggak apa-apa nih, nggak apa namanya jual ini, nanti kalau ketangkep juga kami bayar kan. Itu ngerasa seolah-olah jual rokok itu seperti tidak ada beban kesalahan, padahal itu adalah suatu pelanggaran. Nah, itu budaya permisif ini yang masih menjadi tantangan kami. Mudah-mudahan dengan upaya sosialisasi ini meningkatkan literasi para masyarakat di seluruh yang ada di khususnya di pemerintah Kabupaten Sragen ini, agar melihat bahwa rokok ilegal itu adalah sesuatu yang harus dihindari.
1: Gitu. Luar biasa. Ya. Terima kasih untuk Mbak Bulan yang ada di Gondang ya, semoga bisa menjawab. Aduh, tanpa terasa nih.
2: Siap.
1: Waktunya Rara untuk ngobrol-ngobrol di sini. Pengunjung ada.
2: Siap.
1: Yang terakhir untuk kebersamaan kita, closing statement yang pertama kepada Pak Sony Wibisono, monggo silakan Pak.
2: Baik, ya sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sragen ini untuk bersama-sama dengan kami Bea Cukai dan juga aparat pemerintah daerah untuk menekan peredaran rokok ilegal dengan cara apa? Stop membeli rokok ilegal, stop menjual rokok ilegal, dan juga stop memproduksi rokok ilegal karena ada ancaman hukuman yang bisa diterima oleh para pelaku pelanggaran tersebut.
1: Terima kasih. Selanjutnya, Mas Dion
0: Chandra Martin. Kalau mungkin masyarakat melihat rokok itu jangan hanya dari harganya, tapi dari manfaatnya. Rokok itu juga bermanfaat. Ya, manfaatnya yang pertama tadi bisa membuat lapangan kerja. Itu salah satunya di pabrik-pabrik yang memang memperkerjakan. Kalau misalkan rokok ilegal merajalela, tentunya pabrik tidak bisa bersaing. Dan itu akan mengakibatkan banyak sekali yang kena PHK. Dan juga kami tekankan bagi teman-teman yang masih mengedarkan, masyarakat yang masih mengedarkan rokok ilegal, ya kami edukasi untuk stop, karena jangan sampai tertangkap oleh kami, seperti itu.
1: Rokok ilegal juga tambah keren loh Mas, semakin mahal harganya ternyata. Luar biasa hari ini kobrol-kobrol kita gitu ya, meskipun belum sampai 1000 ya, ceritanya gitu, tapi
2: panjang waktunya
1: mewakili tema kita hari ini, satu batang 1000 cerita. Terima kasih kehadiran di studio.
2: Sama-sama.
1: Mas Dio, selalu sehat ya, semangat terus.
2: Amin.
1: Biar juga Surakarta. Amin. Baik, terima kasih. Demikian Mitra Buana dan Serta Pendengar, Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini dengan tema satu batang 1000 cerita. Bersama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, Pabian di Surakarta. Semoga bermanfaat. Saya Rara Anggita dan segera tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai ketemu lagi di Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
4: Tidak ke NW-nya begitu ya. Kemudian menyampaikan semua fakta yang disampaikan butuh beberapa tahapan-tahapan, beberapa waktu yang kemudian memang dalam waktu yang sesingkat tersebut itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yang diduga KPK menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dirinya membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
6: Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
7: Bukan, Pak.
6: Bukan uang ratusan miliar itu.
7: Nusron ya Pak, kopernya bukan.
8: Punya Pak Nusron, Pak.
6: Bukan.
8: Uang yang di koper punya Pak Nusron ya Pak?
9: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron, Pak.
8: Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
6: Pak Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak Pak?
8: Punya siapa Pak?
9: Tolong diorang.
8: Arif, uangnya punya siapa Pak?
5: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB terhadap PT Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Sumarekon Adrian Pitojo Adi, kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat Alfaus, Erwin, serta Rizal Palevi dan juga Muhammad Fakri. Kedelapan tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS diresmikan pada esok 17 September. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK.
12: Otoritas Jasa Keuangan terus mematangkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, mengatakan proses pembentukan bursa berjalan bersamaan dengan penyusunan regulasi pendukung. OJK menargetkan BMKS diresmikan pada tanggal 17 September 2026 bersamaan dengan pengundangan RPOJK tentang peralihan tugas dan kewenangan serta penyelenggaraan BMKS. Sarjito menyebut momentum tersebut juga akan disertai dengan rencana pembentukan Indonesia Commodity Exchange atau ICOMEX sebagai entitas penyelenggara perdagangan komoditas strategis.
11: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis. Selanjutnya, pada 1 Januari 2026, izin bursa mineral dan komoditas strategis terbit dan mulai beroperasi. Mohon maaf, itu Januari 2027 ya. Dan OJK mulai mengawasi dan mengatur bidang bursa mineral.
12: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kardaya Warnika, menyoroti definisi komoditas strategis dalam RPOJK Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Menurutnya, definisi yang jelas diperlukan agar penerapan aturan memiliki landasan yang kuat dan tujuan pembentukan bursa dapat tercapai. Ia juga meminta pengalaman Indonesia dalam menetapkan Indonesia Crude Price atau harga minyak mentah menjadi pembelajaran dalam mekanisme harga BMKS. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat digunakan untuk menghindari persoalan underpricing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas strategis.
13: Pertanyaannya, apakah pengalaman kita di ICP, Indonesian Crude Price, yang tidak pernah ada masalah dengan underpricing maupun transfer price ini dijadikan sebagai pembelajaran juga supaya komoditas maupun di mineral strategis ini kita tidak akan atau tidak mendapatkan atau memperoleh hal-hal yang terkait dengan underpricing dan transfer price.
12: OJK menargetkan seluruh persiapan mendukung BMKS mulai menjalankan perdagangan melalui ICOMEX pada awal tahun 2027. Pembentukan bursa ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: PT Anta mengkhawatirkan kewajiban pelaporan transaksi emas kepada Direktorat Jenderal Pajak yang membuat konsumen beralih ke pedagang emas lainnya di tengah tren penurunan penjualan emas antam. Ana Syarif melaporkan.
14: Terdapat potensi konsumen yang merasa keberatan, kemudian mengalihkan transaksi dari butik resmi antam ke toko atau pedagang emas lainnya yang tidak memiliki kewajiban pelaporan yang sama.
15: PT Antam tengah mengkhawatirkan konsumen emas beralih ke pedagang lain. Hal ini menyusul kewajiban pelaporan data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Direktur Utama Antam, Untung Budi Harto, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut karena transparansi penting dalam transaksi perdagangan emas. Namun, ia menyoroti adanya potensi perbedaan kewajiban pelaporan antara Antam dan perusahaan perdagangan emas lainnya.
14: Karena saat ini tren penjualan emas Antam sedang mengalami penurunan. Dan hal yang dapat menjadi perhatian kami adalah respon pasar terhadap kewajiban ilap tersebut. Terdapat potensi konsumen yang merasa keberatan, kemudian mengalihkan transaksi dari butik resmi Antam ke toko atau pedagang emas lainnya yang tidak memiliki kewajiban pelaporan yang sama. Jika hal ini terjadi, dampaknya bukan hanya terhadap penjualan antam, tetapi juga berpotensi menggeser transaksi dari kanal yang formal dan tercatat ke kanal yang tingkat pengawasannya belum tentu sama.
15: Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI, Sigit Yunianto, mendorong pemerintah dan antam menghadirkan terobosan kebijakan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertambangan emas tradisional. Ia mengatakan kebijakan tersebut diperlukan untuk menyikapi masih maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di berbagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya emas.
16: Kami juga berharap MINID ini nanti membuat sebuah terobosan bagaimana caranya penambang emas yang ada di masyarakat kita yang khususnya tradisional-tradisional ini diberi kepastian hukum di dalam legalitas yang telah dihasilkan dari tambang emas itu. Peti itu kalau dikumpulin, itu sehari itu bisa kilo-kilo loh Pak. Apa yang didapat negara? Nggak ada. Sekarang negara kita sudah punya ada kebijakan yang namanya WPR, Wilayah Pertambangan Rakyat. Mandek Pak, tidak ada realisasi.
15: Adapun pengelolaan peti secara legal berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Karena itu, Kementerian ESDM diharapkan menyiapkan langkah konkret termasuk skema yang dapat mengakomodasi penambang tradisional secara legal, produktif, dan berwawasan lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang membuat petugas kesulitan memadamkan api karena kurangnya sumber air dan kondisi rusaknya lahan gambut akibat kebakaran berulang. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Kabut asap kembali terlihat di sejumlah kawasan kota Banjarbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut berkaitan dengan masih adanya titik api dan bara pada lahan gambut yang sulit dipadamkan secara menyeluruh. Koordinator Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla di Kalsel, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Hanif Paisono Ropik, mengatakan petugas di lapangan menghadapi kendala pasokan air yang semakin terbatas. Selain itu, kondisi gambut yang telah mengalami kerusakan hidrologis membuat lahan lebih mudah terbakar dan api dapat kembali muncul. Upaya pemadaman pun tidak hanya dilakukan dengan pembasahan permukaan. Petugas saat ini juga melakukan penyiraman secara berulang untuk memastikan bara dalam gambut benar-benar padam. Pemerintah dan tim gabungan terus melakukan penanganan karhutla termasuk pembasahan lahan dengan bahan surfaktan serta pemantauan wilayah yang masih berpotensi terbakar. Kondisi ini menjadi perhatian karena asap karhutla dapat mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat terutama di wilayah yang berada dekat dengan sumber kebakaran.
18: Sumur-sumur yang akan membasahi Kemuning pada saat memasuki musim kemarau. Kemudian kanal-kanal yang telah kita bangun ke depan akan kita jagai dan kita tutup pada saat menjelang musim kemarau. Sehingga tidak ada lagi potensi kebakaran hutan. Kita perlu menjaga tinggi muka air gambut itu kurang dari 40 cm. Bila mana lebih potensi kebakarannya cukup serius. Jadi semuanya akan dibikin alat kontrol untuk mengendalikan tinggi muka air di daerah.
17: Sementara Kasubdit Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel Ariansah mengatakan karhutla kini telah membakar sekitar 21.000 hektar dengan 3.200 kejadian. Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan luasan terdampak terbesar sekitar 5.100 hektar. Sementara Kota Banjarbaru tercatat sekitar 2.539 hektar.
19: Hari kita sampaikan beberapa informasi terkait update penanganan kebakaran hutan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Per tanggal 13 September kemarin sudah ada 3.200 kejadian total seluruh Kalimantan Selatan. Kemudian sudah di angka 21.000 untuk luasan lahan.
17: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Banjarbaru masih membutuhkan pasokan air yang cukup serta upaya pemulihan tata air gambut. Sebab tanpa pembasahan dan berkelanjutan, lahan gambut yang telah rusak berpotensi kembali terbakar.
10: Kenaikan harga bahan pokok kembali memberatkan warga Kabupaten Jemberana, Bali yang diduga akibat fenomena gagal panen pada sektor peternakan dan pertanian setempat. Suwardika melaporkan selengkapnya.
20: 43. Itu kemarin berapa sebelum itu?
21: 25.
20: Oh, sebelum 25. Terus meningkat? Meningkat. Sampai?
0: sampai 43 sekarang.
21: Lonjakan harga bahan pokok kembali memukul warga Kabupaten Jemberana, Bali. Diduga akibat fenomena gagal panen yang menimpa peternak dan petani setempat, harga komoditas daging ayam serta cabai rawit melambung tinggi dalam beberapa waktu terakhir hingga memicu keluhan pedagang maupun konsumen. Di Pasar Umum Negara, pasar terbesar di kawasan ujung barat Pulau Dewata tersebut, harga daging ayam ras melompat drastis. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, kini harganya menembus Rp43.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan bertahap sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 setiap harinya ini ditengarai akibat menipisnya stok dari peternak pedaging yang mengalami gagal panen. Seperti yang diungkapkan Nikade Astriadi, salah seorang pedagang daging ayam, ditemui RRI di lokasi Selasa kemarin.
22: Sejak kapan mulai ini situasi ini terjadi?
0: Anak-anak sekolah itu?
22: Seminggu?
0: Sebulan yang lalu.
22: Oh, sebulan yang lalu. Ya. Kalau tanggapan dari pembeli saat harga meningkat gimana?
0: Enggak mengeluh, semua mengeluh. Saya pedagang juga mengeluh. Karena yang biasa beli sekilo jadi setengah kilo.
22: Mengurangi pembelian.
0: Ya, mengurangi omset juga.
21: Tak hanya daging ayam, komoditas cabai rawit turut meroket. Hari ini harga cabai merah kecil tersebut bertengger di angka Rp65.000 per kilogram, naik Rp7.000 dibandingkan hari sebelumnya yang masih berkisar Rp58.000 per kilogram. Pasokan dari tingkat petani lokal terhenti akibat kekeringan dan cuaca panas ekstrim, sehingga pedagang terpaksa menggantungkan pasokan dari luar daerah. Seperti yang diungkapkan Iwayan Mulyade, pedagang bumbu dapur.
23: Kemarin harga cabainya mencapai Rp58.000. Untuk sekarang naik lagi 65. Ini gara-gara ini panas terlalu tinggi, agak kekeringan ya semua gini, kering, makanya lomboknya keras naik, bisa-bisa nanti bisa 100 lagi.
22: Naiknya ya. Berarti memang karena pasokan dari
23: pasokan dari ke sini nggak ada pasokan, dari sana aja dari Jawa ini.
22: Dari Jawa semua.
23: Ya kalau dari Jawa kan pakai bor ya.
21: Ia menambahkan di tengah lonjakan harga cabai rawit, komunitas bawang merah dan bawang putih sejauh ini masih relatif stabil di harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menghadapi tekanan ekonomi ini, warga dan pedagang mendesak pemerintah serta instansi terkait untuk segera turun tangan mengambil langkah stabilisasi harga agar pasokan kembali normal dan harga dapat terjangkau kembali oleh masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
10: Hasil panen produksi madu di Desa Beringin, Kediri, Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan terjadi di puncak musim kemarau. Ana Kusuma melaporkan.
24: Puncak musim kemarau pada tahun ini membuat produksi madu di Kampung Madu Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri berlangsung dengan maksimal. Produksi dikatakan meningkat imbas dari kondisi cuaca cerah yang dinilai lebih mendukung aktivitas lebah dalam menghasilkan madu dibandingkan saat musim penghujan. Zainal Abidin, salah satu peternak madu di Kampung Madu Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, menyebut jenis madu yang dihasilkan juga sangat bergantung pada lokasi penempatan stuk dan juga ketersediaan tanaman sumber nektar. Khusus di wilayah Kediri sendiri, menurut Zainal, jenis madu yang banyak dihasilkan antara lain adalah madu kaliandra, madu karet, madu rambutan, serta madu semangka.
25: Kalau jenis madu tergantung lokasinya yang kita angon tempatnya. Kalau memang di situ banyak tanaman randu, kita nanti bisa menghasilkan madu randu. Itu tanamannya kaliandra juga menghasilkan madu kaliandra. Kalau di sini di wilayah Kediri itu madu kaliandra, madu karet, madu rambutan, semangka. Di wilayah Kediri, Jombang, Surabaya, dan sekitarnya.
24: Sementara itu, Jeffrey Dwi Hartono, Wakil Pokdarwis Kampung Madu Desa Beringin, menyampaikan bahwa pengembangan Kampung Madu hingga saat ini tidak hanya berfokus pada produksi madu, tetapi juga edukasi dan juga pelestarian lingkungan. Pokdarwis hingga saat ini juga turut mendorong peningkatan sumber daya manusia, serta memperluas pemasaran produk madu melalui media daring.
26: Kita pasarkan dengan melalui media online, jadi kita memanfaatkan teknologi terkini. Nah, untuk pemasaran kita sudah jauh ya Pak ya, mungkin juga sudah bisa melayani seluruh Nusantara. Nah, kalau keunggulan dari produk kita menjamin dengan 100% itu pasti madunya madu murni.
24: Peningkatan produksi madu pada puncak musim kemarau ini menjadi peluang bagi peternak di Kampung Madu Desa Beringin untuk terus mengembangkan produksi sekaligus memperluas pemasaran produk madu dan juga hasil olahan lebah. Potensi tersebut juga terus dikembangkan melalui wisata edukasi dan juga pelestarian lingkungan. Ana Kusuma melaporkan.
10: Ketersediaan darah di unit donor darah PMI Nusa Tenggara Timur atau NTT masih mencukupi kebutuhan masyarakat dan layanan kesehatan. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
1: Stok darah di unit darah PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dinyatakan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, ketersediaan darah sangat bergantung pada jumlah pendonor sehingga masyarakat diimbau untuk lebih peduli dan rutin mendonorkan darah. Dokter Umum UDD PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alvin mengatakan, stok darah untuk hari ini masih mencukupi permintaan masyarakat. Meski demikian, ketersediaan setiap golongan darah dapat berubah sesuai kebutuhan pasien. Golongan darah tertentu, terutama AB, menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian karena kebutuhan dan ketersediaan tidak selalu seimbang.
2: Kalau misalnya stoknya lagi ada berarti ada. Kalau misalnya memang lagi tipis ya tidak ada, berarti harus ada yang donor dulu baru bisa. Mungkin dicoba dulu, siapa tahu cocok. Kalau memang udah cocok lanjut. Kalau memang semoga lebih sering, lebih aware. Karena kan memang banyak manfaatnya, lebih sehat juga. Per 2 bulan. Kalau memang mau dikejar bisa setahun 6 kali. Jadi tiap 2 bulan misalnya bulan ini tanggal 1, 2 bulan lagi tanggal 1 begitu.
1: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menilai ketersediaan darah masih menjadi persoalan penting karena menyangkut keselamatan pasien.
3: Data membuktikan bahwa kita tidak pernah sanggup memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang mau operasi, mengalami kecelakaan, dan berbagai kebutuhan medis lain. Dan seringkali nyawa mereka itu dipertaruhkan oleh ada tidak tersedia darah. Dan kita saksikan di grup-grup WA, di Facebook, di medsos, orang selalu teriak-teriak untuk mendapatkan satu kantong darah. Jadi memang kita bertaruh nyawa hanya karena ada tidaknya satu dua kantong darah untuk menyelamatkan pasien.
1: Masyarakat diharapkan tidak menunggu hingga terjadi keadaan darurat untuk mendonorkan darah. Donor rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu menyelamatkan nyawa dan menjaga ketersediaan stok darah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Beralih ke informasi mancanegara, Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengecam keras serangan yang dilakukan oleh kelompok Houthi dari Yaman terhadap kota Mekah dan wilayah Madinah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, OKI menyatakan serangan-serangan tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan warga sipil, melanggar kesucian tempat-tempat suci dan masjid, serta memancing sentimen umat Islam di seluruh dunia. Kita beralih informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI tengah mencoba sejumlah formasi baru di sektor ganda campuran. Salah satunya adalah Apriani Rahayu yang kini dipasangkan dengan Bagas Maulana. Liliana Dea melaporkan langsung dari Pelatnas Cipayung, Jakarta. Liliana.
4: Ya, Rudi dan pendengar, saat ini saya berada di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, di mana para atlet bulu tangkis Indonesia baru saja menyelesaikan latihan sebagai persiapan jelang beberapa turnamen nasional dan internasional yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Salah satu yang ditemui RRI siang ini adalah pasangan ganda campuran baru, yaitu Apriani Rahayu yang kini berpasangan dengan Bagas Maulana. Apriani lebih dikenal bermain di sektor ganda putri dan sebelumnya berpasangan dengan Dejan Ferdinandsyah di ganda campuran, sementara Bagas sebelumnya tampil di nomor ganda putra. Perubahan ini dilakukan PBSI untuk melihat potensi sekaligus menemukan kombinasi terbaik di sektor ganda campuran. Dan dalam kesempatan kali ini, Apriani dan Bagas mengatakan saat ini keduanya masih terus membangun chemistry melalui latihan bersama yang baru berlangsung sekitar 4 hingga 5 hari terakhir. Apriani menambahkan perubahan pasangan ini menjadi tantangan baru dan keduanya masih terus belajar untuk memahami karakter permainan masing-masing di lapangan. Berikut cuplikan wawancara kami bersama Apriani.
6: Makanya kan kita coba untuk belajar sama yang eksplen banget dan kami juga, saya dan Bagas juga udah saling tahu sebenarnya maksudnya tugas Apri apa maksudnya. Dan pada akhirnya kita di dalam lapangan coba untuk komunikasiin aja sih, kayak mungkin Apri nggak boleh terlalu banyak membuka bola, kayak gitu-gitu. Event itu maksudnya, saya memang eventnya, maksudnya bisa gitu, bisa masuk, tapi kan harus tetap, harus kena ya, karena kan punya tembakan itu Bagas kan juga powernya kencang gitu.
4: Ya, Apriani dan Bagas menyebut komunikasi menjadi kunci dalam membangun pola permainan ganda campuran. Mereka kini terus membangun kepercayaan karena keduanya harus memahami tugas masing-masing di lapangan. Apriani dan Bagas selanjutnya akan menjalani pertandingan pada Polytron Surabaya International Challenge 2026. Turnamen tersebut berlangsung pada 22-27 September mendatang di Gor Sudirman, Surabaya, Jawa Timur. Yang akan bagi pasangan baru tersebut. Dari Pelatnas PBSI Cipayung Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asri Seragen. Dan kali ini saya dulu yang hadir yang siap menemani suasana Anda dengan sajian tembang-tembang kenangan yang tersaji untuk Anda. Dan telah kita nikmati satu tembang pembuka dari Bururi, di mana untuk tembangnya yang telah tersaji Aku Jatuh Cinta. Dan untuk yang ingin bergabung, kita langsung buka di sini, di antaranya ada siapa ini? RBA Seragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Simfoni Kenangan, request lagunya Kau Pembela Nusa dan Bangsa dari Lili Suryani. Untuk Mas Dwi, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Dan lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada, selamat bergabung di Simfoni Kenangan bersama Mas Dwi. Oke, makasih buat Pak Mul yang ada di Mojosongo ya, untuk lagunya nanti dari Lili Suryani. Terus yang berikutnya, selamat siang Mas Dwi, dari Bunda Natali, request lagunya nanti yang berjudul Yang Pertama Kali. Salamnya buat pecinta lagu kenangan di Simfoni Kenangan, buat Mas Dwi-nya bertugas dan yuk kereng. Oke, makasih juga nih buat Bunda Natali yang udah bergabung juga di sini. Terus yang berikutnya lagi ada dari siapa ini, The Land of Java Man. Siang Mas Dwi, request lagunya dan Januari di Kota Dili ya. Tersalam buat semua monitor RBA tanpa terkecuali, makasih dan tetap semangat buat Mas Dwi. Yuk kering dari Ipung. Oke, makasih juga dan selamat siang ya. Nah Mitra Buana, kita langsung hadirkan dulu yang mana ada Kau Pembela Nusa dan Bangsa dari Lili Suryani buat Pak Mul di Mojosongo. Segera tersaji lagunya.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana lanjut dan telah kita nikmati untuk lagu yang tadi tersaji ya. Oke. Gimana tadi untuk lagunya udah kita hadirkan. Pembela tanah Nusa dan Bangsa kemudian yang pertama kali. Nah, untuk yang berikutnya nanti ada Januari di Kota Dili yang udah kita siapin ya untuk lagunya yang nanti kita hadirkan. Dan silakan nanti yang mau bergabung nih, jangan lupa bisa sama satu WA 082 1339 50947, lain telepon 0271 890799. Langsung ya kita hadirkan dulu kali ini Januari di Kota Dili.

0: tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

Ya, Mitra Buana, kita nikmati tadi ya untuk lagu Januari juga Tabdili dan juga Bergila Kasih. Dan sementara Mitra Buana, kita lanjut sembari kita nantikan saat nanti kita bergabung dengan Berita Indonesia Live untuk mengikuti Berita Indonesia Live ya, bergabung dengan Persada Edi. Dan sembari kita nantikan, kita kembali sajikan lagu untuk Anda di siang hari ini seperti yang berikut, Ebit dengan Cinta Sebening Embun.

seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Halo, assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Rabu 16 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mendengarkan kabar dari LPPL Kota Suara Kota Mataram, FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Data tak lagi sekedar angka. Mataram mendorong kebijakan berbasis data. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Caca.
1: Data tak lagi sekadar angka, Mataram mendorong kebijakan berbasis data. Dikabarkan dari Mataram, kota tidak hanya dibangun dengan beton, jalan, dan gedung-gedung baru, ia juga dibangun dari angka. Dari data tentang harga pangan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga kebutuhan warganya. Sebab dibalik setiap angka ada kehidupan yang harus dibaca dan kebijakannya harus diputuskan. Wali Kota Mataram, Haji Manrul Iskandar, menegaskan data harus ditempatkan sebagai fondasi dalam setiap pengambilan kebijakan. Baginya, pemerintah modern tidak cukup hanya mengandalkan intuisi, tetapi membutuhkan keputusan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab kota yang cerdas bukan hanya kota yang memiliki banyak data, kota yang cerdas adalah kota yang mampu mengubah data menjadi keputusan dan keputusan menjadi manfaat bagi warganya. Demikian reporter Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, pendengar, selanjutnya peletakan batu pertama pembangunan gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu mulai dilaksanakan. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.
2: Pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan PLHUT yang berlokasi di Kompleks Islamic Center Sago pada Selasa 15 September 2026. Pembangunan fasilitas ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pusat pelayanan haji dan umroh yang lebih representatif, terpadu, mudah diakses, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pesisir Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan, Asisten Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah Instansi Vertikal, Camat, serta Wali Nagari. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan dan sinergi bersama terhadap pembangunan fasilitas pelayanan haji dan juga umroh. PLHUT nantinya diharapkan dapat menjadi pusat layanan yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan secara lebih tertib, efektif, transparan, dan juga profesional. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Langkisau FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Reporter-reporter dari LPPL penjuru tanah air di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Klimang Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Kawasan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini akan diawali oleh Persada Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Persada Talks edisi hari ini akan membahas tentang sosialisasi jasa layanan pengujian.
4: Jateng bicara nih Kang Mas dan Mbak Ayu hadir hari ini sudah bersama saya nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Kalau dari tadi sudah melihat flyer, kita sudah posting juga di media sosial Jateng Radio. Nah ini sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita nih Kang Mas dan Mbak Ayu, ada Ibu Mas Puha ST ya, Kepala UPTD Laboratorium ESDM. Bu Puha juga nggak datang sendiri nih Kang Mas dan Mbak Ayu, ada Mas Ardiat Maristarinanda STMSC selaku Kepala Seksi Pengujian Geologi dan Mineral. Tema kita adalah sosialisasi jasa layanan pengujian Laboratorium ESDM ya, Provinsi Jawa Tengah. Dan juga tadi ada pengenalan program plastisitas.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Kang Mas dan Mbak Yu, pendengar Jateng Radio, melaksanakan sosialisasi layanan pengujian untuk Laboratorium Dinas ESDM. Jadi Laboratorium ESDM itu sendiri tentu saja ada di bawah dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.
4: Oke. Jadi ini kayak UPT-nya gitu ya Bu ya? Baik.
5: Jadi kalau Dinas ESDM itu mungkin ada masyarakat yang masih asing ya, Kang Mas dan Mbak Yu semua, itu singkatan dari Energi dan Sumber Daya Mineral.
4: Oke. Okay. Yeah. Paket A pengelolaan kualitas air dan paket B gravimetri dan juga paket C. Nah, ini bedanya masing-masing apa nih antara paket A, B dan juga C? Nah, monggo silahkan. Iya, yeah,
5: kalau paket untuk pengelolaan kualitas itu sebenarnya lebih ke limbah ya, untuk limbah. Jadi limbahnya itu hasilnya gimana, sama aja sebenarnya tadi yang dicek juga sama, kecuali yang ada yang tadi ada sedikit perbedaan lah. Terus api yang ini nih sudah ada mikrobanya untuk ditambahin mikrobanya untuk uji mikrobanya.
4: Dan kalau yang C ini agar tidak terkontaminasi
5: instrumentasi jadi biar tidak untuk apakah airnya sudah terpengaruh oleh korosi dari pipa galvanis. Jadi kemungkinan untuk sumur-sumur yang sudah berumur ya, gitu.
4: Baik. Nah, yang baru juga adalah program plastisitas. Nah, ini mungkin juga boleh dijelaskan nih Mas Atta, kira-kira seperti apa sih dari program plastisitas ini sendiri?
6: Oke, terima kasih Mbak Dian, untuk Kang Mas dan Bayu semua. Jadi Kami dari UPTD Laboratorium SDM saat ini ada program baru namanya plastisitas. Ini singkatan dari pengambilan sampel in situ secara praktis dan berkualitas. Jadi maksudnya di sini adalah kami dari lab ini nanti dari petugas kami akan langsung datang ke lokasinya Panjenengan semua untuk mengambil sampel. Jadi ibaratnya itu kita door to door atau jemput bola gitu. Jadi mungkin selama ini kan mungkin ada yang bingung. Jadi program ini itu timbul karena ada beberapa hal yang mungkin selama itu ada beberapa kesalahan, mungkin kesalahan ya cara pengambilan sampel. Jadi yang pertama kan kalau kami itu ada biasanya sudah memberikan kalau sampel itu diambil standarnya jumlah sampelnya sekian karung misalnya. Misalnya ada yang misalnya kalau kami biasanya 2 karung full 25 kilo gitu ya Mbak ya. Rata yang dikirim cuma 1 karung, itu pun nggak full gitu kan ya. Itu yang pertama. Jadi kadang kita kan ini kurang nih. Jadi ya kita telepon balik kan, minta dikirim lagi. Jadi kan akan terjadi 2 kali pengiriman gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga karena kadang itu pengambilan sampel itu waktu ngambil dan waktu diantar atau dikirim tuh beda jauh gitu loh Mbak. Misalnya kita ambil sekarang, terus diantarnya baru 2-3 hari kemudian. Dan misalnya kemudian misalnya mungkin kalau dari perusahaan-perusahaan penambang itu mungkin mobilnya dipakai gitu kan. Jadi sampelnya tuh dongkrok gitu lah di bagasi mobil sampai 2-3 hari. Nah itu kan juga berpengaruh pasti kan. Ketika sudah diambil kemudian ditaruh di bagasi kan kita nggak tahu kena kontaminasi apa aja itu, sampelnya apa juga, karungnya itu mungkin juga nggak karung yang bersih gitu kan ya. Itu juga salah satu yang bisa membuat standar apa ya, kualitasnya bisa turun gitu kan ya. Terus yang ketiga ini adalah pengambilan sampel yang namanya undisturbed Mbak, atau tanah yang tidak terganggu. Itu biasanya yang ada di bawah permukaan kita. Nah itu tuh ada tata cara pengambilannya. Biasanya tuh kalau masyarakat mungkin kita kan ambilnya itu harus pakai pralon gitu Mbak. Pralon kita masukkan ke dalam permukaan tanah. Harusnya kan seperti itu. Tapi kenyataannya mungkin masyarakat bahkan nggak tahu nih dari lab ini. Biasanya yaudah ambil yang ada di permukaan tak masukin ke pralon kan
4: padahal nggak boleh ya.
6: Seperti itu. Kan nggak bisa kan. Pasti pengaruh juga kan. Kalau udah di atas kan pasti udah terkontaminasi banyak nih Mbak. Nah itu dari tiga hal utama itu akhirnya kita tercetus ide ini. Jadi yuk kita coba yuk langsung door to door ke masyarakat gitu kan ya. Karena kan kita juga lab itu kan juga ke dalam kan ya, itu kan bersaing ya Mbak. Maksudnya lab yang mengujikan tentang tanah batuan kan gak cuma SDM aja nih. Ada dari kampus-kampus mungkin juga punya. Mungkin dari rekan kami dari DPU juga, DPU itu juga ada, PU itu juga ada. Kemudian juga yang swasta kayak Sukovindo itu juga punya itu kan ya. Jadi kita yuk kita jemput bola biar masyarakat tuh saya nggak perlu datang ke kantor maksudnya dari tadi yang mengujikan, tinggal duduk manis aja mereka yang datang dan gratis lagi. Ini gratis ini ya.
4: Gitu. Jadi tergantung banyak atau tidak sampelnya ya. Kalau sedikit juga lebih cepat. Terus kalau banyak juga lebih ini. Nah tadi kan antri juga. Nah itu kan tadi juga disampaikan nih. Ternyata kan untuk pengujian kayak gini bukan cuma SDM loh, tapi yang lain juga banyak gitu. Nah pasti kan masing-masing nih dari Bu Fufa dan juga dari Mas Atta kan pasti punya kelebihan dong. Nah mungkin dari Bu Fufa dulu ya, yang selama ini mungkin paket yang ditawarkan Ibu ini dibandingkan dengan milik-milik yang lain, apalagi bukan milik pemerintah kan pasti beda. Nah bedanya apa aja dan mungkin dari segi harga, kualitas, monggo silahkan.
5: Kualitas pengujian pasti kita menggunakan alat yang relatif baru gitu, alat-alat yang bagus dan terawat. Setiap tahun kita kalibrasi. Dan sama sih sebenarnya semua lab setiap pagi ketika alat mau digunakan juga ada kalibrasi internalnya. Itu juga pasti. Yang kedua dari sumber daya manusianya pasti kita sudah mereka tuh analis-analis ya, kalau yang di air itu analis-analis kita tahu. Dan juga ada lagi nanti kita ikutkan untuk pelatihan-pelatihan atau in-house training kita adakan itu untuk sumber daya, untuk peningkatan sumber daya manusianya. Terus yang untuk peralatan tadi ya sudah kita kalibrasi setiap tahun. Dan ini Mbak, ini ujinya itu kan bersifat rahasia ya Mbak, hanya kami dan klien yang tahu gitu. Tapi isinya itu nanti di dalamnya tanpa disebut macam-macamnya itu, kita bisa buat peta di Jawa Tengah kan, kita punya banyak data kan nanti ya, kita buat peta. Nah ini berarti ada partisipasi untuk penentuan kebijakan. Untuk misalnya air ya berarti penentuan kebijakan air tanah. Jadi supaya ini juga akan menguntungkan masyarakat.
4: Betul,
5: sendiri,
4: betul. Baik, itu ya Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Nah, kalau Mas Atta sendiri deh dari program plastisitas ini sendiri, apa sih kelebihannya nih?
6: Oke, Kang Mas dan Mbak Ayu, jadi dari program plastisitas ini kelebihannya yang pertama adalah jelas, yang pertama adalah kemudahan panjenengan semua. Yang pertama tidak perlu repot-repot datang ke kantor kami.
4: Benar, kalau yang lain kan harus otong-otong bawa gitu ya. Kalau ini nggak usah, duduk aja.
6: Biayanya kan pasti lebih menambah. Kan?
4: Itu dimanapun ya, misalkan ini kan tempatnya kan di Pusdataru ya, Taru Budaya. Terus kebetulan mungkin rumah saya di Cilacap. Nah, itu tetap dijemput atau bagaimana nih Mas?
6: Kami sementara kan ini baru kita uji coba kan di wilayah kami di cabang dinas kan ada di wilayah cabangnya Semarang Demak. Jadi wilayah-wilayah di Semarang Demak ini untuk dalam waktu dekat, karena kan kita baru uji coba nih. Tapi secara mungkin secara jangka menengah, jangka panjang itu mungkin bisa se-Jawa Tengah. Tapi mungkin kan ada syarat dan ketentuan berlaku kan ya. Mungkin kita jauh-jauh ke Cilacap cuma ambil satu sampel nih. Jadi mungkin harus ada ketentuannya, misalnya sesuai dengan standar yang menyebutkan bahwa ini itu cocok untuk misalnya membuat semen. Nah, kan mengelakkan lah ke kita mengujikan tadi melalui uji kimia bahwa kan ada sih misalnya semen dengan kandungan kimianya harus minimal sekian persen misalnya.
4: Betul. Ini beneran enggak gitu ya.
6: Jadi akhirnya diujikan ke kami seperti itu juga bisa.
4: Baik, itu tadi ya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Bu Fufah dan juga Mas Atta dan juga Kang Mas dan Mbak Yu semuanya yang sudah mendengarkan Jateng Radio. Kalau terlambat mendengarkan radio, nanti kita akan posting permanen di YouTube Jateng Radio. Jadi informasinya bisa sewaktu-waktu dicari di sana. Kalau begitu, saya Dian Risti berserta Ibu Fufa dan Mas Atta undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi telah kita ikuti Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
7: Yo Siti, tika panapa? Kok kayong bingung nemen?
8: Nyong pengen ngembang na usaha, tapi boleh di pembiayaan si...
9: Bukan melalui kegiatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinsos PPKB Kabupaten Rembang. Penguatan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen komitmen bersama oleh 14 lembaga. Kolaborasi melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, lembaga pendamping, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa. Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolil Barok mengatakan, perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan kepada satu instansi. Penanganan korban membutuhkan sistem yang terintegrasi agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan menyeluruh. Kolaborasi tersebut harus melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, puskesmas, lembaga pendamping, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, pemerintah kecamatan dan desa, hingga masyarakat dan keluarga. Wakil Bupati menilai Kabupaten Rembang sebenarnya telah memiliki landasan regulasi yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Karena itu, tantangan saat ini adalah memastikan regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif dan terintegrasi di lapangan. Lebih lanjut, Wakil Bupati mengungkapkan, hingga Agustus 2026, tercatat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 27 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Rembang. Dari kasus kekerasan terhadap anak tersebut, sebanyak 25 kasus merupakan kekerasan seksual. Kasus-kasus tersebut telah tersebar di 8 dari 14 kecamatan. Menurut Wakil Bupati, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama di seluruh wilayah. Gus Hanis mendorong UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, PPPA, tidak hanya dipandang sebagai tempat menerima pengaduan. UPTD PPPA harus menjadi simbol sistem perlindungan yang mampu menghubungkan berbagai layanan ketika terjadi kasus. Setiap laporan harus segera ditindaklanjuti melalui asesmen. Jika korban membutuhkan layanan kesehatan, tenaga kesehatan harus dapat segera terhubung. Begitu pula ketika korban membutuhkan perlindungan hukum, pendampingan psikologis maupun layanan pemulihan lainnya. Setiap unsur di tingkat kecamatan maupun desa diharapkan mampu memberikan informasi dan menghubungkan korban dengan layanan yang tepat. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya pendengar, kabar TPPKK Banjar juara 1 Yel-Yel Jambore Kader PKK Kalimantan Selatan tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Pepen Effendi dari APPL Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
10: Pendengar LPPL Indonesia, TPPKK Kabupaten Banjar meraih juara pertama Lomba Yel-Yel dan Terbaik 3 Lomba Bepantun pada Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Penghargaan tersebut diumumkan panitia pada Selasa malam dalam rangkaian Jambore yang berlangsung selama 3 hari, 14 sampai dengan 16 September 2026 di Hotel Novotel Banjar Baru. Kontingen TPPKK Kabupaten Banjar tampil dengan persiapan matang dan penuh percaya diri. Prestasi ini menjadi hasil dari latihan dan kekompakan kader dalam mengikuti berbagai perlombaan yang digelar panitia. Ketua TPPKK Kabupaten Banjar Hajah Nur Gitatias mengapresiasi seluruh kader yang telah memberikan penampilan maksimal. Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2026 mengusung tema dari kader untuk Banua membangun keluarga berkualitas. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fathul Jannah Muhyiddin. Fathul Jannah menekankan pentingnya peran kader PKK di tingkat keluarga. Para kader diharapkan terus menjadi ujung tombak dalam menciptakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berdampak langsung pada lingkungan masyarakat. Selain lomba yel-yel dan bepantun, panitia juga menggelar lomba penyuluhan koperasi, madiin dan fashion show. Selain itu pemberian materi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta senam ceria PKK. Jambore ini menjadi wadah bagi kader PKK se-Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kekompakan sekaligus memperkuat peran dalam membangun keluarga berkualitas di Banua. Demikian Pak Effendi, LPPL Radio Suara Banjar Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
11: Dengar, LPPL Indonesia PT Pertamina Persero terus mematangkan persiapan untuk penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Corporate Secretary PT Pertamina Arya Dwi Pranamita mengatakan rangkaian kegiatan menuju Pertamina Grand Prix Indonesia 2026 disiapkan untuk membangun antusiasme masyarakat menyambut Indonesia sebagai tuan rumah ajang balap dunia. Menurut Arya, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan saja, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sport tourism nasional. Dia juga menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan MotoGP memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah, komunitas otomotif, pelaku usaha hingga masyarakat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas. Pertamina terus menyiapkan berbagai aktivasi menjelang ajang tersebut sebagai bagian dari rangkaian promosi dan penguatan ekosistem motorsport nasional yang terus berkelanjutan. Laporan khusus redaksi yang kesehatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Kabar selanjutnya pendengar, dorong kepatuhan wajib pajak, Pemkab Kutim transformasikan layanan publik lewat forum konsultasi. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur.
12: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Hal tersebut dibahas dalam forum konsultasi publik yang digelar di Ruang Damar Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sengata pada 15 September 2026. Forum bertema optimalisasi PAD dengan penguatan sinergi terkait kepatuhan wajib pajak dan transformasi pelayanan publik tersebut menghadirkan organisasi perangkat daerah terkait, UPTD Pelayanan Daerah atau SAMSAT, Jasara Harja hingga perwakilan perusahaan. Kepala UPTD Rianto yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga membuka ruang bagi peserta untuk memberikan masukan, di mana saran dari dunia usaha dan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi guna menyempurnakan kebijakan dan sistem pelayanan. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif agar masyarakat dan wajib pajak merasa mudah dalam memenuhi kewajibannya. Langkah ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan asli daerah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur.
0: Selanjutnya pendengar, tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen alokasikan 4,5 miliar rupiah untuk perluas akses kredit melalui 3 bank daerah. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Dewi Rati dari LPPL Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
13: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran 4,5 miliar rupiah untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Program tersebut ditujukan terutama bagi keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, serta masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, anggaran tersebut disalurkan melalui 3 perusahaan umum daerah, yakni PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukowati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program tersebut diproyeksikan memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur. Sementara, total kredit yang dapat disalurkan diperkirakan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan program tersebut melalui 3 lembaga perbankan daerah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Bupati menegaskan, program ini tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Lebih dari itu, pemerintah ingin memberikan akses pembiayaan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan secara bertahap menjadi lebih mandiri. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Sragen dalam membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
14: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran sebesar 4,5 miliar melalui 3 perusahaan umum daerah, yaitu PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukawati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program ini diproyeksikan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur dengan total kredit yang dapat disalurkan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Bagi Bapak, Ibu, khususnya keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, maupun masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, kami persilahkan memanfaatkan program ini melalui ketiga bank tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan untuk bertahan hidup, tetapi juga mendapatkan akses untuk tumbuh berkembang dan menjadi mandiri.
13: Demikian saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Selamat siang, selamat sore, Mitra Buana. Salam jumpa di Buana Barindo, persembahan dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri. Di kesempatan jumpa kita sore hari ini di gelaran edisi hari Rabu 16 September 2026. Ada saya Dwi yang kali ini ditemani rekan-rekan atau ada yang lagi PKL di Buana Asri Sragen. Silakan perkenalkan dulu. Yang pertama dari
1: Halo, nama saya Haikal.
0: Ya Haikal, silakan. Terus yang berikutnya.
2: Halo, nama saya Bella.
0: Bella ya, bukan Bella Safira ya. Oke. Okay. Kasih salam dulu untuk yang sedang mendengarkan.
1: Halo Sobat Buana, ketemu lagi. Aku Haikal.
2: Dan aku Bella.
1: Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Jangan kemana-mana, temani saya Haikal dan Mbak Bella di sini karena masih banyak yang seru buat kalian.
0: Oke. Nah, ini Mitra Buana kali ini saya tidak sendirian, ditemani ada Haikal yang ganteng sama Bella yang cantik yang kali ini menemani suasana sore kita di gelaran Buana Barindo. Oke, ini udah ada yang masuk, saya terima dulu ya untuk yang mau bergabung. Silakan nanti bisa SMS atau WA juga 082133950947. Dan telepon 021-8907-99. Oke, untuk yang pertama kalinya silakan. Selamat sore Buana Asri Sragen.
3: Selamat sore Buana Asri Sragen.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore. Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Gimana masih? Ya.
4: Ini dari Mas Is ya?
3: Iya.
4: Sehat selalu,
3: Mas. Sehat, alhamdulillah. Nah, dengan itu banyak benar, Mas. Nah, Mbak Bela ganteng lah, urusan
4: itu, Mas. Ya, makanya kan, kalau nanti Mbak Bela ganteng, Mas Edo cantik kan lain.
3: Nah, iya, kan Mbak Bela ganteng. Urusannya pasti panjang, Mas.
0: Iya. Oke. Request lagu apa ya?
3: Apa namanya? PKL.
0: Yang lagi PKL.
3: Yang dari PKL buat Mbak dan Mas yang lagi PKL. Itu Mas Dwi itu senior tuh. Seniornya senior.
0: Oke, okay, gitu ya.
3: Berarti di atasnya senior. Itu. Minta lagu Mas.
0: Lagunya apa ini nanti?
3: Lagunya dari Ari Wei, Ari.
0: Ari Lasso.
3: Arif.
0: Oh Arif, apa lagunya?
3: Yang Rembulan Malam, Wei.
0: Rembulan Malam, oke.
3: Kirim salam buat Mbak Bella dan Mas apa tadi?
0: Haikal.
3: Mas Haikal, Mas sore, Mas apa Mas? Mas PKL ya.
0: Oke. Okay. Mudah-mudahan semuanya lancar, Wei. Sudah.
3: Sudah komunikasi dengan pertama kita itu ada cek dia itu Mas Haikal itu.
4: Gitu.
3: Itu kirim salam.
0: Silakan persiapan.
3: Buat Bunda Liz, Bunda Kini, Bunda Jasman, Bunda Gun, Bunda Miko,
0: yeah.
3: Bunda Nune, Bunda Gunu, Bunda Aduh
0: Bandung. Oh iya.
3: Yeah. Nah, ya, Aduh Bandung, Bunda Kini, terus Bunda Surati, Bunda Natali, Bunda Fatimah, Bunda Isni, terus Bunda Suci, Bundanya Fajar, Bunda Nadiria,
0: terus siapa lagi?
3: Terus buat Dek Nona, terus buat Mbak MN, Mbak Martini, Mas Aat, Mas Brahma, Mas Roni, terus Mas Juli, terus buat Kak Roto, terus buat Bang Farid dan Mbak Timbulnya, buat Pak Emista, terus Pak Mul dan Pak Ani, terus buat Pak Ani Cimageru, terus spesial for you buat Mbak Ani yang cantik, yang gemoy dan gemulai, di Teguh Jajar, buat Mas Aap, Mas Brahma dan semuanya aja ya Mas ya. Ada yang lupa Mas, ada yang lupa Mbak WS di Hongkong.
0: Oh gitu.
3: Mbak WS dan Jalia, untuk lagu ini tak tunggu. Buat Mas Dwi, terima kasih.
0: Oke, yuk terima kasih ya buat Mas Is yang udah gabung di sini ya. Dan untuk lagu yang nanti di request, oke. Terus yang berikutnya, nah sebelum kita hadirkan tebang, nah silakan ini Bella atau Haikal nih yang mungkin juga akan menyampaikan sesuatu, silakan. Nah, Haikal dulu.
1: Ya. Kali ini saya mau menyampaikan tips remaja berani berkata tidak. teman-teman mengajak melakukan sesuatu yang sebenarnya enggak sesuai dengan hati atau prinsip kita. Jangan takut untuk berkata tidak. Menolak bukan berarti enggak solid atau enggak mau berteman. Justru, berani berkata tidak menunjukkan bahwa kita punya pendirian dan tahu mana yang baik untuk diri sendiri. Enggak perlu marah atau kasar untuk katakan, cukup katakan dengan tegas dan sopan. Misalnya, maaf ya, aku enggak mau ikut. Menurutku itu bukan hal yang baik buat aku. Ingat, teman yang baik akan menghargai keputusan kita. Jadi, jangan takut berbeda. Punya prinsip itu keren. Sudah, Mas Dwi.
4: Ya. Kalau mungkin ada rekan atau teman ya, misalnya mengajak sesuatu yang mungkin enggak ada manfaatnya, ya, justru akan mengarah kita berbuat yang
1: enggak
4: bagus. Nah, tentunya harus bisa menolak dengan halus, misalnya enggak harus berkata kasar atau tujuh emosi, cukup ya.
1: Cukup.
4: Yang mengatakan tadi, enggak baik, enggak usah. Oke. Oke, makasih untuk Kaikal. Nah, ya, tadi. Dan sekarang kita hadirkan dulu ya, untuk lagu yang kali ini. Buat yang nanti yang mau bergabung jangan lupa bisa SMS atau WA, dan kita tunggu tentunya request-nya.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disduk Capil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Baik Mitra Buana, dari tembang yang di request dari Mas Is yang ada di Mojo ya, untuk lagunya dari Arif yang tadi udah kita hadirkan. Berikutnya mungkin udah ada yang kirim WA, silakan Bella dibaca dari siapa aja nih.
1: Radio Buana Asri FM request
0: juga
1: lagu Hail to the King, Avenged Sevenfold. Matur, okay. Thank you.
0: Oke, makasih juga nih buat siapa tadi? Mas Heri.
1: Ya, Mas Heri.
0: Oke, makasih buat Mas Heri untuk lagunya yang di request, ditunggu ya. Terus yang berikutnya ada lagi, satu lagi dibaca sebelum kita hadirkan temannya.
1: Assalamualaikum, sore Mas Dwi, Mas Haikal, Mbaknya. Kawasan streaming hadir request lagu Untukmu yang tak bisa kumiliki dari Senjaku, Nadah Injeh Mas.
0: Oke, terus udah?
1: Udah ada.
0: Oke, makasih untuk Mbak BR yang ada di Hong Kong ya, yang udah gabung di sini. Dan lagunya apa tadi? Untukmu.
1: Apa tadi?
0: Untukmu yang tidak bisa kumiliki. Oke ya, ditunggu lagunya nanti ya. Baik, sebelum kita hadirkan tebang, mungkin Bella ada yang mau disampaikan apa nih kira-kira?
1: Ada tips untuk durasi tidur siang berdasarkan jenisnya. Ada manfaatnya semua. Mitra Buana, tidur siang adalah aktivitas yang banyak dilakukan anak-anak hingga orang dewasa untuk mengistirahatkan tubuh sejenak dari aktivitas seharian. Tidur siang dapat membantu Anda merasa lebih energik, waspada, dan rileks. Saran psikolog dan spesialis gangguan tidur, Michelle Derup Saidi di BSM, caranya adalah dengan tidur siang cukup lama agar merasa segar. Tetapi jangan terlalu lama hingga Anda memasuki tahap tidur yang lebih dalam atau menghilangkan dorongan tidur Anda di malam hari. Selain itu, ada manfaat utama yang bisa diperoleh jika melakukan tidur siang dengan tepat, yaitu pertama, fokus lebih tajam. Tidur siang singkat dapat membantu Anda merasa lebih waspada, mempercepat waktu reaksi, dan meningkatkan penalaran logis. Kedua, daya ingat yang lebih baik. Peneliti menunjukkan bahwa orang yang tidur siang dapat meningkatkan informasi baru dengan lebih baik. Ketiga, meningkatkan suasana hati. Tidur siang dapat mengurangi impulsif dan membantu Anda menangani tugas-tugas yang membuat frustasi dengan lebih tenang. Semoga bermanfaat.
0: Oke, makasih ya buat Bella. Nah, tapi seperti yang tadi disampaikan Bella ya, memang perlu sekali ya saat mana kita bisa meluangkan waktu untuk tidur siang, tapi tidurnya gak terlalu lama kan. Nah, harus bisa menjaga durasinya berapa, mungkin sekitar 30 menit atau yang penting gak kelamaan. Justru nanti kalau kita kelamaan tidur siang tuh justru mengganggu konsentrasi kita, juga gak bagus untuk kesehatan kita. Baik, kita, sebelum kita lanjut, kita hadirkan dulu untuk lagu yang tadi di request Mas Heri, apa tadi? Hail to the King ya.
1: Dari
0: betul ya?
1: Hail to the King, dari Avenged Sevenfold.
0: Oke, kita hadirkan dulu ya lagunya ya. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Barindo.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Nah, Mita Buana, itu tadi dua lagu yang telah kita nikmati bersama. Yang tadi request yaitu Hail to the King dan Untukmu yang Tidak Bisa Kumiliki.
1: Oke, dua teman yang tadi request sama Mas Heri dan juga buat Mbak WR ya, yang ada di Hong Kong yang tadi request lagunya. Kita lanjut lagi, masih di Buana Barindo, masih bersama Saduit, juga ada Bella dan juga Haikal yang masih setia di sini ya. Oke, berikutnya mungkin ada yang mau disampaikan lagi ya, untuk atau ada WA yang masuk lagi, silakan dibaca ada dulu ya. Oke, silakan dibaca dulu dari siapa ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore Barindo. Gemoy hadir absen mau diputerin Namamu di Ujung Waktu.
1: Namamu di Ujung Waktu.
0: Okay. Selamanya buat semuanya. Buat Mas Is, makasih senggolannya. Buat yang siar juga adik-adik PKL, tetap semangat, makasih.
1: Oke, makasih. Yuk. Juga ya buat siapa tadi?
0: Siapa?
1: Mbak Ani. Oke, makasih buat Mbak Ani yang udah gabung di sini dan selamat sore ya. Oke, kita siapin untuk lagunya. Mungkin ada yang masuk lagi?
0: Belum? Ada masuk lagi, Pak.
1: Silakan.
0: Bumiko, Assalamualaikum Mas Dwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam kenal buat Mas Haikal dan Mbak Bella. Selamat tugas, tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Bumiko minta lagu Malik Kita Bikin Romantis.
1: Oke.
0: Buat Mas Is, makasih senggolannya. Buat Mas Dwi, Mas Haikal, Mbak Bella, makasih.
1: Oke, makasih ya, juga ya. Nah, salam kenal balik juga buat siapa tadi dari Mas Mbak Bella.
0: Bumiko.
1: Terus yang berikutnya mungkin ada yang mau disampaikan apa ini kira-kira ya. Ada tip yang perlu disampaikan.
0: Nah, Mitra Buana, ini tips remaja belajar mengatur waktu. Nah, remaja sekarang kan masih banyak yang tidak bisa mengatur waktu. Nah, Mitra Buana, sekolah, tugas, keluarga, teman, hobi, sampai gadget semuanya penting. Tapi jangan sampai waktu kita habis hanya untuk satu hal. Coba mulai dengan membuat jadwal sederhana. Tentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Sisihkan waktu untuk belajar dan istirahat. Serta batasi penggunaan gadget agar tidak kebablasan. Ingat, produktif bukan berarti harus sibuk sepanjang hari. Yang penting adalah bisa menyeimbangkan waktu dengan baik. Jadi, yuk mulai atur waktu dari sekarang. Sekolah tetap jalan, hobi tetap jalan, istirahat cukup, dan waktu bersama keluarga tetap jangan sampai terlewat.
1: Oke, ya, itu tadi yang disampaikan sama Haikal. Nah, ini pentingnya waktu, apalagi terlebih lagi saat ini mungkin Bella sama Haikal kan masih
0: remaja.
1: Duduknya masih belajar, jadi harus bisa konsentrasi belajarnya. Mungkin juga ada punya hobi yang perlu dikembangkan, hobi yang misalnya musik, olahraga, tapi setidaknya kan enggak harus fokus pada waktu untuk bermain musik ataupun juga olahraga. Okay,
0: yeah.
1: Yang terpenting adalah fokus untuk belajarnya. Oke, dan kita kembali siapkan dulu untuk yang kali ini siap tersaji. Tadi yang di request dari siapa tadi?
0: Mbak Ani.
1: Lagunya apa tadi?
0: Namamu di ujung waktu.
1: Kemudian dari Bumiko apa tadi?
0: Bumiko
1: Kita Bikin Romantis dari Malik ya. Oke, kalau gitu kita siapkan ya lagunya dan segera kita nikmati bersama.

0: kulo kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karang Malang Sragen.
1: Saratipun napa mawon, Pak. Kulo kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
0: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
1: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kulo kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karang Malang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karang Malang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karang Malang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
3: Baik, Mitra Buana, kita lanjut lagi. Masih di Buana Barindo dan ada saya juga, ada Bella dan juga Haikal yang masih siap menemani. Walaupun mungkin sesaat lagi Bella mau, sama Haikal nih mau undur diri karena menemani hanya 60 menit saja. Tapi sebelumnya silakan nih Bella, ada yang mau dibaca ini kayaknya.
4: Ada tips, nyamuk sering masuk rumah, coba tanaman tan serai wangi. Mitra Buana, nyamuk menjadi salah satu serangga yang cukup mengganggu di rumah, terutama saat sore hingga malam hari. Selain membuat tidak nyaman, keberadaan nyamuk juga perlu diwaspadai karena beberapa jenis dapat membawa penyakit. Salah satu cara alami yang bisa dicoba untuk mengurangi keberadaan nyamuk di sekitar rumah adalah menanam tanaman tertentu yang memiliki aroma tidak disukai serangga. Selain berfungsi sebagai tanaman hias, beberapa jenis tanaman berikut bisa ditempatkan di halaman, teras, balkon, hingga area terdekat jendela. Tanaman yang bisa dipilih seperti serai wangi. Serai wangi atau citronella menjadi salah satu tanaman yang paling sering dikaitkan dengan upaya mengusir nyamuk. Tanaman ini memiliki aroma khas yang berasal dari kandungan minyak atsirinya. Serai wangi dapat ditanam langsung di tanah maupun menggunakan pot berukuran cukup besar. Untuk rumah dengan halaman terbatas, menanam serai wangi ada dalam pot bisa menjadi pilihan paling praktis.
3: Oke, nah itu tadi tip yang luar biasa juga nih, karena yang pasti kalau semua pasti nih ya, di rumah di sekitaran kita banyak nyamuk. Nah, untuk antisipasi yang tadi seperti yang di bilang sama Bella tadi, apa, nanam pohon banyak sekali ya, bunga-bungaan yang mungkin bisa mengusir nyamuk. Dan selain itu kita harus berusaha agar rumah kita tetap mungkin nyamuk berkurang. Nah, yang dilakukan harus menjaga kebersihan di sekitaran rumah. Kemudian kalau mungkin ada ini ya, tempat-tempat yang mungkin bisa terkena air dan menjadi genangan, nah harus dibuang sampah-sampah yang enggak berguna, karena kalau kena air kan sampahnya nanti bisa untuk bertelur nyamuk. Kemudian juga kita mungkin meletakkan ataupun juga menggantung pakan. Nah, ini kadang juga sering dipakai untuk apa ini? Nyamuk juga ya. Oke, Mitra Buana, kayaknya ini dari Bella sama Haikal hanya sampai di sini menemani. Silakan mungkin mau kasih salam dulu.
5: Iya. Oke, Sobat Buana, enggak kerasa ya udah lama. Saya Haikal.
4: Saya Bella.
5: Pamit dulu ya. Makasih udah nemenin kita hari ini. Tetap stay di Buana Asri dan sampai ketemu lagi kesempatan berikutnya. Bye bye.
3: Oke, makasih ya buat Bella dan juga Haikal yang telah menemani. Baik, Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Buana Barindo dan ada saya itu yang masih setia menemani hingga nanti kelar pukul 17 yang pasti. Jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
0: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baiklah Mitra Buana, lanjut lagi ya. Masih di gelaran Buana Barindo, masih bersama Sadu yang masih setia menemani suasana sore Anda. Baik, untuk yang berikutnya lagi, ada dari siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi. Selamat bertugas nih, dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Mau kirim salamnya buat Mbak Evi, Bu Safitri, Pak Indra, Pak Soekarno, Bunda Res, Mas Putut, Tata Kusweo, dan minta lagunya Mendua spesial buat Mbak Evi. Yuk keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya buat Mas Joko ya, yang ada di Tanon, yang udah gabung di sini.

Ya, untuk lagu mendua ya buat Mas Joko yang ada di Tanon, tunggu juga lagunya ya. Baiklah, untuk yang berikutnya silakan yang mau bergabung SMS via 082133959097. Lain telepon 021-8907-99 ya. Oke. Berikutnya lagi ada dari siapa ini? Selamat sore buat Mas Dwi. Dari Bunda Natali, request lagunya Aku Cinta Padamu buat semua pendengar Buana Asih. Selamat sore, makasih. Selalu diberkati Tuhan. Oke, makasih ya. Terus yang berikutnya juga dari siapa ini? Dari Meme Aswa, request lagunya Tersiksa Rindu. Salam buat Haikal dan Bella ya, dan buat Mas Dima, makasih dan notugas. Ya, makasih juga ya. Dan kita kembali buka lagi kali ini. Selamat sore Mas Dwi, dari Mama Fajar, request lagunya Dua Cincin buat Mas Dwi-nya, makasih dan notugas aja ya. Terus yang berikutnya, nah kita kembali siapkan kali ini dari lagu yang bakal tersaji, diantaranya nanti dari plat band yang segera tersaji.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi. Masih di Buana Barindo, masih bersama Sadwi di sini yang masih siap menemani ya. Untuk yang berikutnya, selamat sore buat Mas Dwi. Sore juga dari Bu Sugi yang ada di sini, Seragen request lagunya dari kota. Berkirim salam buat yang masih setia mendengarkan Buana Asri Buana Barindo. Makasih buat Mas Dwi tugas ya. Makasih juga dan selamat sore ya buat Bu Sugi yang request lagunya dari kota. Dan kembali kita bakal hadirkan untuk lagu yang berikut, di antaranya nanti ada Terkesan Rindu, kemudian juga dari kotak untuk lagunya yang segera kita hadirkan. Dan yang masih terus setia menikmati sajian ini, nah yang pasti terus bersama kita di Buana Barindo hingga kelar nanti pukul 17 ya, atau jam 5 sore. Dan baiklah, untuk yang berikutnya kita segera hadirkan, segera tersaji dan segera dinikmati. Pokoknya yang pasti buat semuanya tetap di 94,7 Buana Asri FM di Buana Barindo.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan, hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
3: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
2: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
3: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
2: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
3: Terus, aktivasinya gimana?
2: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
3: Wah, ternyata gampang banget.
2: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Wonder Buana, kita nikmati tadi ya untuk lagu yang telah tersaji yang saya sampaikan yang direkam tadi ya. Dan untuk berikutnya kembali kita siapkan tembang yang nanti bakal kita hadirkan dan sekaligus menutup semua kita di gelaran Buana Karindo sore hari ini. Sekaligus saya ingin segera pamit undur diri ya. Terima kasih tetap dan bersama.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA berkomitmen dalam kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Kabupaten Sragen tidak ada yang menerima gaji di bawah Rp1 juta. Komitmen tersebut dibuktikan dengan kebijakan penggajian P3K paruh waktu di Kabupaten Sragen yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta besaran honorarium sebelumnya existing. Sementara, pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen memperpanjang perjanjian kerja 2105 P3K paruh waktu dengan masa perpanjangan berlaku mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Perpanjangan tersebut didasarkan pada usulan serta hasil evaluasi kinerja, kedisiplinan, kepatuhan, dan perilaku kerja para pegawai. Jumlah awal P3K paruh waktu tercatat sebanyak 2.130 orang. Setelah melalui proses evaluasi dan verifikasi, 2.105 orang dinyatakan berhak menerima perpanjangan masa kerja. Dengan demikian, terdapat 25 pegawai yang tidak masuk dalam perpanjangan karena terdapat pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun, diterima menjadi ASN di instansi lain, tidak berkinerja, meninggal dunia, maupun mengundurkan diri.
3: Kabupaten Sragen sendiri, Pak Bu, di tengah daerah lain itu merumahkan pegawainya, ya, P3K pegawai paruh waktu. Itu tahun 2026 kontrak atau 2025 kontrak pegawai paruh waktu, P3K paruh waktu. Itu saya membuat kebijakan yang tidak banyak orang tahu. Jadi pegawai paruh waktu itu selama ini gajinya ada yang 200 ribu, ada yang 300 ribu, ada yang 400 ribu. Tapi kemarin saya buat kebijakan bahwa pegawai kontrak paruh waktu gajinya tidak ada yang boleh di bawah 1 juta. Jadi kalau di tempat lain itu bingung bagaimana merumahkan, bagaimana menghentikan, saya buat kebijakan itu tadi. Pegawai paruh waktu pendapatannya gajinya tidak boleh di bawah 1 juta. Jadi waktu itu saya cek, lah ini sama-sama berangkat jam 7, absen jam 7:30, pulang jam 4, masa menerima honor 200 ribu, ada yang 300 ribu, ada yang ininya di bawah 1 juta, maka saya perintahkan untuk dianggarkan minimal 1 juta. Nah, harapan saya tentu termasuk guru, termasuk semua yang bekerja sama seperti kita semua itu nanti kesejahteraannya dihargai secara layak. Nah, ini perlu strategi anggaran yang khusus. Apalagi Sragen ini dipotong 259 miliar. Jadi kalau tidak dipotong itu kira-kira kesejahteraannya juga baik insya Allah untuk guru-guru di Kabupaten Sragen ini. Termasuk guru-guru PAUD dan pegawai-pegawai P3K. Selain untuk infrastruktur di daerah.
4: Penantian warga terhadap perbaikan ruas Jalan Bulu Cemeng Kecamatan Sambung Macan Sragen akhirnya mulai terwujud. Setelah puluhan tahun belum mendapatkan perbaikan, ruas jalan tersebut kini direkonstruksi sepanjang 711 meter dengan lebar 4 meter. Kondisi jalan yang kini lebih halus dan nyaman menjadi perubahan yang sudah lama dinantikan masyarakat. Hasil rekonstruksi ini ditinjau langsung Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA Selasa 15 September 2026. Bupati Sragen mengatakan perbaikan ruas Bulu Cemeng merupakan kelanjutan dari pembangunan yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2025. Menariknya, pembangunan jalan ini tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Masyarakat turut memberikan dukungan, salah satunya melalui pembangunan sebagian talut secara swadaya dan gotong royong. Keterlibatan warga ini menjadi wujud dukungan terhadap pembangunan sekaligus menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi infrastruktur di lingkungannya. Warga mengaku bangga melihat kondisi jalan yang kini jauh lebih baik setelah selama puluhan tahun menunggu perbaikan. Pemerintah Kabupaten Sragen juga masih akan melanjutkan upaya perbaikan ruas Bulu Cemeng. Sisa ruas jalan yang belum tersentuh perbaikan akan diusulkan melalui anggaran tahun 2027. Perbaikan secara bertahap ini diharapkan semakin mendekatkan target penuntasan ruas-ruas jalan rusak di Kabupaten Sragen sekaligus memberikan akses yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Program kerja yang responsif serta mampu menjawab dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
5: Kita saat ini di ruas jalan Bulu Cemeng. Ini sudah jadi, sudah bisa dipakai oleh masyarakat. Yang mengejutkan, yang gembirakan kita semua dari bagian pembangunan pas jalan ini adalah masyarakat ternyata gotong royong membangun talut. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kabupaten membangun pengecoran jalannya, masyarakat menambahkan dengan membangun talutnya. Ini luar biasa sinergi antara kesuadayaan dengan anggaran pemerintah Kabupaten. Matur nuwun buat dulur-dulur warga Bulu Cemeng yang berpartisipasi dalam perbaikan ruas jalan Bulu Cemeng. Matur nuwun, semoga bermanfaat, barokah selalu, sehat selalu, selamat menggunakan jalurnya.
2: Jajaran Polres Sragen bersama seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen terus melakukan upaya preemptif dan preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran hutan, lahan, dan juga lingkungan rumah. Musim kemarau panjang pada tahun 2026 meningkatkan resiko terjadinya berbagai bencana, termasuk kebakaran dan kekeringan di sejumlah wilayah, tidak terkecuali di Kabupaten Sragen. Kondisi lahan yang kering serta minimnya ketersediaan air dapat mempercepat meluasnya api apabila terjadi kebakaran. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI menjelaskan, sosialisasi dan edukasi akan terus ditingkatkan dengan melibatkan perangkat desa setempat, Babin Kamtibmas, serta media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui keterlibatan berbagai pihak tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami langkah-langkah pencegahan kebakaran sekaligus segera melaporkan apabila menemukan potensi maupun kejadian kebakaran di lingkungannya. Setiap kejadian kebakaran harus dapat direspon dengan lebih cepat sehingga resiko meluasnya kebakaran serta kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau berlangsung.
6: Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Jadi nanti mungkin himbauannya selain kami juga berdayakan Babin Kamtibmas, kemudian juga koordinasi juga dengan perangkat desa setempat, kami juga mungkin menggunakan media sosial.
4: Ida Ariani SPD kembali mendapat kepercayaan memimpin pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama PC Muslimat NU Kabupaten Sragen. Pihaknya terpilih secara aklamasi untuk periode kedua dalam konferensi ke-8 PC Muslimat NU Sragen. Konferensi tersebut turut dihadiri Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, dan Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Tengah, Profesor Ismawati Hafid. Konferensi ke-8 ini tidak hanya menjadi ajang pemilihan ketua, namun juga menjadi momentum penataan kepengurusan, sekaligus memperkuat sinergi antara Muslimat NU dan pemerintah daerah. Ketua PW Muslimat NU Jawa Tengah, Profesor Ismawati Hafid, mengapresiasi kinerja dan dedikasi pengurus PC Muslimat NU Sragen. Dengan harapan, kader Muslimat NU terus memantapkan program kerja yang responsif serta mampu menjawab dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
7: Kali ini berhadapan dengan Muslimat Nahdlatul Ulama sampai ke ranting-rantingnya dalam ukuran yang selengkap-lengkapnya. Alhamdulillah. Dan saya memang merasakan bahwa hari ini adalah ada satu kemajuan dibanding dengan periode yang lama, periode masa Muslimat NU ini pun untuk mendirikan, untuk membangun satu organisasi organisasi perempuan. Kita tahu itu melewati masa-masa yang tidak mudah. Saya yakin perhitungan, pertimbangan saking poro yai, saking poro masyai, tidak mudah melepaskan ibu-ibu ini bergerak dari masa, dari ranah domestik menuju ranah publik, dari rumah tangga menuju ke masyarakat. Program kita tetap 3, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan harus kita susun di dalam program yang sangat sederhana, bisa dipahami, dan bisa memberikan manfaat untuk warga muslimat Nahdlatul Ulama.
4: Sementara itu, Ketua PC Muslimat NU Sragen terpilih, Ida Aryani SPD, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Untuk periode kedua ini, pihaknya menyebut akan memfokuskan program organisasi pada penguatan konsolidasi hingga ke tingkat anak cabang. Selain itu, Muslimat NU Sragen akan terus mengawal program pemberdayaan perempuan NU agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Dengan kepengurusan yang semakin tertata dan konsolidasi yang kuat, Muslimat NU Sragen diharapkan mampu memperkuat peran organisasi dalam pemberdayaan perempuan dan pelayanan kepada umat.
8: Amanat kami terima, sepindah malih terima kasih sekali kepada 208 ketua ranting yang luar biasa, matur suwun sangat, ketua-ketua PAC, 20 ketua PAC, dan pimpinan cabang muslimat NU Kabupaten Sragen yang terus bekerja sama. Tidak ada perjuangan yang sesukses ini tanpa penjenengan, tidak ada kata-kata ide di muslimat ini tanpa perjuangan di penjenengan. Muslimat besar itu karena penjenengan semuanya. Saya yakin tanpa PC Muslimat NU pun di setiap kecamatan sudah besar. Tapi mari kita bersama-sama bersinergi bersama-sama untuk Muslimat 5 tahun ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Masih banyak sekali program-program yang belum kita laksanakan. Mari kita bergandengan tangan, kita memajukan dari semua bidang.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winasri FM.

Selamat sore Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz Buana Sri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di suasana sore hari ini, edisi siar di hari Rabu 16 September 2026. Bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagunya Kus Plus. Dan kebersamaan kita sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Mitra Buana, dibuka dengan satu tembang dari Kus Plus, Andaikan Kau Datang. Yang mau bergabung di sini, ditunggu atensinya melalui line telepon 02717890799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 082133950947. Oke, di WhatsAppnya Bu Anasri, ada Bapak Emita di Bomati Masaran minta lagu Keroncong Kau Tinggal Pergi. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali, yuk gereng. Baik, terima kasih ya untuk Bapak Emita di Bomati Masaran. Selanjutnya ada Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat sore Kak, halo selamat sore juga. Request mengapa, terima kasih ya. Terima kasih juga Bu Sugi yang ada di sini Sragen untuk kebersamaannya. Lagunya nanti ditunggu dulu ya Bunda. Do you love me? Satu lagi WhatsApp ya di sini. Waduh, ternyata ini juga stay tune ya. Terima kasih Ibu Retno Kosmas sudah bergabung juga di Kalakus Plus ya. Untuk sore hari ini, Mbak Dewi tolong diputerin Bunga di Tepi Jalan buat temen ngantuk nih. Terima kasih Mbak Dewi yang menik-menik. Apa iya toh Bu? Ya, terima kasih Bu Retno Kosmas ya sudah bergabung sore hari ini. Lah ini memangnya Ibu Retno dalam perjalanan ya? Terima kasih, lagunya bisa di list dulu di sini ya. Nanti Dewi hadirkan di Kala Kus Plus. Baik Mitra Buana, di kesempatan sore hari ini ya untuk menemani sore Anda ada Cikini Gondang Dia, Dewi hadirkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buenas Rin FM.

0: Baik Mitra Buana, kembali di Kala Kus Plus. Kangen lagu-lagunya Kus Plus ya untuk edisi hari ini. Di line telepon di 02718907999. Selamat sore Buana Asri FM. Bagus.
1: Hari Minggu mencuci belanga. Minta lagu Mawar Bunga.
0: Mawar Bunga.
1: Untuk semua saja, sebab sebentar lagi sudah akan maghrib. Untuk semua saja.
0: Inji.
1: Semua selamat menikmati dengan teriring ucapan. Lomba itu di Lebak itu ada yang jual es. RPA Gelombang yang sukses.
0: Iya.
1: RPA Gelombang yang sukses. Waktu Fajar menyingsing sudah berangkat dari Ciputat.
0: Ya,
1: itu pura-pura kepala pusing. Dia dibelikan tahu kopat.
0: Iya.
1: Ya, demikian Pak, selamat bertugas. Terima kasih. Yuk Greng.
0: Yuk Greng, terima kasih. Ya Pak Pono yang ada di Sambirejo, terima kasih lagunya nanti Mawar Bunga untuk Bu Retno Kosmas ya, yang lagi perjalanan dari Wonogiri. Oke, terima kasih ya Bu Retno sudah bergabung. Untuk yang mau bergabung di line telepon ya, nanti Dewi terima kembali line teleponnya. Juga untuk Bu Retno Kosmas, hati-hati di jalan, selamat bertugas ya selalu. Terima kasih Bunda. Baik Mitra Buana, informasi untuk Anda, kumandang adzan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pukul 17:36 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi akan kita kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Yang mau bergabung nanti usai kumandang adzan maghrib ya, diterima. Dan untuk WhatsApp Dewi baca kembali nanti. Baik, kita kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Tetap stay di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Man. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buenas FM.

0: Bunga di tepi jalan untuk Bu Retno Kosmas ya, menemani perjalanan dari Wonogiri. Semoga ini ya bisa menemani perjalanan sampai Sragen nanti ya Bunda. Baik, di WhatsApp lagi ada Mas Faid di belakang Sriwedari Solo. Mbak Dewi, selamat siaran, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, semoga selalu menghibur ya. Saya setia di sini, lagu ikut Mbak E, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faid yang ada di belakang Sriwedari Solo. Baik Mitra Buana, silakan yang mau bergabung. Masih Dewi tunggu atensinya melalui line telepon 0271890799 ataupun SMS dan WhatsApp di 0821339509947. Yang mendengarkan melalui streaming ya di www.lppl.buanaasri.sragen.com. Iya, semoga saja Anda dalam keadaan baik, sehat, dan bisa menikmati lagu-lagunya Gospel sampai selesai nanti. Di line telepon, Buana Sri Sragen.
1: Halo.
0: Iya.
1: Buana Sri Sragen.
0: Iya.
1: Informasi Mbak Dewi.
0: Iya, bagus.
1: Nyuwun lagu.
0: Iya, lagunya apa?
1: Ojo Gelo.
0: Ojo Gelo. Ini Pak Sarbini ya.
1: Iya.
0: Oh lah juragan pulsa kok ya titit-titit gitu loh. Lari kemana ini tadi suaranya? Terima kasih Pak Sarbini yang ada di pelupuh untuk kebersamaannya. Lagunya Ojo Gelo. Baik Mitra Buana, lagu-lagunya Kus Plus masih menemani Anda di kesempatan hari ini dan masih kami tunggu atensinya melalui line telepon, SMS, dan WhatsApp. Dan kali ini ya, tadi yang request lagu Mawar Bunga, Pak Pono Setio Cipto yang ada di Sambirejo, silakan menikmati lagunya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Iya, satu lagu dari Ghost Plus, Cengker ya, Dewi hadirkan di kesempatan hari ini. Dan ini ya untuk Mas Faid yang ada di Sriwedari Solo, di belakangnya Sriwedari Solo begitu ya. Baik, dari Bapak Emita di Bomati Masaran kembali menyapa ya di kesempatan hari ini. Bila masih kebagian waktu, Pop Jawa EOE di play Mbak Dewi. Terima kasih yuk Greng. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Emita di Bomati Masaran. Untuk Mitra Buana yang ingin bergabung di sini ya, masih ditunggu atensinya melalui line telepon 0271890799 ataupun SMS dan WhatsApp di 0821330954. Baik, yang tadi request lagu Ojo Glo untuk Pak Sarbini yang ada di Pelupuh. Nah, kali ini Dewi hadirkan ya, dan selamat menyimak lagunya.

0: Bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane, Bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah, Bro. Apes men uripmu kuwi? Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, Bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Ya Mitra Buana, kembali di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini. Dan yang mau bergabung di sini, line telepon diterima dulu. Buana Asri Sragen, selamat petang.
1: Genap Oksahtaman, selamat petang Mbak Dewi.
0: Iya, bagus.
1: Alhamdulillah, senang banget bisa ketemu Mbak Dewi.
0: Iya, terima kasih Mas Andri Setiawan.
1: Sama-sama Mbak Dewi, aku selalu nak ketemu Mbak Dewi. Pokoknya happy, teriak bahagia selalu pokoknya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama Mbak Dewi, lagunya apa Mbak Dewi?
0: Lagunya apa?
1: Pak Tani.
0: Pak Tani, oke.
1: Iya, salam dulu. Tuan Pak Ros yang punya Klekom Boyolali, malam sehat selalu, berlimpah rezeki kebahagiaan. Juga buat Mbak Lara Sati yang punya gendingnya, sukses selalu dengan usaha tembok semuanya. Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Cipsya, Mbak Ika Ningse, Mbak Suyar Ningse, di Adelia Boyolali, sampai anak tiga-tiganya, Mbak Putri, Bunda Yasman, Nino, Natali, Kini, Surati, Mbak Nana, sampai anak sudah Bunda Margareta, semua bunda-bunda tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Iya.
1: Juga buat Pak RT Nembo, Pak Yang Plastik, Mbak Pono, Mbak Marteni, Mas Kes, Mas Kes, Mas Drama, Mas Gendro, semuanya aja Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Tanpa terkecuali. Juga buat seluruh kursi dan semua bendangan Tuhan Atri, selalu sehat, dimudahkan segala rezekinya.
0: Iya, amin.
1: Gitu aja Mbak Dewi, dan Mbak Dewi semangat selalu pokoknya.
0: Iya, selalu terima kasih.
1: Yuk gereng.
0: Terima kasih Mas Andri Setiawan. Pak Tani nanti ditunggu ya lagunya di kesempatan petang hari ini di Kala Kos Plus. Di WhatsApp-nya Buana Asri ketemu sama Mbak Pertiwi di Putatan ya. Malam Mbak Dewi, hai, selamat malam juga Mbak Pertiwi. Minta lagu Hidup Sengsara terkirim untuk semua monitor di mana saja berada dan selamat mendengarkan. Terima kasih, yuk greng. Oke, terima kasih kembali Mbak Pertiwi di Putatan. Di line telepon kembali diterima Buana Asri Sragen.
2: Dewi Naksakamen.
0: Iya, bagus.
2: Selamat malam Mbak Dewi Rati.
0: Malam juga Mas Roni Tangerang.
2: Iya Mbak, aku bantu nih kisah share Mbak Dewi.
0: Oke, ya.
2: Ya, yang mau diputerin apa Mbak?
0: Oh, yang mau diputer ya Kos Plus.
2: Gimana?
0: Yang diputerin ya maunya Kos Plus ini, yang lagu-lagunya Kos Plus gitu.
2: Apa ya Mbak, Kos Plus Mbak?
0: Banyak ini lagunya.
2: Coba download langsung aja deh Mbak.
0: Oh iya.
2: Salamnya buat Pak RT Mendo, Mas Drama Putera, Pak Darjini Blopo, Pak Roman Wan adalah keluarga, yang konosan di Rukut malam. Itu ada Mas Diarja Tenggerangannya, Mbak Darjini Solo, Pak Rus Kepoko Boyolali, Mbak Martina Solo udah Mbak Putri Teguhan, Baik Dini Sandirjo, Bunda Nino, Bunda Yasman, Bunda Sumendali, Mbak Anik Hari Guna, Mbak Anik Sejajar, terus ada Cak Roto, Mas Kismo Cowetan, Mas ya, Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi, Ayah Taufan, terus dan lain-lain Mbak.
0: Oh iya.
2: Mbak Dewi Rati Matuga, Mbak Dewi.
0: Iya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Roni Tangerang sudah bergabung lagunya Ojo Nelongso. Ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Untuk Mitra Buana yang saat ini masih stay tune ya di 94,7 Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasriseragin.com. Dewi hadirkan Pak Tani dan nanti dilanjut Hidup Sengsara.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: in my mind.
1: Iya, cinta abadi menemani jumpa kita ya di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus. Di WhatsApp-nya Buana Asri ya 0821339509 47. Ada Mamai Aswa. Buana Asri Sragen, malam Mbak Dewi. Hai, selamat malam juga untuk Mamai Aswa ya, sudah gabung di sini. Lagunya Aku dan Dirimu, salamnya buat yang lagi pada stay tune RBA, juga buat Pak Mul yang di Mojosongo, Mbak Dewi. Terima kasih, sehat selalu. Pulangnya hati-hati nggih, Mbak. Oke, terima kasih. Kemudian ada Bunda Ngatmi di Karangbendo. Selamat malam, Mbak Dewi. Malam juga, Bunda. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat-sehat saja nih, Bunda. Bunda Ngatmi, Mbak, nanti lagunya layang-layang. Salamnya ngikut aja buat Mbak Dewi, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Dewi, yuk greng. Kemudian ada Payung Plastik di Pasar Gemolong Sragen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dewi dari Gemolong The Line of Java Man. Tetap setia menemani Mbak Dewi dengan lagu Tuhan. Salamnya buat Eyang Sarbini yang tadi telah mampir ke Pasar Gemolong we, gitu ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada. Selamat bertugas Mbak Dewi, sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Ion Plastik di Pasar Gemolong. Yuk greng.

Baik Mitra Buana, di kesempatan malam hari ini ya, menit ke-37 bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, ojo nelongso.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajak daerah Sragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: far.
1: Iya Mitra Buana, selamat malam untuk Pak RT Membo yang sudah gabung juga di sini ya di WhatsAppnya Buana Sri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Dewi Indira absen, The Land of Java Man, lagunya Mari Berjoget. Salamnya buat Mbak Dewi, met malam metugas, semoga tidak lekas capek. Juga terima kasih jelangannya Mas Roni, semoga sehat selalu. Aku berdoa aja pulangnya hati-hati, semoga ketemu keluarga lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih juga untuk Mitra Buana yang sudah bergabung ya di line telepon ataupun di WhatsApp-nya Buana Asri Sragen. Dan Mitra Buana, tidak terasa sampai di sini saja kebersamaan kita di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus edisi hari Rabu 16 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Dewi Rati undur diri dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat bergabung bersama Buana Asri FM, bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen
2: Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, kepala negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Pasifik 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
9: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar Peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar Peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi taman mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payten Energi, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
25: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
26: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
1: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
26: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
1: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga kondisi mental sih lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin, sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
1: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Baik mitra Buana dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Menang.

Halo, selamat malam Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Baik, senang sekali di suasana malam hari ini ya, bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di info malam edisi hari Rabu 16 September 2026. Ya, malam hari ini Mitra Buana, tentunya ya, untuk Anda yang sedang menikmati malam hari ini dengan rebahan atau mungkin duduk manis ditemani secangkir kopi ataupun teh dan menikmati Buana Asri FM. Nah, semoga ya suasana malam hari ini semakin hangat. Dan Mitra Buana, tentu di info malam hari ini ya, Dewi Ratih akan berbagi informasi untuk Anda di info malam hari ini. Nah, informasi untuk Anda malam hari ini adalah tidur pukul 21 waktu Indonesia Barat, bangun pagi antara 4 lebih 30 menit sampai 6 waktu Indonesia Barat dianggap waktu terbaik untuk kesehatan. Benarkah? Jadi Mitra Buana, rutinitas tidur yang sehat memainkan peran penting dalam menjaga kebugaran tubuh dan kesehatan mental. Berdasarkan hasil studi yang dirilis oleh European Society of Cardiology, waktu tidur ideal bagi orang dewasa tidak lebih dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Artinya, tidur pukul 21 waktu Indonesia Barat dinilai sebagai waktu optimal untuk memulai istirahat malam. Dengan asumsi kebutuhan tidur orang dewasa berkisar antara 7 hingga 9 jam per malam, maka waktu bangun yang ideal jatuh antara pukul 4 lebih 30 hingga 6 pagi. Kebiasaan bangun pagi dalam rentan waktu tersebut dipercaya mampu meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Tidur lebih awal dan bangun pagi terbukti dapat menunjang kinerja otak, menjaga suasana hati tetap stabil, serta memperbaiki metabolisme tubuh. Selain itu, paparan sinar matahari pagi juga dapat meningkatkan kadar vitamin D dan memperkuat ritme sirkadian yang berperan besar dalam mengatur jam biologis tubuh. Bangun pagi memberi kesempatan lebih untuk memulai hari dengan tenang dan produktif. Ini bukan hanya soal waktu tidur, tetapi soal gaya hidup yang berdampak langsung pada kesehatan jantung dan daya tahan tubuh. Studi-studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa orang yang tidur dan bangun secara teratur memiliki resiko lebih rendah terhadap gangguan kesehatan seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Masyarakat pun diimbau untuk mulai membangun kebiasaan tidur yang sehat, salah satunya dengan menghindari paparan layar ponsel sebelum tidur dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Dengan tidur tepat waktu dan bangun pagi secara konsisten, kesehatan jangka panjang dapat lebih terjaga. Baik Mitra Buana, tentu malam hari ini ya, info malam masih menemani Anda sampai di jam 20 waktu Indonesia Barat.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Iya, Ita Purnamasari cintaku yang terakhir ya di info malam hari ini. Terima kasih untuk Mitra Buana yang bergabung di malam ini ya. Tentunya di edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026. Selamat malam Pak Muldi Mojo Songo, sudah gabung juga di sini. Mbak Dewi, selamat malam. 20 menit menjelang purna siaran, berkemas untuk pulang, utamakan keselamatan. Daripada kecepatan, hindari jalan gelap walau jauh demi keamanan. Semoga sampai di rumah berjumpa dengan keluarga tercinta. Terima kasih Pak Mul sudah bergabung di sini ya. Nah, ini tinggal 9 menit lagi ya Mitra Buana, kebersamaan kita di info malam. Info malam hari ini selanjutnya adalah, jangan asal pilih menu makan malam karena makanan ini bisa mengganggu kualitas tidur. Iya Mitra Buana, kualitas tidur tidak hanya dipengaruhi oleh rutinitas sebelum tidur, tetapi juga makanan yang dikonsumsi pada malam hari. Menu makan malam tertentu dapat membuat tubuh terasa terlalu kenyang, memicu gangguan pencernaan, atau membuat seseorang lebih sulit terlelap. Selain jenis makanan, waktu makan juga perlu diperhatikan. Makan malam, makan dalam porsi besar atau terlalu dekat dengan waktu tidur dapat membuat proses pencernaan masih berlangsung ketika tubuh seharusnya mulai beristirahat. Karena itu, memilih menu yang lebih ringan pada malam hari dapat menjadi salah satu cara untuk membantu menciptakan tidur yang lebih nyaman. Dilansir dari English Jagrang, makanan dan minuman yang sebaiknya dibatasi saat makan malam, terutama jika Anda termasuk orang yang sensitif terhadap makanan tertentu, yaitu makanan tinggi karbohidrat olahan, pasta, roti putih, nasi putih, dan makanan berbahan tepung lainnya, tidak selalu harus dihindari saat makan malam. Namun, apabila mengkonsumsinya dalam jumlah besar, terutama dalam bentuk karbohidrat olahan, dapat membuat sebagian orang merasa terlalu kenyang atau tidak nyaman. Menu dengan kandungan karbohidrat yang tinggi juga perlu diseimbangkan dengan protein, sayuran, dan sumber serat, agar makanan malam lebih bernutrisi dan mengenyangkan secara proporsional. Dan informasi ini sekaligus info terakhir di info malam hari ini. Dan akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di info malam edisi hari Rabu 16 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga informasi yang Dewi bagi untuk Anda hari ini bermanfaat. Akhirnya saya Dewi Rati undur diri, dan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak Jateng dalam berita edisi hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Tetap semangat dan salam. Yo, greng.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau eKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nelayan of Java Men.
4: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
5: Selamat datang kembali pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang akan menemani waktu Anda dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Integrasikan data tanah dan pajak demi genjot PAD Temanggung. Tumbuh 8,57%, pertumbuhan ekonomi Kendal tembus rekor tertinggi di Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
4: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
5: Kita buka Jateng dalam berita kali ini dengan serba-serbi penyelenggaraan MTQ ke-31 di Semarang. Pawai Ta'aruf MTQ Nasional 31 tahun 2026 sukses digelar akhir pekan lalu dengan menampilkan 46 defile dari berbagai provinsi, 35 kabupaten kota, serta instansi di Jawa Tengah. Iring-iringan sepanjang 2,5 km dari Balai Kota hingga halaman kantor Gubernur Jawa Tengah ini menjadi panggung keragaman budaya Nusantara. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tej Yasin Maimun bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi antusiasme peserta termasuk keikutsertaan 35 kabupaten kota di Jawa Tengah yang menjadikan pawai ini ruang pemersatu bangsa. Kemeriahan budaya tersebut berpadu dengan pesan mendalam dari Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar agar MTQ Nasional 31 yang berlangsung 11 hingga 20 September 2026 ini tidak berhenti sebagai kompetisi semata. Menteri Agama menekankan pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai Living Quran, nilai-nilai Quran yang terwujud dalam sikap dan keteladanan sehari-hari. Semangat inklusivitas Living Quran ini juga diwujudkan nyata melalui porsi bagi penyandang disabilitas, seperti golongan tilawah disabilitas netra serta ekshibisi teman tuli pada 14 hingga 16 September 2026 yang diikuti 28 peserta dari 14 komunitas. Kementerian Agama turut memperkenalkan Mushaf Al-Quran Isyarat agar syiar Al-Quran merangkul semua anak bangsa tanpa terkecuali dan membawa kemaslahatan nyata bagi kehidupan bermasyarakat.

0: Peluang investasi hijau siap ditangkap PMK Purbalingga lewat penyediaan lahan 6,6 hektar di Desa Karangkemiri untuk pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik. Penetapan lokasi ini melengkapi fasilitasi dari Kemendagri, di mana pelaksanaan proyek kini menunggu kepastian investor dengan target groundbreaking bulan November 2026. Simak reportasenya bersama Fitri Hasanah.
1: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, PMK Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. Khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, PMK Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, diantaranya di Kelurahan Wirasana dan di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk sumber air sungai serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karangkemiri mencapai 9,5 hektar. Dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
2: Wirasana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan permukiman dan perkembangan kedepannya. Ternyata di Kedung Menjangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus karena kalau jarak dari GI juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Klawing juga dekat, nggak nyampe 2 kilo. Di jadi alternatif lain ketemu di Karangkemiri, belakang puskesmas, belakang PPP. Lokasi cukup bagus, dengan GI dekat banget kan, dari GI Penican, dengan sungai juga dekat. Aglomerasinya dengan Banjar.
1: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator, sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan PMK Purbalingga dengan investor. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Perekonomian Kabupaten Kendal mencatatkan rekor pertumbuhan impresif, bahkan tertinggi di Jawa Tengah. Ekonomi Kendal pada triwulan kedua tahun ini melesat 8,57%, investasi di kawasan industri Kendal serta geliat sektor industri pengolahan dan konstruksi menjadi penyokong utamanya. Berikut laporan Faiz Rozi.
3: Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal pada triwulan kedua tahun 2026 sebesar 8,57% secara year on year masih tertinggi di Jawa Tengah. Angka tersebut di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 5,71% maupun nasional yang sebesar 5,29%. Hal tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Kendal saat press release yang digelar di ruang Ngesti Widi Sedda Kendal Rabu 9 September kemarin. Kepala BPS Kendal Adisadi Parwoto menjelaskan, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di Kendal adalah industri pengolahan yang kontribusinya sebesar 3,77 atau 43% lebih. Kemudian disusul sektor pertanian yang kontribusinya 1,90 atau 17%. Penyumbang pertumbuhan ekonomi di Kendal ketiga adalah perdagangan yang kontribusinya sebesar 1,08 atau 12%.
4: Jadi kalau tiga digabung dari sisi industri, terus pertanian dan perdagangan, sudah punya komposisi hampir 6% dari 8,57, kan sangat dominan gitu ya.
3: Sementara itu, Sekda Kendal Agus Dwi Lestari mengatakan harapan Pemda Kendal pertumbuhan ekonomi itu menjadi upaya untuk menggerakkan indikator makro yang lain, yaitu UMKM bisa berjalan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan rakyat bisa meningkat.
5: Upayanya tentunya kolaborasi dan sinergitas dari seluruh stakeholder ini diharapkan. Jadi tidak hanya pemerintah daerah tetapi semuanya, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kemudian dunia usaha, dunia industri, dan tentunya dari teman-teman masyarakat yang lain. Kondusivitas menjaga iklim Kabupaten Kendal itu juga diharapkan untuk jangan sampai menjadi permasalahan di calon-calon investor yang mau masuk Kendal.
3: Tantangan berikutnya adalah mempertahankan momentum tersebut melalui sinergi pemerintah daerah, dunia usaha, kawasan industri, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, investasi dan geliat industri dapat terus memberikan efek berganda bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi.
6: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Untuk memaksimalkan penerimaan sektor PBB P2, Pemkab Temanggung resmi gabungkan data perpajakan dengan data kantor pertanahan setempat. Langkah ini tidak hanya memperbarui data wajib pajak tetapi juga mempermudah pemantauan hingga penagihan pajak. Ramadi Aksa melaporkan untuk Anda.
7: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD terus memperkuat kerjasama dengan kantor pertanahan Kabupaten Temanggung dalam mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Kartika Sari mengatakan, integrasi data tersebut menjadi bagian penting dalam pemutakhiran data objek dan subjek pajak, sekaligus mendukung pengembangan sistem informasi BBB yang terintegrasi dengan data pertanahan, sehingga mempermudah proses pemantauan dan penagihan, serta mengoptimalkan potensi penerimaan PBB P2 bagi daerah.
8: 625.000 di Temanggung ini. Ini kita lagi mencoba karena mau ada PKS dengan BPN. Jadi kalau di BPN punya yang namanya NIB, kalau di kita punya NOP. Nah, itu sekarang mau kita coba untuk diintegrasikan. Jadi setiap yang ada NIB-nya itu berharapnya nanti sama ada NOP-nya. Walaupun kemungkinan jumlahnya sama belum tentu. Contoh, di dalam satu bidang yang ada NIB-nya satu, bisa terjadi ada 3 NOP-nya. Karena sudah dibagi ke 3 anak, ada 3 rumah, dan itu kalau kita paksakan dengan satu NOP, ya tidak akan membayar. Karena lempar-lemparan kan dari satu bidang yang luas sudah dibagi 3 rumahnya gitu. Nah itu biasanya di sini ada terdapat 3 NOP, mungkin 2 NOP kayak gitu. Jadi nanti jumlahnya tetap akan banyak di kita kemungkinan daripada NIP yang ada di BPN gitu. Nah itu upaya-upaya yang terus kami lakukan. Di samping host-to-host kita lakukan dengan BPN sudah lama, tapi integrasi kaitan dengan data peta bidangnya belum.
7: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Nasional tahun 2026, ratusan ASN Pemkab Sragen padati halaman kantor Pemda, ikuti apel dan senam aerobik bersama. Mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar, kegiatan ini juga mengajak masyarakat berolahraga sebagai kebutuhan hidup demi mendongkrak kesehatan dan produktivitas harian. Rekan Rara Anggita mengabarkan selengkapnya.
9: Ratusan aparatur sipil negara ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen mengikuti apel olahraga pagi dan senam aerobik dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional HAORNAS tahun 2026. Kegiatan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Emkes, bertempat di halaman Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, Jumat 11 September 2026. Dalam arahannya, Dr. Hargianto Emkes menjelaskan tema resmi HAORNAS ke-43 tahun 2026 adalah menuju masyarakat aktif dan bugar. Melalui tema tersebut, masyarakat diajak untuk menjadikan olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi sebagai kebutuhan dan gaya hidup sehari-hari. Upaya tersebut diharapkan mampu membangun budaya hidup aktif dan bugar secara merata sehingga masyarakat dapat menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan aktif berolahraga, maka masyarakat menjadi lebih bugar dan produktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat.
10: Apel pagi dan sekaligus memperingati Hari Olahraga Nasional yang ke-40 tahun 2026 dengan tema menuju masyarakat aktif dan bugar. Maksudnya, mari kita bersama-sama dari ASN dan juga mengajak masyarakat yang pasif berolahraga menjadi aktif berolahraga, dari aktif berolahraga menjadi bugar, dan dari bugar karena olahraga akhirnya menjadi produktif, dan karena produktif otomatis akhirnya ekonomi akan tumbuh kuat. Jadi maksudnya bagaimana kita aktif berolahraga menjadi bugar, menjadi produktif, jadi seperti itu. Jadi temanya menuju masyarakat aktif dan bugar, jadi ini harapannya seperti itu. Dan mari kita yang masih pasif sekarang mulai berolahraga, jangan menunggu, tidak ada kata terlambat, tapi kita tidak boleh menunggu, jadi sekarang kita harus olahraga. Olahraga tidak mahal dan tidak rumit, tidak sulit.
9: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Untuk menekan angka pengangguran lulusan SMA, Pemprov Jateng menghadirkan program SMA Mantap di seluruh SMA negeri dan swasta. Para siswa akan dibekali keahlian praktis seperti barista, las, otomotif, hingga barbershop sejak kelas 10 agar menyesuaikan kebutuhan dunia kerja masa kini. Dari Kudus, reporter Roy melaporkan untuk Anda.
11: Gubernur Jawa Tengah membuat program SMA Mantap, dan ini berlaku bagi seluruh SMA baik negeri dan swasta di seluruh Jawa Tengah. Tujuan SMA Mantap adalah untuk memberikan pelatihan keterampilan kerja kepada siswa yang lulus sekolah namun tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Di Kudus, launching SMA Mantap dilaksanakan di SMA 2 Kudus yang dihadiri oleh Bupati Kudus Saman Intakoris dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso. Bupati Kudus Saman Intakoris mengatakan program Gubernur Jawa Tengah ini harus didukung penuh. Di Kudus, dari hasil survei menunjukkan 65% hingga 70% siswa lulusan SMA melanjutkan ke perguruan tinggi. Sementara 30% lainnya tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Untuk itu, kata Samani, pihaknya akan memfasilitasi sekolah-sekolah SMA di Kudus untuk bekerja sama dengan BLK. Di BLK, beberapa pelatihan siap kerja sudah ada semua. Dan ini, lanjut Bupati, bukan untuk menyaingi SMK.
12: Dari pemerintah Kabupaten Kudus akan mendukung program ini, termasuk nanti kerjasama dengan BLK yang ada di Dinas Naker Perinkop UKM untuk memberikan pelatihan-pelatihan, termasuk nanti kami akan undang perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus, kebutuhannya apa. Sehingga nanti untuk anak-anak kita setelah lulus SMA bisa langsung disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pekerjaan tenaga kerja tersebut ya. Dilakukan beberapa survei di SMA di Kabupaten Kudus ini, rating antara 65-70 itu melanjutkan, yang 30 itu tidak melanjutkan sekolah.
11: Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso menambahkan, berbagai pelatihan keterampilan praktis atau life skill kepada siswa SMA diberikan sejak mereka kelas 10 hingga 12. Sejumlah keterampilan yang disiapkan diantaranya barista, pengelasan, otomotif, barbershop, dan berbagai keterampilan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini maupun masa mendatang. Budi Santoso juga mengapresiasi atas dukungan Bupati Kudus karena ini dinilai menjadi modal penting agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Program SMA Mantap oleh Pemprov Jawa Tengah yang merupakan program Gubernur Ahmad Lutfi jangan sampai hanya sekedar jargon saja. Ramai di awal dan hilang kemudian tanpa ada kelanjutan. Program bagus ini harus terus berlanjut dan wajib dilaksanakan oleh sekolah SMA baik negeri dan swasta di Jawa Tengah.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter, mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.
13: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
14: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
15: Nelayan of Java Men.
16: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
17: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
18: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
19: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa mitra Buana tentunya di edisi siar hari Rabu 16 September 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar malam hari ini sudah Irfan Permadi buka tensinya, baik melalui line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Di awal jumpa, Angan dari Gigi sudah menyapa kita, dan lagu ini dirilis pada tahun 1994 dan tentunya juga sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Baik mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mas Ferry di Toyogo. Menyapa Irfan, selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga ini. Mas Irfan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Irfan izinkan aku menyapa dengan terlalu manis dari Sleng. Salamnya untuk semuanya saja. Untuk Mas Irfan selamat bertugas, sehat selalu, lagunya aku tunggu yuk greng. Baik, terima kasih untuk Mas Ferry yang ada di Toyogo sudah menyapa Irfan ya. Sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya sudah ada penelpon masuk 890799 Irwan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an.
5: Halo, halo Bandung.
4: Halo, halo Bandung, dengan Bunda Kini yang ada di Mbalu ini.
5: Ya, Mas Irwan Permadi yang ganteng.
4: Waduh, duh, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bunda?
5: Kabarnya baik-baik
4: saja. Alhamdulillah. Mau lagu apa ini Bunda?
5: Lagunya Kau Begitu Berarti dari Pansa ya.
4: Oke, lagunya untuk siapa ini?
5: Lagunya untuk juga yang dikumpul
4: malu, Mas.
5: Bapak salam kita di Sanggur Sali ya.
4: Oke.
5: Main hari-hari enak ya.
4: Oke, oke. Oh. Oke, Bunda. Oh, gitu ya. Oh.
5: Ini untuk besok pagi campur sari lagi ya.
4: Oh gitu, boleh boleh.
5: Gak apa-apa ya mas.
4: Gak apa-apa bunda.
5: Bunda dulu yang penting gak melupakan semua bapak-bapak dan
4: mas-mas. Oke.
5: Yang jauh di sana saya yang gak lupa kok mas.
4: Oh gitu, oke siap. Iya. Bunda. Oke. Gitu ya. Oh gitu. Suaranya bagus soalnya ini. Oh gitu ya. Oh gitu bunda. Oke. Kemana-mana ya. Oke. Oh gitu. Oh gitu. Mana?
5: Itu loh, yang jalan ini juga mantu loh mas.
4: RSPD, gedung auditorium.
5: Enggak.
4: Mana? Kartini. Oh gitu.
5: Pokoknya ya sudah anu mas, sudah tak lalai.
4: Sudah melalang buana ya dulunya ya. Oh gitu.
5: Kalau ada acara kantor staf itu pasti ada artinya.
4: Oh gitu. Iya bunda.
5: Selamat malam. Selamat bekerja. Semoga lancar, jangan ngantuk.
4: Siap deh. Oh gitu ya, waduh, jangan sampai salah deh. Iya bunda. Udah lama nih. Iya, kesininya nggak pernah bertemu Irfan nih. Gitu. Oh gitu. Oke bunda. Oh gitu. Oh gitu ya. Bunda. Iya bunda.
5: Terima kasih mas Irfan. Terima kasih.
4: Boleh.
5: Terima kasih.
4: Oke. Yuk. Baik, terima kasih tentunya untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya. Kau begitu berarti dari Panca, boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Mbak Lastri di Sragen Kulon menyapa Irfan dengan sebuah lagu Semoga dari KLA Project. Terima kasih untuk Mbak Lastri, sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Ipung nih, malam Mas Irfan, request janjimu dari Gigi ya. Salamnya buat semua monitor RBA, makasih, selamat bertugas dan tetap semangat Mas Irfan, yuk greng. Baik, terima kasih untuk Ipung nih. Wah, ini kalau boleh tahu Ipung nih dari mana ini? Soalnya jarang masuk Irfan nih. Semoga sehat selalu ya untuk Ipung dan keluarga ya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana ini? Supaya lebih akrab ya. Lebih akrab dengan pendengar tentunya ya. Sehat selalu untuk Ipung dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, untuk Mitra Buana semuanya bagaimana kabarnya? Sehat selalu semuanya ya. Dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, terlalu manis. Wah, siapa ini yang mungkin terlalu manis untuk dipandang? Atau mungkin terlalu manis untuk dilirik nih ya. Siapa ini yang kadang curi-curi pandang nih? Waduh, ini tentunya dari slang ya. Terlalu manis tentunya untuk Mas Ferry. Nanti dilanjutkan dengan Kau Begitu Berarti dari Panca tentunya untuk Bunda Kini. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Pak Lastri, semoga dari KLA Project, dilanjutkan dengan janji dari Gigi tentunya untuk Mas Ipung yang kali ini sudah menyapa Irfan ya. Dan sebelum Irfan Permadi hadirkan, kali ini sudah ada Bu Sugi di sini Sragen. Selamat malam Mas Irfan, request Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa. Terima kasih dari saya Bu Sugi di sini Sragen. Terima kasih untuk Bu Sugi. Sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada mamahnya Cynthia menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. The Land of Java Man. Iya. Mas Irfan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mamahnya Cynthia bagaimana kabarnya ini? Mas Irfan, sebelum aku ada acara dihadirkan dulu ya, tiada lagi dari Mayang Sari. Minimal sudah masuk daftar antrian Mas Irfan. Untuk Mas Irfan sehat selalu ya, lagunya aku tunggu. Sukses terus untuk Mas Irfan dan semuanya. Yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk mamahnya Cynthia ya. Lagunya tiada lagi dari Mayang Sari akan Irfan Permadi hadirkan. Harapan Irfan sehat selalu untuk mamahnya Cynthia dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Kabupaten Sragen akan menggelar kegiatan Manasik Haji tahun 2026-2027 Masehi atau 1448 / 1449 Hijriah. Kegiatan Manasik Haji tersebut akan dilaksanakan setiap hari Ahad 20 September 2026 hingga 24 Januari 2027. Bertempat di Gedung IPHI Kabupaten Sragen, Jalan Raya Timur, Kilometer 3 Taman Agung Lorok, Sragen. Kegiatan berlangsung mulai pukul 6 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara meliputi jalan sehat atau senam, makan pagi, doa-doa, serta materi manasik haji. Materi yang diberikan mencakup pengantar dan hikmah ibadah haji, atau rukun, atau wajib dan sunnah haji, atau tata cara pelaksanaan prosesi haji dan umroh, etika dan adab di tanah suci, serta pembekalan kesehatan haji. Kegiatan ini tidak dipungut biaya atau gratis dan terbuka bagi calon jamaah haji dan umroh tahun 2027 maupun tahun-tahun berikutnya, serta masyarakat umum yang ingin belajar mengenai manasik haji. Peserta akan mendapatkan bimbingan langsung dari ustadz atau ustazah, pembimbing haji, serta tenaga medis yang berpengalaman. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan ini, pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat IPHI Kabupaten Sragen, Jalan Raya Timur, Kilometer 3, Taman Agung, Lorok, Sragen. Informasi dan pendaftaran juga dapat diperoleh melalui Haji Muhammad Sauman di nomor 0812-2979-048 atau Haji Muhtar Effendi di nomor 0815-4852-6346 atau Haji Warsito di nomor 0815-6732-413. Dengan mengusung semangat, siapkan diri, mantapkan hati, raih haji mabrur. Kegiatan ini diharapkan

dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri baik secara pengetahuan, mental maupun kesehatan sebelum menjalankan ibadah haji dan umroh. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu ya, tentunya dengan Mbak Lastri, semoga dari KLA Project. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, sebelum Irfan Permadi berjumpa tentunya dengan Bu Sugi, Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa, dilanjutkan dengan Tiada Lagi dari Mayang Sari tentunya untuk mamanya Cynthia di Sragen. Dan kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, tentunya masih Irfan Permadi, nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, kali ini pukul 21:09 dan di malam hari ini tentunya sudah ada WhatsApp masuk ya, kali ini dari

dari Pak Sutris di Teguan. Kali ini menyapa Irfan. Selamat malam Mas Penyiar, selamat malam juga nih. Sutris Teguan menyapa dengan simfoni yang indah. Kalau ada, kalau gak ada ikut aja. Untuk Buana Asri, jaya selalu di udara. Terima kasih Ugra. Baik, terima kasih tentunya untuk Pak Sutris nih. Sebelumnya salam kenal nih. Semoga sehat selalu ya untuk Pak Sutris dan keluarga. Nanti lagunya simfoni yang indah tentunya. Coba, kelihatannya ada ini. Tentunya untuk Pak Sutris, terima kasih. Sehat selalu untuk Pak Sutris dan keluarga tentunya ya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Ismi menyapa Irfan. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam Bunda. Nak Irfan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nak Irfan, Bunda dihadirkan risau ya dari Atik Sibi. Terima kasih salamnya untuk semua bunda-bunda dimanapun berada. Sehat selalu. Untuk Mas Irfan terima kasih. Yuk gerang. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi yang ada di Pelem Gadung yang kali ini sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu koleksi dari Atik Sibi, Risau. Lagunya boleh dinantikan untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin, ya rabbal alamin.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di belakangnya sudah ada WhatsApp masuk kembali. Kali ini dari Mama Rona di Sambung Macan. Salam kenal dulu nih untuk Mama Rona di Sambung Macan ya. Sehat selalu pokoknya. Selamat malam Mas Irfan. Perkenalkan, saya Mama Rona di Sambung Macan. Kalau boleh dan diizinkan, hati seorang wanita dari Betaria dihadirkan. Terima kasih. Sebetulnya aku selalu mendengarkan, tapi baru pertama ini aku request lagu. Pokoknya sukses terus. Amin. Terima kasih untuk Mama Rona di Sambung Macan ya. Sudah menyapa Irfan tentunya dengan sebuah lagu Hati Seorang Wanita dari Betaria Sonata. Terima kasih untuk Mama Rona. Sehat selalu untuk Mama Rona dan keluarga ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini kelihatannya kita jeda sebentar ya. Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa untuk Bunda Sugi akan Irfan Permadi hadirkan terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana tentunya dalam acara Kangen 90-an. Baik mitra Buana, sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Pak Sutris di Teguan, kali ini simfoni yang indah dari Bob Tutupoli dilanjutkan dengan ATCB Risau tentunya untuk Bunda Ismi di Pelem Gadung. Dan yang ketiga ada Hati Seorang Wanita dari Betaria Sonata, tentunya untuk Mama Rona di Sambung Macan. Dan kali ini ada WhatsApp masuk kembali tentunya dari Mama Niken di Lereng Merbabu. Kali ini menyapa Irfan dengan Rindu Yang Terlarang dari Bruri Marantika dan Dewi Yul. Kirim salamnya untuk mamahnya Atsua di Sarigunan. Dan untuk Bunda Tari dan Pak Yono, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mama Niken. Salam kenal, sehat selalu untuk Mama Niken dan keluarga ya. Nanti lagunya Rindu Yang Terlarang boleh dinantikan. Dan sehat selalu juga ya, serta salam kenal nih, soalnya baru masuk Irfan pertama ini, pertama atau kedua ini ya, lupa Irfan. Sehat selalu pokoknya untuk Mama Niken dan keluarga ya, amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana, bagi mitra Buana yang ingin beratensi masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi ya, 29 menit lagi ini kebersamaan kita. Dan di malam hari ini Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821-33-950-947. Baik mitra Buana, kali ini simfoni yang indah tentunya dari Bob Tutupoli untuk Pak Sutris di Teguan. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Kali ini sudah ada Bunda Liz di Sragen menyapa Irfan dengan begitu indah dari Pance. Terima kasih untuk Bunda Liz, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, tak terasa jumpa kita dalam acara gelaran Kontak Malam Kangen 90-an edisi siar malam hari ini akan segera usai. Dan sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana. Doa terbaik dari Irfan untuk kita semuanya, semoga sehat selalu, diberikan kemudahan dan kelancaran, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti tepat pukul 22, keruangan Anda kami sampaikan Sragen dalam berita edisi siar hari Rabu 16 September 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA berkomitmen dalam kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Kabupaten Sragen tidak ada yang menerima gaji di bawah Rp1 juta. Komitmen tersebut dibuktikan dengan kebijakan penggajian P3K paruh waktu di Kabupaten Sragen yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta besaran honorarium sebelumnya existing. Sementara, pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen memperpanjang perjanjian kerja 2105 P3K paruh waktu dengan masa perpanjangan berlaku mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Perpanjangan tersebut didasarkan pada usulan serta hasil evaluasi kinerja, kedisiplinan, kepatuhan, dan perilaku kerja para pegawai. Jumlah awal P3K paruh waktu tercatat sebanyak 2.130 orang. Setelah melalui proses evaluasi dan verifikasi, 2.105 orang dinyatakan berhak menerima perpanjangan masa kerja. Dengan demikian, terdapat 25 pegawai yang tidak masuk dalam perpanjangan karena terdapat pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun, diterima menjadi ASN di instansi lain, tidak berkinerja, meninggal dunia, maupun mengundurkan diri.
3: Kabupaten Sragen sendiri, Pak Bu, di tengah daerah lain itu merumahkan pegawainya, ya, P3K pegawai paruh waktu. Itu tahun 2026 kontrak atau 2025 kontrak pegawai paruh waktu, P3K paruh waktu. Itu saya membuat kebijakan yang tidak banyak orang tahu. Jadi pegawai paruh waktu itu selama ini gajinya ada yang 200 ribu, ada yang 300 ribu, ada yang 400 ribu. Tapi kemarin saya buat kebijakan bahwa pegawai kontrak paruh waktu gajinya tidak ada yang boleh di bawah 1 juta. Jadi kalau di tempat lain itu bingung bagaimana merumahkan, bagaimana menghentikan, saya buat kebijakan itu tadi. Pegawai paruh waktu pendapatannya gajinya tidak boleh di bawah 1 juta. Jadi waktu itu saya cek, nah ini sama-sama berangkat jam 7, absen jam 7:30, pulang jam 4, masa menerima honor 200 ribu, ada yang 300 ribu, ada yang ininya di bawah 1 juta. Maka saya perintahkan untuk dianggarkan minimal 1 juta. Nah, harapan saya tentu termasuk guru, termasuk semua yang bekerja, sama seperti kita semua itu nanti kesejahteraannya dihargai secara layak. Nah, ini perlu strategi anggaran yang khusus. Apalagi Sragen ini dipotong 259 miliar. Jadi kalau tidak dipotong itu kira-kira kesejahteraannya juga baik insya Allah untuk guru-guru di Kabupaten Sragen ini. Termasuk guru-guru PAUD dan pegawai-pegawai P3K. Selain untuk infrastruktur di daerah.
4: Penantian warga terhadap perbaikan ruas Jalan Bulu Cemeng Kecamatan Sambung Macan Sragen akhirnya mulai terwujud. Setelah puluhan tahun belum mendapatkan perbaikan, ruas jalan tersebut kini direkonstruksi sepanjang 711 meter dengan lebar 4 meter. Kondisi jalan yang kini lebih halus dan nyaman menjadi perubahan yang sudah lama dinantikan masyarakat. Hasil rekonstruksi ini ditinjau langsung Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA Selasa 15 September 2026. Bupati Sragen mengatakan perbaikan ruas Bulu Cemeng merupakan kelanjutan dari pembangunan yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2025. Menariknya, pembangunan jalan ini tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Masyarakat turut memberikan dukungan, salah satunya melalui pembangunan sebagian talut secara swadaya dan gotong royong. Keterlibatan warga ini menjadi wujud dukungan terhadap pembangunan sekaligus menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi infrastruktur di lingkungannya. Warga mengaku bangga melihat kondisi jalan yang kini jauh lebih baik setelah selama puluhan tahun menunggu perbaikan. Pemerintah Kabupaten Sragen juga masih akan melanjutkan upaya perbaikan ruas Bulu Cemeng. Sisa ruas jalan yang belum tersentuh perbaikan akan diusulkan melalui anggaran tahun 2027. Perbaikan secara bertahap ini diharapkan semakin mendekatkan target penuntasan ruas-ruas jalan rusak di Kabupaten Sragen sekaligus memberikan akses yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Program kerja yang responsif serta mampu menjawab dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
5: Kita saat ini di ruas jalan Bulu Cemeng. Yang mengejutkan, yang gembirakan kita semua dari bagian pembangunan ruas jalan ini adalah masyarakat ternyata gotong royong membangun talut. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kabupaten membangun pengecoran jalannya, masyarakat menambahkan dengan membangun talutnya. Ini luar biasa sinergi antara kesuadayaan dengan anggaran pemerintah Kabupaten. Matur nuwun buat dulur-dulur warga Bulu Cemeng yang berpartisipasi dalam perbaikan ruas jalan Bulu Cemeng. Matur nuwun, semoga bermanfaat, barokah selalu, sehat selalu, selamat menggunakan jalurnya.
2: Jajaran Polres Sragen bersama seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen terus melakukan upaya preemptif dan preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran hutan, lahan, dan juga lingkungan rumah. Musim kemarau panjang pada tahun 2026 meningkatkan resiko terjadinya berbagai bencana, termasuk kebakaran dan kekeringan di sejumlah wilayah, tidak terkecuali di Kabupaten Sragen. Kondisi lahan yang kering serta minimnya ketersediaan air dapat mempercepat meluasnya api apabila terjadi kebakaran. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI menjelaskan, sosialisasi dan edukasi akan terus ditingkatkan dengan melibatkan perangkat desa setempat, Babin Kamtibmas, serta media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui keterlibatan berbagai pihak tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami langkah-langkah pencegahan kebakaran, sekaligus segera melaporkan apabila menemukan potensi maupun kejadian kebakaran di lingkungannya. Setiap kejadian kebakaran harus dapat direspon dengan lebih cepat, sehingga resiko meluasnya kebakaran serta kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau berlangsung.
6: Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Jadi nanti mungkin himbauannya selain kami juga berdayakan Babin Kamtibmas, kemudian juga koordinasi juga dengan perangkat desa setempat, kami juga mungkin menggunakan media sosial.
4: Ida Ariani SPD kembali mendapat kepercayaan memimpin pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama PC Muslimat NU Kabupaten Sragen. Pihaknya terpilih secara aklamasi untuk periode kedua dalam konferensi ke-8 PC Muslimat NU Sragen. Konferensi tersebut turut dihadiri Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, dan Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Tengah, Profesor Ismawati Hafid. Konferensi ke-8 ini tidak hanya menjadi ajang pemilihan ketua, namun juga menjadi momentum penataan kepengurusan, sekaligus memperkuat sinergi antara Muslimat NU dan pemerintah daerah. Ketua PW Muslimat NU Jawa Tengah, Profesor Ismawati Hafid, mengapresiasi kinerja dan dedikasi pengurus PC Muslimat NU Sragen. Dengan harapan, kader Muslimat NU terus memantapkan program kerja yang responsif serta mampu menjawab dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
7: Kali ini berhadapan dengan Muslimat Nahdlatul Ulama sampai ke ranting-rantingnya dalam ukuran yang selengkap-lengkapnya. Alhamdulillah. Dan saya memang merasakan bahwa hari ini adalah ada satu kemajuan dibanding dengan periode yang lama, periode masa Muslimat NU ini pun untuk mendirikan, untuk membangun satu organisasi organisasi perempuan. Kita tahu itu melewati masa-masa yang tidak mudah. Saya yakin perhitungan, pertimbangan saking poro yai, saking poro masyai, tidak mudah melepaskan ibu-ibu ini bergerak dari masa, dari ranah domestik menuju ranah publik, dari rumah tangga menuju ke masyarakat. Program kita tetap 3, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan harus kita susun di dalam program yang sangat sederhana, bisa dipahami, dan bisa memberikan manfaat untuk warga Muslimat Nahdlatul Ulama.
4: Sementara itu, Ketua PC Muslimat NU Sragen terpilih, Ida Ariani SPD, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Untuk periode kedua ini, pihaknya menyebut akan memfokuskan program organisasi pada penguatan konsolidasi hingga ke tingkat anak cabang. Selain itu, Muslimat NU Sragen akan terus mengawal program pemberdayaan perempuan NU agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Dengan kepengurusan yang semakin tertata dan konsolidasi yang kuat, Muslimat NU Sragen diharapkan mampu memperkuat peran organisasi dalam pemberdayaan perempuan dan pelayanan kepada umat.
8: Amanat kami terima, sepindah malih terima kasih sekali kepada 208 ketua ranting yang luar biasa, matur suwun sangat, ketua-ketua PAC, 20 ketua PAC, dan pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Sragen yang terus bekerja sama. Tidak ada perjuangan yang sesukses ini tanpa penjenengan. Tidak ada kata-kata ide di Muslimat ini tanpa perjuangan di penjenengan. Muslimat besar itu karena penjenengan semuanya. Saya yakin tanpa PC Muslimat NU pun di setiap kecamatan sudah besar. Tapi mari kita bersama-sama bersinergi bersama-sama untuk Muslimat 5 tahun ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Masih banyak sekali program-program yang belum kita laksanakan. Mari kita bergandengan tangan, kita memajukan dari semua bidang.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggian kalian dalam Irfan Permadi sak menika ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Rebo 16 September tahun 2021. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari dumugi tabuh kawan likur mangke. Kagem para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan saking mergi veteran nomor 21 Sragen, Tengah Sragen. Frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Sri FM kalian live streaming www.lppl.buanasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan sak menika kalian sekar-sekar campur sari. Sumangga ingkang badhe derek ngregengaken nggih sampun Irwan Permadi pikak wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 9 0 7 00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 tunggal 33 9 0 9 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi pikak kalian sekar udan janji saking Tupang. Samenika sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa sugeng dalu, terus pundi pawartosipun panjenengan? Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun wonten Mamai Cynthia ngersake sekar tepung kanji saking Mbak Vitalvia. Matur nuwun kagem Mamai Cynthia nggih. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sak menika wonten Bunda Ismi lelenggan wonten Pelem Gadung. Sugeng dalu Nak Irfan, sugeng dalu ugi Bunda. Nak Irfan sekar Malioboro dipun putar nggih, mangke kondure ngatos-ngatos. Matur nuwun yuk gerah. Nggih, matur nuwun kanggem Bunda Ismi, sekaripun mangke Malioboro saking Mbak Nurhana. Saged dipun serantos, matur nuwun kagem Bunda mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sak menika sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Sak menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Mama Cynthia tepung kanji saking Mbak Vitalvia sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sameneika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sameneika sampun wonten Mas Ferry lelenggan wonten Toyogo ngersake Sekar Tanjung Mas ninggal janji saking masih dikempong. Matur nuwun kage Mas Ferry, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sameneika wonten Mama Rona lelenggan wonten sambung macan. Selamat malam Bu Nasri, mau request sewates kerja di play. Terima kasih. Selamat tugas saja. Gimana matur nuwun kagem Mama Rona lelenggan wonten sambung macan nggih sakaripun mangke sewates kerja saking HPS Marasage dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong okeh, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate okeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sakmenika tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam. Semoga ingkang badhe nderek-nderekaken nggih. Tasih Irfan Permadi serantos wonten telepon 0 kali 7 1 0 7 0 0 utawi SMS uki WhatsApp wonten 8 kali 1 3 3 0 0 7. Nggih para pamirsa, sakmenika sinambi srantos. Sumangga kita midhangetaken sesarengan sekar kalih welasku saking Deni Caknan. Sumangga.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran

Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Intra Dengar Anda. Dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali mengudara bersama Anda dari kawasan Veteran nomor 21 Sragen 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Kamis 17 September 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Rati mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz Buana Sri FM dan juga live streaming www.lppl.buanasrisragen.com. Senang sekali di suasana pagi hari ini, edisi hari Kamis 17 September 2026. Bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di Jelajah Bumi Sukowati, hadir untuk Anda sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya program Jelajah Bumi Sukowati menemani Anda setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat, menghadirkan potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. Nah, pagi hari ini ya di Jelajah Bumi Sukowati, Dewi Rati akan berbagi informasi dari Kecamatan Gemolong. Ada potensi apakah di sana? Nah, Mitra Buana, potensi, salah satu potensi yang ada di Kecamatan Gemolong adalah Alma Dairy yang mengembangkan susu kambing menjadi produk bernilai tinggi. Iya, berawal dari terhentinya rencana keberangkatan kerja akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Muhammad Yanuar Rifai justru menemukan peluang usaha di bidang peternakan. Dari awal hanya memelihara 5 sampai 10 ekor kambing, kini ia bersama istrinya mengembangkan peternakan kambing perah, sekaligus mengolah susunya menjadi berbagai produk bernilai tambah. Yanuar mengelola usaha Almahira Farm di Duku Bende RT08 RW03 Desa Purworejo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Ketertarikannya pada kambing perah muncul saat pandemi, ketika susu kambing banyak dicari masyarakat sebagai salah satu alternatif minuman untuk menjaga kesehatan. Iya, akibat terhentinya keberangkatan saat COVID pandemi ya, saat pandemi COVID-19, Yanuar kemudian mulai mengembangkan kambing perah. Selama sekitar 4 tahun, susu hasil peternakannya dipasok ke pabrik untuk diolah menjadi susu bubuk. Namun seiring menurunnya permintaan, ia mulai mengembangkan produk sendiri. Dari situlah lahir produk Alma Dairy berupa susu kambing pasteurisasi dengan berbagai pilihan rasa serta yogurt. Dirinya belajar bagaimana menjaga dan memproses susu dengan baik dan benar. Dan akhirnya, ia memilih mengolah susu produksi kandang sendiri menjadi produk susu pasteurisasi. Dan saat ini Mitra Buana, Alma Dairy memproduksi susu pasteurisasi rasa original, strawberry, mangga, matcha, taro, dan coklat. Selain itu tersedia yogurt original serta varian strawberry, mangga, leci, dan blueberry. Bagaimana untuk proses pengolahan dari susu kambing, susu pasteurisasi ini? Oke, tentunya informasi selanjutnya akan Dewi hadirkan untuk Anda di Jelajah Bumi Sukowati. Jangan geser ya Mitra Buana, tetap stay tune di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar, kembali di Jelajah Bumi Sukawati untuk edisi pagi hari ini ya. Edisi hari Kamis 17 September 2026. Dan masih seputar produksi susu kambing Alma Dairy.

Jadi Mitra Buana berawal dari terhentinya rencana keberangkatan kerja akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Muhammad Yanuari Fai justru menemukan peluang usaha di bidang peternakan, yaitu mulai mengembangkan kambing perah dan juga memproduksi susu pasteurisasi yang diberi nama Alma Dairy. Dengan berbagai varian rasa dari rasa original, strawberry, mangga, matcha, taro, dan coklat. Selain itu ya, tersedia juga yogurt original serta varian strawberry, mangga, leci, dan blueberry. Lalu bagaimana proses pengolahan susu pasteurisasi dari Alma Dairy ini? Untuk proses pengolahan dilakukan menggunakan mesin pasteurisasi khusus dengan sistem double jacket dan pendingin otomatis. Penanganan susu mulai dari pemerahan hingga pengemasan juga dilakukan dengan memperhatikan kebersihan dan higienitas. Yanuar menyebut kualitas susu sangat ditentukan sejak dari kandang. Alma Hira Farm memilih mengembangkan kambing jenis Sapera, yaitu Sanen Peranakan, dan memproduksi sendiri pakan ternak dengan merek Sragen Feed. Jadi pengelolaannya ya mulai dari ternak kambingnya, pakan, pemerahan, sampai pengolahan susunya. Dengan begitu rasa dan kualitas bisa lebih terjamin. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemilik Alma Hira Farm ini ataupun Alma Dairy ini? Jadi upaya tersebut ya sekaligus dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran konsumen terhadap aroma khas susu kambing. Produk kemudian dikemas dengan tampilan menarik agar susu kambing tidak hanya identik dengan konsumsi orang tua, tetapi juga dapat diterima anak-anak hingga lansia. Untuk anak-anak, varian coklat dan stroberi menjadi yang paling diminati. Sementara konsumen usia lebih dewasa cenderung memilih rasa mangga maupun original. Intinya, pihaknya mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi susu setiap hari. Kini Alma Hira Farm memiliki sekitar 60 ekor kambing dengan 20 induk laktasi yang menghasilkan sekitar 30-35 liter susu per hari. Usaha tersebut masih berskala UMKM dan melibatkan 5 orang, terdiri atas 3 orang di kandang serta 2 orang di bagian produksi. Produk Alma Dairy telah dipasarkan ke sejumlah wilayah, mulai dari Kabupaten Sragen, Solo Raya, Pantura hingga Semarang. Omset yang diperoleh saat ini berkisar antara 6 juta hingga 8 juta rupiah per bulan. Selain susu dan yogurt, Yanuar juga mulai mengembangkan produk turunan berupa sabun natural berbahan susu kambing dan keju susu kambing. Untuk memperluas pasar, ia bersama tim juga aktif berjualan secara langsung setiap Sabtu malam di kegiatan Car Free Night Gemolong. Mulai pukul 17 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Penjualan juga diperkuat melalui jaringan reseller. Kedepan, Yanuar memiliki target mengembangkan kedai susu kambing dengan konsep menarik dan siap saji di Gemolong maupun wilayah Solo Raya. Namun pengembangan tersebut membutuhkan dukungan modal yang cukup besar. Di sisi lain, Yanuar tidak hanya mengembangkan usahanya sendiri. Ia tergabung dalam kelompok peternak di Desa Purworejo dan KTT Jaya.
Pengembangan kambing perah di wilayah tersebut juga mendapat dukungan dari Universitas 11 Maret UNS, khususnya program studi peternakan sebagai lokasi riset dan pengembangan teknologi kambing perah sejak 2019. Dan Mitra Buana, di Desa Purworejo sendiri terdapat sekitar 500 ekor kambing perah yang dikembangkan oleh 4 kelompok, yakni KTT Jaya, KTT MBS, KTT Berkah Susu, dan KTT Desa Purworejo. Diharapkan potensi tersebut dapat terus dikembangkan hingga Gemolong menjadi sentra susu kambing sekaligus kawasan edu wisata peternakan. Pihaknya mengajak para peternak dan masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem kambing perah di Kecamatan Gemolong. Mengajak juga untuk mewujudkan Gemolong sebagai sentra peternakan kambing perah dan penghasil susu kambing berkualitas. Nah, untuk masyarakat Sragen ataupun Mitra Buana yang penasaran ya, seperti apa sih Alma Dairy yang ada di Kecamatan Gemolong ini yang menghasilkan produk susu kambing. Jadi untuk pemesanan Alma Dairy, nah bisa ya langsung menghubungi nomor WhatsApp atas nama Fajar Asmawati di nomor 0822-4230-1469. Pengen tahu juga medsosnya, TikTok Alma Dairy, Instagram Alma Dairy, dan Facebook Almahira Farm. Jadi bisa ya Anda lihat-lihat dulu di media sosialnya Alma Dairy ini ya Mitra Buana, seperti apa produk olahan susu kambing Alma Dairy.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukowati ya, hanya sampai di sini saja. Dewi Ratih menemani Anda. Dan semoga Jelajah Bumi Sukowati untuk edisi hari Kamis 17 September 2026 ya, semoga bermanfaat dan tentunya bagi Anda masyarakat Sragen dan juga sekitarnya yang ingin tahu lebih lebih jelasnya mengenai Alma Dairy, susu kambing olahan rumahan ya. Ini bisa Anda lihat di media sosial TikTok, Instagram dengan nama Alma Dairy dan juga Facebook Almahira Farm. Nah, semoga bermanfaat dan tetap menjaga kesehatan ya untuk Anda semuanya. Akhirnya saya Dewi Ratih undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, tetap semangat, selamat beraktivitas, dan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk saatnya Buana Sri FM bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti warta berita pagi. Selamat pagi dan salam yo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah mengembalikan dana 10 triliun rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk BPJS Kesehatan. PT Virgo Transportasi menanggung seluruh biaya penanganan korban insiden dari tenggelamnya kapal tersebut. Malaysia juga menyatakan siap bekerja sama dengan Indonesia dalam penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, sekilas berita utama akan kami hadirkan untuk Anda.

Badan Gizi Nasional BGN memastikan penguatan regulasi program makan bergizi gratis yang diikuti penerapan konsisten hingga tingkat pelayanan di seluruh layanan. Penerapan regulasi juga mencakup standar operasional, pembagian tanggung jawab, mekanisme pengawasan,

0: dan juga prosedur pengendalian resiko agar memastikan layanan berjalan dengan aman. Dari luar negeri, Malaysia siap menyatakan bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Dan kerjasama tersebut salah satunya adalah dilakukan melalui upaya modifikasi cuaca di wilayah perbatasan kedua negara. Kita ke olahraga, pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdiansyah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu menyatakan kesiapannya menjalani tur Eropa. Keduanya berharap dapat kembali bersaing di level tertinggi dan meraih prestasi bersama. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan pemerintah mengembalikan anggaran senilai 10 triliun rupiah yang sebelumnya dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan untuk BPJS Kesehatan. Elina Zahra menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Karena dua hal tersebut tidak bisa kita lakukan di tahun ini, pemerintah memutuskan.
2: Dana 10 triliun rupiah yang semula dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan untuk BPJS Kesehatan dikembalikan kepada Kementerian Keuangan. Pengembalian itu dilakukan setelah Kementerian Kesehatan tidak dapat menyalurkan dana tersebut kepada BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pemerintah mengalokasikan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada 2026 melalui dua jalur. Sebesar 10 triliun rupiah disalurkan langsung Kementerian Keuangan kepada BPJS Kesehatan, sedangkan 10 triliun lainnya melalui Kementerian Kesehatan. Budi menerangkan, Kementerian Kesehatan hanya dapat menyalurkan dana BPJS jika jumlah peserta PBI bertambah atau tarif dinaikkan.
1: Karena dua hal tersebut tidak bisa kita lakukan di tahun ini, pemerintah memutuskan tidak melakukan, sehingga Kementerian Kesehatan tidak bisa menyalurkan dana subsidi yang 10 triliun untuk BPJS tahun ini. Dan kita kembalikan akhirnya ke Kementerian Keuangan kembali.
2: Pengembalian dana tersebut kemudian dipertanyakan anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Munasihin. Ia mengungkapkan sejak awal DPR mengusulkan dana 20 triliun rupiah memiliki dua peruntukan, yakni penambahan kuota PBI dan kenaikan iuran. Zainul menyoroti kondisi fiskal daerah yang terbatas hingga sejumlah pemerintah kabupaten dan kota menonaktifkan PBI yang menjadi tanggungan daerah. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menambah kuota PBI.
1: Tidak dilakukan oleh pemerintah. Dengan membiarkan 10 triliun itu kembali ke kas Kementerian Keuangan. Padahal kita butuh sekali ini penambahan kuota PBI ini. Nah, pertanyaan saya, satu Pak Menteri, apakah Pak Menteri sudah pernah menyampaikan ini ke Kementerian Keuangan? Bu, ya jangan diambil lagi gitu.
2: Di sisi lain, Budi menyebut penyaluran dana 20 triliun rupiah kepada BPJS Kesehatan masih menunggu penyelesaian peraturan Menteri Keuangan. Ia berharap proses tersebut dapat selesai minggu ini sehingga dana segera masuk ke BPJS Kesehatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain, manajemen PT Virgo Transportasi memberikan pernyataan resmi terkait insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa dan menegaskan akan menanggung seluruh biaya penanganan korban hingga pulih. Robi Angga yang menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Jadi untuk akomodasi dari semuanya itu kita tanggung sampai...
2: Setelah 3 hari pasca insiden tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8, pihak manajemen PT Virgo akhirnya buka suara kepada awak media. Keterangan tersebut disampaikan Kepala Cabang PT Virgo Banjarmasin Dwi pada saat konferensi pers di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin Senin malam. Pihaknya menyampaikan permohonan maaf serta bela sungkawa dan menegaskan fokus utama perusahaan saat ini adalah penanganan serta evakuasi korban. Selain penanganan korban selamat, pihak manajemen juga memastikan seluruh biaya pemulangan jenazah korban ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan hingga ke kampung halaman.
1: Untuk pemulangan jenazah, kita tanggung sampai berada di kampung halaman. Jadi untuk akomodasi dari semuanya itu kita tanggung sampai kampung halaman. Akomodasi dari mulai dari packing dan lain-lain kita semuanya sudah ditanggung dari perusahaan. Kita memutuskan untuk korban bisa mendapat penanganan terlebih dahulu. Itu aja sih Mbak. Untuk selanjutnya kami masih belum bisa mengeluarkan statement.
2: Selain jaminan dari pihak perusahaan, PT Jasa Raharja juga memastikan seluruh korban kecelakaan mendapatkan santunan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan bahwa bantuan diberikan baik bagi korban meninggal dunia maupun korban luka-luka yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Bagi korban meninggal dunia itu sebesar 50 juta. Ditambah ada extra cover dari Jasa Raharja Putra sebesar 20 juta, jadi totalnya sebanyak 70 juta. Lalu untuk korban luka-luka, ini Jasa Raharja menjamin maksimal di biaya perawatan sebesar 20 juta, ditambah dengan extra cover dari Jasa Raharja Putra sebesar 10 juta, jadi totalnya sebesar 30 juta.
2: Pihak PT Virgo menambahkan terkait penyebab pasti kecelakaan kapal tersebut, pihaknya mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut hingga proses penanganan korban selesai. Robi Angga melaporkan.

0: Dari penanganan KM Virgo Transport 8, kita ke Gedung Tipikor di Jakarta. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Dirjen Bea dan Cukai dengan agenda mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Karena saya yang paling junior, ya sudah kamu yang menanggung semua.
2: Ya sudahlah, saya yang mengorbankan diri. Terus saya bilang sama Mas Bayu, Mas titip anak istri saya.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan terdakwa Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Juniardin Hardi Haskori menghadirkan saksi mantan kasih intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan. Dalam kesaksiannya, Orlando mengaku memberikan amplop berisi uang dari John Fitz kepada terdakwa Budiman Bayu Prasojo sebanyak 5 kali. Orlando mengatakan untuk amplop yang ke-6, Budiman Bayu Prasojo menolak karena sudah diawasi pihak eksternal yaitu KPK dan Kejaksaan Agung.
4: Untuk amplop yang diterima oleh Pak Bayu yang diberikan John Phil, sepengetahuan saksi ada berapa kali? Kalau yang pertama kan tadi saksi sampaikan supaya kasih langsung. Untuk yang berikutnya apakah jumlahnya sama sebagaimana jumlah yang saksi juga dapatkan?
1: Dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember jadi bulan Januari awal. Untuk bulan Januari ditolak sama Pak Bayu. Gitu, 5 kali Pak.
3: Sementara itu, jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim meminta kepada saksi Orlando dan terdakwa Budiman Bayu Prasojo untuk bersifat kooperatif dan tidak usah takut kepada pihak yang menyuruh mereka pasang badan untuk mempertanggungjawabkan korupsi dan suap di Ditjen Bea Cukai.
4: Momen ini adalah momen yang paling pas buat Pak Orlando juga. Ya tadi, kita pengen tahu sisi kooperatifnya Pak Orlando bahwa dengan sudah kooperatif, Pak Bayu juga sudah kooperatif, janganlah pasang badan buat pihak lain. Itu pesan yang ingin kami sampaikan kepada Majelis Hakim di momen saat ini.
3: Sebelumnya, Jaksa KPK mendakwa Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi dengan total nilai mencapai 7,6 miliar rupiah. Penerimaan uang tersebut dilakukan secara bertahap, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 12 DPR menyetujui pagu anggaran dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM dengan anggaran 2027 sebesar Rp974 miliar rupiah. Zahrotin Aljana yang menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Satu dukungan manajemen sebesar 505 miliar 302 juta 912.000.
6: Komisi 12 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM tahun 2027 sebesar 974,84 miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan, pagu anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan harmonisasi dan sinkronisasi bersama Badan Anggaran DPR RI. Sebelumnya dalam rapat kerja pada 1 September 2026, Komisi 12 DPR RI dan Kementerian Investasi menyepakati RKAKL tahun 2027 sebesar Rp1,2 triliun. Namun hasil pembahasan Badan Anggaran menetapkan pagu sebesar Rp974,84 miliar sesuai pagu indikatif.
5: Satu dukungan manajemen sebesar 505 miliar 302 juta 912.000. Dua penanaman modal dan hilirisasi sebesar 469 miliar 537 juta 863 ribu. Jadi total pagu untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM RI sebesar 974 miliar 840 juta 775 ribu. Setuju ya?
6: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani, menyatakan pihaknya menerima pagu anggaran yang telah disepakati Komisi 12 DPR RI. Rosan mengatakan anggaran tersebut akan dikelola untuk mendukung program kementerian secara akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
5: Adapun tambahan anggaran sebesar 349,7 miliar di atas, pagu indikatif dialokasikan pada 3 prioritas. Pertama, pengembangan sistem online single submission versi 2.0 sebesar 201,8 miliar untuk meningkatkan keandalan sistem OSS sebagai platform layanan investasi nasional. Kedua, penguatan daya saing dalam menarik investasi sebesar 76,4 miliar antara lain dengan penguatan Indonesia Investment Promotion Center IIPC melaksanakan promosi investasi yang terfokus serta survei Subnational Business Ready. Ketiga, percepatan pertumbuhan industri nasional sebesar 71,5 miliar antara lain pengawalan hilirisasi strategis, fasilitasi proyek prioritas presiden, dan pengawasan berbasis risiko.
6: Rosan menambahkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi ditargetkan mencapai realisasi investasi Rp2.322 triliun rupiah pada tahun 2027. Target tersebut meningkat 13,8% dibandingkan target investasi 2026. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri PAN-RB dan Kepala BKN melaporkan realisasi anggaran tahun 2026 yang kini telah mencapai lebih dari 70% sekaligus mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung program kerja tahun 2027. Hana Syarif menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Menteri PAN-RB Rini Widiantini menyatakan realisasi anggaran Kementerian PAN-RB hingga 14 September 2026 telah mencapai 72,49%. Dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI pada hari ini, ia mengatakan dari pagu anggaran sebesar Rp343 miliar, masih tersisa anggaran sekitar 27,51% atau senilai Rp94,35 miliar.
2: Sampai per tanggal 14 September untuk pagu anggaran kita dari 343 miliar itu realisasinya sekarang sudah 72,49% dan sekarang sisa pagunya sekitar 27,51% atau sekitar 94,35 miliar. Tentunya rencana kerja untuk Kementerian PAN-RB tetap berpedoman kepada RPJMN dan tema rencana kerja pemerintah RKP 2027, di mana di RKP 2027 ada perubahan dari RKP 2026, kan 2027 akan fokus kepada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas dan investasi industri.
1: Adapun Kementerian PAN-RB juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp182 miliar untuk mendukung pelaksanaan program kerja tahun depan. Dalam kesempatan yang sama, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencatat realisasi anggaran 2026 mencapai 70,15% hingga 10 September 2026. Angka itu disampaikan oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah dari pagu efektif sebesar Rp709 miliar.
3: Pagu efektifnya BKN di 2026 adalah Rp709 miliar dan realisasi sampai dengan tanggal 10 September kemarin 70,15% dan proyeksi sampai dengan 30 September saat ini sedang proses-proses SPM, SP2D untuk pembayaran nanti ditargetkan di 30 September 80%. Kemudian untuk program prioritas di 2027, ada dua prioritas nasional yang menjadi tugas BKN. Yang pertama terkait dengan digitalisasi manajemen ASN, yang kedua adalah penerapan dan evaluasi kebijakan manajemen ASN.
1: Untuk mendukung berbagai program tersebut, BKN juga meminta dukungan tambahan anggaran untuk tahun 2027. Tambahan anggaran diperlukan karena alokasi yang tersedia belum mencukupi kebutuhan pembayaran gaji ke-13 dan gaji ke-14, serta penguatan digitalisasi manajemen ASN. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Pontianak mendatangkan jutaan liter air tawar menggunakan tongkang dari Kecamatan Terentang ke Kabupaten Kuburaya yang akan diolah menjadi air bersih agar dapat disalurkan ke masyarakat. Kulista Kisra menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Jutaan air tawar yang tiba di intek di Nipah Kuning kini dalam proses pemindahan dan pemeriksaan sebelum dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan untuk tahap awal air tawar tersebut akan ditampung dan diproses terlebih dahulu. Setelah dinyatakan memenuhi standar, air dapat disalurkan atau diambil masyarakat secara gratis untuk kebutuhan minum. Edi Kamtono memperkirakan proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat sehingga air dapat segera tersedia bagi warga.
5: Untuk sementara kita salurkan atau kita tampung kita dulu di reservoir kita yang ada di Nipah Kuning yang di Perum jalan Nipah Kuning dalam yang ada Rusunawa. Nah di situ itu bisa disuplai ke atau bisa diambil oleh masyarakat gratis ya, untuk kebutuhan air minum.
4: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Abdullah mengatakan tongkang pertama yang telah tiba di intake Nipah Kuning membawa sekitar 1,1 juta liter air tawar. sementara dua tongkang lainnya memiliki kapasitas yang lebih besar, masing-masing sekitar 4 dan 5 juta liter, yang saat ini kedua ponton sedang dalam proses pengisian dan akan ditambatkan ke IPA Parit Mayor.
6: Ke instalasi intake nih, itu instalasi intake langsung kami distribusikan ke instalasi pengolahan. Instalasi pengolahan nanti ada proses pemisahan air yang dari sungai Kapuas dengan air yang sumbernya dari ponton ini. Jadi ada wadah penampungan di situ. Untuk proses pengolahan hari ini kami usahakan bisa selesai.
4: Abdullah menambahkan perjalanan tongkang dari Terentang menuju Pontianak membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Kondisi kabut asap dan terbatasnya jarak pandang juga membuat perjalanan harus dilakukan dengan lebih berhati-hati. Namun pengangkutan air tawar menggunakan tongkang akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi air baku di Sungai Kapuas. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Dan tentunya Anda juga menantikan bagaimana informasi cuaca hari ini. Kami akan hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini di sejumlah wilayah di Indonesia yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 17 September 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut meningkatkan potensi hujan di sekitar sirkulasi, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Kemudian peningkatan kecepatan angin permukaan mencapai hingga lebih dari 25 knot terpantau di Laut Jawa, di Laut Flores bagian barat, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Arafuru, di Laut Maluku, dan di Laut Halmahera, yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sebagian Kalimantan, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Selor, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Jambi, sebagian besar Pulau Jawa, dan kota Samarinda. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di kota Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan kota Banjarmasin, serta waspadai potensi asap atau kabut di kota Bandar Lampung dan kota Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan kota Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Manado, Gorontalo, Kendari, Makassar, dan Ternate. Kemudian potensi udara kabur di kota Sorong, Nabire, dan kota Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi dan juga perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas,
3: Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini saya masih menemani Anda dan akan mengiringi dengan beberapa topik-topik pilihan pagi hari ini. Di antaranya yang pertama adalah meningkatnya kekerasan digital terhadap anak. Yang kemudian kedua topiknya adalah terkait dengan Badan Narkotika Nasional mengusulkan agar vape dilarang total, antisipasi peredaran narkotika. Kemudian yang ketiga, 23 orang warga Garut menjadi korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Keempat, terkait dengan stok beras retail yang dipastikan aman usai 25 merek fortifikasi ditarik dari pasaran. Dan kami juga akan menghadirkan informasi pantauan lalu lintas di sejumlah daerah pagi hari ini. Dan silakan Anda bergabung melalui telepon 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Ada Pak Doni di Banyuwangi yang sudah ada di ujung telepon. Pak Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Mbak Nisina Tato, itu saya.
0: Pagi.
1: Pagi, semangat.
0: Nah, udah semangat kalau udah Pak Doni yang telepon pagi-pagi membuka.
1: Aku kalau pagi ada semangat kayak gini, ikut gimana ya, ikut pengen jengkra-jengkra.
0: Gitu ya. Pak Doni, kenapa?
1: Secara matahari yang bersinar untuk hari ini, wah, tarik banget Mbak Rustai.
0: Oh, ini udah olahraga apa udah jalan-jalan atau jangan-jangan udah sarapan bubur ayam?
1: Kayaknya aku belum sarapan, belum olahraga, belum jalan-jalan.
0: Oh iya, nah, sama saya juga belum semuanya kok. Ini langsung aja siaran kalau ada Pak Doni.
1: Kita kan satu seperti itu.
0: Pak Doni mau beli topik yang mana pagi ini?
1: Aku nomor satu aja Mbak Rustai.
0: Kekerasan digital terhadap anak, kenapa?
1: Kekerasan digital sama anak, ya. Maksudnya sih, ya. Maksudnya kekerasan dalam hal apa ya Mbak ini ya, kalau boleh tahu?
0: Iya, jadi di ruang digital sekarang ada kekerasan terhadap anak. Jadi bisa juga bentuknya ujaran, bisa bentuknya juga hal-hal.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Men.
3: Sragen, hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali di suasana pagi hari ini bersama Dewi Ratih akan menemani Anda Mitra Buana di Sragen hari ini, edisi siar di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Halo, apa kabar untuk Anda hari ini dan untuk Anda yang pagi ini sedang beraktivitas ya? Masih sibuk dengan aktivitasnya? Nah, semoga hari yang penuh bahagia ini ya, suasana yang cerah ini semoga memberikan hal yang menggembirakan bagi Anda. Baik Mitra Buana, kebersamaan kita di Sragen hari ini sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ada informasi yang nanti akan Dewi hadirkan untuk Anda. Mengawali kebersamaan kita di Sragen hari ini, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

0: Baik, kembali di Sragen hari ini. Nah, Mitra Buana, pagi hari ini ya informasi untuk Anda ini dari PLN Sragen yang menginformasikan ya Mitra Buana, di mana hari ini akan dilakukan pemadaman listrik atau pemeliharaan jaringan listrik untuk wilayah yang mengalami pemadaman listrik sementara ya. Hari ini Kamis 17 September 2026 mulai pukul 10 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat, karena adanya pemeliharaan preventif dan potong pohon di atas jaringan listrik. Wilayah padam meliputi Desa Kedung Waduk, Desa Sumber Mulyo, Desa Banaran, Desa Tegal Rejo, Desa Kedung Cabe, Desa Kedung Ringin, Desa Bunder, Desa Pengkok, Desa Beijing, Desa Randusari, Desa Karanglo, Desa Sumberjo, Desa Tanjung, Desa Turus, Desa Miri, sebagian dan sekitarnya. Kemudian, selain di wilayah-wilayah tersebut Mitra Buana, pemeliharaan jaringan listrik juga akan dilakukan di hari yang sama, waktu yang sama pukul 10 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat ya. Ini di Duku Ceme, di Duku Ceme, Duku Dawung, Duku Belangan, Duku Toro, Duku Pilang, Duku Candi, Duku Bodean, Duku Kaliwedi, Duku Bale Rejo, Duku Kandung, Duku Kandung Sari, kemudian Duku Dimoro, Duku Sumberjo, Duku Glonggong sebagian, Duku Bakungan, Duku Gelodan dan sekitarnya. Ini sepertinya wilayah Kecamatan Sambung Macan ya Mitra Buana. Kalau yang tadi wilayah Kecamatan Karangmalang Kedawung. Nah, itu ya, karena ada Desa Pengkok juga, ada Kedung Waduk itu ya. Dan untuk itu PT PLN Persero UPJ Surakarta, ULP Sragen, mohon maaf atas ketidaknyamanan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Selanjutnya Mitra Buana, tanggal 17 September. Nah, hari ini ya diperingati Hari Palang Merah Indonesia atau Hari Palang Merah Nasional, yang diperingati setiap tanggal 17 September, dan tahun 2026 ini memasuki tahun ke-81. Peringatan tahun ini mengangkat tema yang berkaitan dengan semangat, kepedulian, dan aksi kemanusiaan. Merujuk kerangka acuan HUT ke-81 Palang Merah Nasional atau Palang Merah Indonesia, tema yang diusung tahun ini adalah Peduli Bergerak Bersama. Tema tersebut terdiri dari 3 pesan utama yang menggambarkan tahapan kepedulian hingga menjadi aksi kemanusiaan. PMI memaknai peduli sebagai upaya melihat, mendengar, dan merasakan kondisi sesama. Bergerak berarti mengubah kepedulian menjadi tindakan nyata, sedangkan bersama dimaknai sebagai upaya menciptakan dampak yang lebih besar melalui kolaborasi. Dan tidak hanya memperingati Hari Palang Merah Nasional, tanggal 17 September juga diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional, dan tahun 2026 ini memasuki ke usia ke-55 tahun, peringatan ke-55 tahun. Nah Mitra Buana, Hari Perhubungan Nasional tahun ini menjadi peringatan ke-55 sekaligus momentum untuk insan perhubungan dalam memperkuat pelayanan transportasi dan konektivitas di seluruh Indonesia. Melansir dari laman resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, peringatan tahun ini mengusung tema Terhubung, melayani, bergerak untuk negeri. Tema tersebut menegaskan peran sektor transportasi yang tidak hanya berkaitan dengan perpindahan manusia dan barang, namun juga menjadi bagian penting di dalam membuka akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dan menggerakkan perekonomian nasional. Tema ini juga menggambarkan semangat Kementerian Perhubungan dalam menghadirkan sistem transportasi yang mampu untuk menghubungkan masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia. Nah, Mitra Buana, diperingatinya 2 hari nasional ini ya, Hari Palang Merah Nasional dan Hari Perhubungan Nasional. Semoga Indonesia semakin maju, bergerak menuju kemajuan. Baik Mitra Buana, tidak terasa sampai di sini saja kebersamaan kita di Sragen hari ini, edisi siar di hari Kamis 17 September 2026. Dan semoga informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini ya, semoga bermanfaat. Dan bagi Anda yang mungkin pagi hari ini masih disibukkan dengan kegiatan ataupun rutinitas Anda, semoga kegiatan Anda tetap nyaman dan bisa diselesaikan tepat waktu. Dan akhirnya saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Pukul 7 nanti Anda bisa menyimak Sragen dalam berita. Dewi pamit. Selamat pagi dan salam yo greng.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
2: Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA berkomitmen dalam kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Kabupaten Sragen tidak ada yang menerima gaji di bawah Rp1 juta. Komitmen tersebut dibuktikan dengan kebijakan penggajian P3K paruh waktu di Kabupaten Sragen yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta besaran honorarium sebelumnya existing. Sementara, pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen memperpanjang perjanjian kerja 2105 P3K paruh waktu dengan masa perpanjangan berlaku mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Perpanjangan tersebut didasarkan pada usulan serta hasil evaluasi kinerja, kedisiplinan, kepatuhan, dan perilaku kerja para pegawai. Jumlah awal P3K paruh waktu tercatat sebanyak 2.130 orang. Setelah melalui proses evaluasi dan verifikasi, 2.105 orang dinyatakan